7 waktu Indonesia Barat. Ini untuk kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Berita pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran

0: pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
3: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti diantaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
2: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
3: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
5: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
3: Diketahui keberhasilan dari program Presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
6: Terkait

0: Dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
1: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari tekball dan karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya, arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon. Mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Brigar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 21 September 2026. Dan kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda, sukses selalu, tetap semangat.

Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu, rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar, selamat pagi dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan lanjutkan kembali Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 21 September 2026. Dan kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas. Sukses selalu untuk Anda, tetap semangat ya. Oke pendengar, kini saatnya kami langsung hadirkan dialog Cirebon Menyapa.
4: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita jumpa kembali ya dalam Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin 21 September 2026. Dan pendengar, kita menyikapi peningkatan kunjungan berobat anak ke puskesmas di Kabupaten Cirebon ini ternyata melonjak ya hingga 54% akibat ISPA. Serta maraknya kasus influenza pada anak usia 0-4 tahun. Dan kami tentu siang pagi hari ini akan menggali informasi yang mendalam ya mengenai situasi terkini, kemudian juga langkah penanganannya seperti apa, hingga strategi pencegahan yang sedang dijalankan. Oke, Dialog Cirebon Menyapa kali ini kita akan mengangkat topik tentang lonjakan kasus ISPA anak di Cirebon, penyebab dan langkah penanganannya. Tentu dengan beberapa narasumber kami yang akan kami ajak berbincang di pagi hari ini. Yang pertama yang sudah hadir di studio ini ada Dr. Edi Susanto MM. Beliau ini adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Dok.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.
5: Oke, terima kasih Dok sudah hadir di RRI Cirebon. Ya. Dan nanti kita juga akan berbincang juga bersama Bapak Haji Ronianto SPDMM. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Dokter, saya ke Dokter Edi Susanto terlebih dahulu. Dok, ini kan kalau kita lihat data peningkatan kunjungan berobat anak ke puskesmas di Kabupaten Cirebon ini melonjak ya dok ya, hingga 54% nih ternyata dok, dan ini akibat ISPA. Nah kalau berdasarkan data kunjungan puskesmas yang melonjak 50% ini dok, dari Juli ke September 2026, nah ini bagaimana sih dok gambaran pemetaannya di tingkat kecamatan, apakah ini ada

0: sehingga ya memang kondisi alam mempengaruhi.
1: Kondisi alam mempengaruhi ya dok ya.
0: Hmm. Kedua, memang di saat memang kondisi alam itu mempengaruhi, memang tubuh kita itu akan mengalami suatu kondisi yang memang imunnya kita pasti naik turun.
1: Hmm.
0: Ya kalau yang bagus ya imunnya bagus stabil ya mungkin ya terserang oleh virus ya kan. Tapi ketika imun kita menjadi ya ada trouble lah, mungkin kecapean atau memang perjalanan jauh atau seperti apa, ini menyebabkan akhirnya ya turun sedikit sehingga masuklah virus sep. Nah disitulah virus itu menjadi salah satu penyebabnya. Nah memang ya memang kita saat sekarang ini memang harus benar-benar fit ya, itu masih karena memang tadi saya sampaikan bahwa pancaroba ini kan fluktuatif. Kadang panas, mungkin panas tinggi, terus dingin lagi, panas. Nah itu ya mungkin contoh misalkan kita jangan kan anak kecil, yang udah dewasa,
1: dewasa
0: kalau kita capek, terus kita mohon maaf nih apa namanya, kita tidurnya malam gitu kan,
1: kurang istirahat,
0: istirahat lah. Nah itu mulai tuh, awas tuh. Nah, apalagi kurang air putih,
1: kurang minum air putih,
0: banyak yang berlemak juga,
1: nah, goreng-gorengan, makan gorengan
0: itu dok, menyebabkan banyak sekali faktor-faktor ya,
1: nah,
0: selain makanan, nutrisi, tadi tentang masalah imunitas kan, nah itu juga sangat mempengaruhi. Jadi makanya memang harus menjaga lah semua itu, gitu Pak Asis.
1: Itu dari bulan Juli sampai September ini dok ya, lonjaknya apa namanya? Apa kunjungan ke puskesmas ya, ya ini khususnya anak-anak ya dok ya,
0: memang secara epidemiologi bahwa laporan di dinas kita juga melalui puskesmas-puskesmas itu memang agak naik sedikit ya, artinya bahwa memang kondisi alam satu mempengaruhi, kedua memang kunjungannya itu karena memang faktornya banyak tadi yang sakit banyak karena tadi saya sampaikan dari awal penyebabnya. Nah jadi virus itu kan ya memang berterbangan ya, kita berhubungan dengan teman-teman atau seperti apa ini kan, kita makanya usahakan, upayakan cuci tangan pakai sabun. Nah itu penting itu tuh. Ya terus kita gosok gigi sehari 3 kali 2 kali, mandi juga kalau bisa ya kan, bepergian kita keluar itu ya itu sudah standar lah untuk kita menjaga
1: tubuh kita
0: dengan kebersihan itu maksudnya. Jadi artinya ya memang kita perlu sekali yang namanya kalaupun siang mau kalau bisa ada kesempatan mandi dulu lah
1: setelah bepergian gitu ya, kemudian pulang ke rumah ya mandi lah ya.
0: Iya. Mau tidur ya usahakan maksimalkan gosok gigi, cuci kaki, cuci tangan, kalau bisa mandi dulu, kalau bisa mandi dulu, habis itu udah istirahat gitu.
1: Dok, ini lonjakan ini kan mungkin ada gambaran pemetaannya di kecamatan nih dok, di mana saja sih sebetulnya dok?
0: Ya memang ini rata Mas ya,
1: rata
0: karena memang kunjungan rumah sakit juga memang kami laporan juga ya bednya agak lumayan lah. Nah terus juga rata di sekolah puskesmas memang kunjungan terkait dengan ISPA ini memang yang merata gitu, makanya agak naiknya rata semua di berbagai wilayah karena memang kondisi alamnya kan sama hampir tidak jauh karena Pantura kan bisa dari yang tertinggi di kita paling beber nggak terlalu tinggi sekali kan, terus dari wilayah tertinggi beber ya. Ya terluarnya lagi ya mungkin Pangenan Timur, nah sebelah baratnya mungkin daerah Susukan. Nah itu memang kondisi yang memang Pantura semua itu.
1: Nah tidak begitu jauh lah ya dok ya.
0: Hilir mudiknya tahu sendiri. Kan memang kita Cirebon ini kan suatu lintasan yang memang luar biasa. Mohon maaf artinya semakin lintasannya banyak, kondisi virus kan mungkin lalu lalang mungkin banyak sekali.
1: Menyebarnya cepat sekali ya dok ya.
0: Maaf artinya dibawa dari mana itu ya memang kita kondisikan memang wilayah-wilayah yang ya terjadi di wilayah kita seperti itu.
1: Dok, tapi selain ISPA secara umum nih dok ya. Secara umum selain

0: ISPA secara umum, kenaikan kasus influenza sendiri pada kelompok usia 0 sampai 4 tahun ini kan cukup signifikan lah ya dok ya.
1: Ya.
0: Ya. Tapi kenapa sih dok balita ini memang ternyata rentang usia ini menjadi kelompok yang paling rentan dalam lonjakan kali ini nih dok?
1: Ya.
0: Kalau kemarin-kemarin kan mungkin ya menyerangnya remaja, dewasa gitu ya. Tapi kok sekarang ini lebih ke balita?
1: Balita. Sebenarnya manusia yang rentan itu ada beberapa ya. Yang paling, yang pertama itu kan 5 tahun ke bawah balita. Yang kedua adalah yang mempunyai komorbid. Komorbid itu adalah
0: penyakit bawaan.
1: Bawaannya,
0: Ya.
1: Jantung, DM, ginjal, paru-paru dan segala macam lah ya. Nah, yang ketiga adalah kelompok lansia. Jadi makanya wajar ketika kelompok rentan ini salah satunya adalah balita. Nah, balita ini memang kita ketahui imunitasnya belum maksimal. Masih terbentuk kan?
0: Betul.
1: Masih terbentuk itu satu. Yang kedua, karena kelembaban mukosa di dinding apa pernapasan itu menyebabkan salah satunya ya masih kurang maksimal ya, sehingga dia tertempel oleh apa namanya virus. Nah, disitulah terjadi infeksi. Nah, sedangkan virus di kita itu kan ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan itu. Ada yang menguntungkan juga virus itu, ada yang tidak menguntungkan itu.
0: Yang menguntungkan contoh seperti apa?
1: Ya, ya artinya untuk menguntungkan itu kan untuk membantu salah satunya membunuh virus-virus yang lainnya, salah satunya bakteri virus yang lainnya. Jadi artinya ada beberapa virus yang memang atau bakteri yang menguntungkan Pak di kita. Gitu. Jadi, kalau misalkan contoh aja kita misalkan untuk menyebabkan dia untuk PHP aja kan, kalau ada yang menguntungkan, nah itu nggak bisa terjadi pembusukan kan. Nah itu seperti contoh.
0: Okay.
1: Lah. Nah, terus ada faktor-faktor yang lainnya lah.
0: Jadi apa usia 0 sampai 4 tahun ini memang ya rentan. Sangat rentan ya, dok ya.
1: Karena tadi saya sampaikan bahwa belum terbentuknya imun yang maksimal. Ya karena mungkin aja bisa terjadi karena panas.
0: Karena panas sangat panas, tinggi sekali tinggi, ya.
1: Kan. Anak kan nggak bisa tidur.
0: Betul.
1: Nah karena misalnya nggak bisa tidur, makan kurang, menyusui kurang misalkan. Nah akhirnya kenapa? Rewel kan?
0: Ya.
1: Rewel. Mau tidur ya kan?
0: Makannya susah dok ya.
1: Susah kan? Nah itu imun kan turun tuh.
0: Otomatis turun ya imunnya dok ya.
1: Masuk. Nah, kan. Virus kan berada di udara.
0: Udara.
1: Nah, ketika nafas kita otomatis kita bisa terjadi terkena seperti itu. Intinya faktornya ada di imun lah sebenarnya. Kalau imunnya kita bagus baik ya. Memang itu menjadi salah satu penjagaan kita sendiri salah satunya.
0: Oke, baik. Dok, apakah dinas kesehatannya sendiri ini mendeteksi adanya keterkaitan antara kenaikan kasus ini dengan faktor ini lingkungan mungkin dok? Ya. Nah, lingkungan seperti misalnya tadi dokter sampaikan juga perubahan cuaca udah pasti ya dok ya, karena pancaroba seperti ini ya. Kemudian kualitas udara atau polusi lokal.
1: Ya.
0: Atau mungkin apa ada munculnya varian patogen yang baru mungkin dok?
1: Kalau evolusi atau terjadi perubahan apa namanya virus-virus baru pasti ya, mutasi-mutasi virus baru pasti ada.
0: Pasti ada dok.
1: Nah kalau untuk yang lebih sekarang kan rinovirus ya, infeksi rinovirus ini menjadi salah satu influenza yang menyebabkan penyakit pada influenza. Nah ini kalau untuk lingkungan makanya kita sebaiknya rumah itu harus ada pencahayaan, harus ada yang namanya jendela-jendela,
0: ventilasi udara.
1: Ini yang pertukaran sebenarnya virus-virus itu ketika kita matahari itu masuk, itu udah terbunuh pak sebenarnya. Kuman TBC, tuman-kuman TBC, virus yang karena matahari ini luar biasa, anugerah yang maha kuasa gitu kan. Itu makanya apa? Makanya kalau bisa itu tadi pencahayaan, ventilasi itu harus dibuka dulu lah minimal 2 jam 3 jam buka.
0: Kalau pagi ya dok ya.
1: Pagi gitu kan. Nah ini menjadi salah satu fungsi kita jangan sampai terkena penyakit tadi, ISPA yang paling ringan ya. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan, itu lingkungan salah satu apa? Ya harus cuci tangan pakai sabun, salah satunya itu. Jadi kalau kita apa-apa cuci, apa-apa cuci, ya, ya seperti itu. Jadi lebih banyak kita coba untuk berkan dengan air lah, air atau apa namanya sabun yang memang bisa membunuh bakteri-bakteri atau virus di situ. Seperti itu. Jadi faktor lingkungan paling penting.
0: Paling penting ya. Ya
1: kebersihan lingkungan, ya kan. Ini yang kotor-kotor, mohon maaf nih. Seperti baju-baju tuh kelihatannya
0: baju-baju kotor.
1: Kotor itu kelihatan ringan. Taruh, nggak taunya
0: numpuk.
1: Nah itu menyebabkan, apalagi yang baru keluar dari daerah, apalagi keluar
0: dari luar daerah mungkin tuh ya.
1: Apalagi keluar daerah lah. Ketika kita pulang, naruh baju asal-asalan, ya udah itu kan virus semua itu.
0: Ya kan? Jadi sarang.
1: Jadi sarang. Nah makanya ini penting buat kita. Itu adalah lingkungan.
0: Padahal sepele ya dok.
1: Sepele. Nah, kalau lebih baik memang ya susah ya. Memang kalau kita harus pulang dari mana, atau dari perpergian kemanapun, kita anak sebenarnya di channel nggak usah, udah langsung cuci.
0: Langsung cuci ya?
1: Cuci nggak bisa itu.
0: Jadi yang dicantol di kapstok gitu ya?
1: Ya jangan kalau situ. Jadi walaupun kita pergi berapa asal keluar aja,
0: berapa
1: keluar,
0: jam lah ya?
1: Berapa jam keluar? Ya udah, otomatis sebenarnya itu udah lebih bagus, lebih baik cuci.
0: Cuci
1: aja.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Nah kitanya juga mandi kalau bisa.
0: Masker gimana dok, masker?
1: Nah, lingkungan satu lagi salah satunya. Ya, untuk walaupun COVID-19 sudah, ya mudah-mudahan sudah ya turun dan nggak ada ya. Ya tapi ya, pemakaian masker saat-saat kali ini paling penting sekarang ini. Kemarin kan kita tahu sendiri.
0: Berarti ada, masih dianjurkan nih dok?
1: Oh, harus wajib, karena ada kemarin ada perbubnya juga kita keluarkan juga. Peraturan bupati bahwa gunung
0: Krakatau,
1: anak meletus abu vulkanik ya kita kasih. Nah itu juga salah satu pemicu juga.
0: Salah satu pemicu.
1: Pemicu ya. Makanya pakailah apa namanya masker.
0: Masker itu ya.
1: Karena apa? Karena memang salah satunya adalah ketika kita debu banyak nih. Kalau tubuh kita nggak bisa apa namanya merespon dengan bagus, imun kita turun ya otomatis. Nah makanya nih salah satunya, satu lagi air putih penting kan.
0: Ya.
1: Nah itu ketika kita air putih kering ya, apa namanya ruang kita kering, cepet air putih. Nah yang kedua, hati-hati juga nih orang yang di sini apa namanya sering nyabutin bulu hidung. Ya itu itu sebagai pertahanan loh, bukan
0: bulu-bulu hidung itu ya.
1: Itu pertahanan, itu pertahanan ketika sebelum masuk ke dalam rongga
0: seperti hidung. Ini filter lah,
1: filter
0: ya.
1: Nah itu juga mempengaruhi itu. Oh ini tidak apa namanya gak sengaja cabutin gitu kan. Nah itu menyebabkan ya langsung tadi si virus langsung
0: tidak terfilter ya
1: dulu. Artinya apa ya, yang Maha Kuasa pasti memberikan yang terbaik. Salah satu tadi, jangan sepele bahwa filter di hidung itu penting, itu
0: penting. Hal sepele padahal dok ya, ya. Oke. Dok, kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Ronianto SPDMM. Kita sapa terlebih dahulu ya dok ya.
1: Siap.
0: Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Haji Roni.
2: Waalaikumsalam Mas Dul.
0: Oke. Ya. Sehat Pak Haji. Terima kasih
2: pendengar radio RRI.
0: Iya. Terima kasih Pak Haji sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon.
2: Iya Mas.
0: Di studio ada Bapak Dr. Edi Susanto MM, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Ya, Pak Sekdis.
1: Siap.
2: Ya.
1: Pak Kadis.
2: Siap.
1: Siap.
0: Rupanya sudah sering ketemu ya.
2: Oh, itu teman di kelas.
0: Oh, gitu dong.
2: Tiga saya gitu.
0: Oh iya.
1: Perjuangan.
0: Dokter, saya ke Pak Haji Roni dulu ya dok ya. Oke. Pak Haji, berdasarkan data pantauan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sejauh mana nih lonjakan kasus ISPA dan influenza ini memengaruhi tingkat kehadiran siswa bulanan, khususnya pada jenjang PAUD, TK dan SD di Kabupaten Cirebon, Pak Haji Ronianto?
2: Iya, kalau dari kehadiran siswa yang saya pelajari itu tidak terlalu berpengaruh ya. Apalagi mungkin dalam waktu sekarang ini sekolah-sekolah kan sekarang sedang melaksanakan ujian tengah semester, sehingga mungkin anak-anak itu ya mungkin batuk, pilek gitu ya, mereka ya boleh dikatakan memaksakan untuk bisa hadir di sekolah karena pada saat ini sedang ada UTS. Tetapi kami juga mengimbau untuk anak-anak yang mengalami hal-hal ada tanda-tanda gejala itu sebaiknya mereka istirahat di rumah, karena kan itu akan
0: mempengaruhi
2: kepada,
0: ya
2: mempengaruhi dan menularkan kepada teman-teman yang ada di kelasnya atau di sekolahnya gitu Mas.
0: Tapi ini apakah dari Dinas Pendidikan sendiri ini sudah menerima mungkin ada laporan mengenai adanya indikasi penularan berantai atau klaster ISPA atau influenza di satuan pendidikan tertentu, Pak Haji Roni?
2: Kalau selama ini belum ada ya, belum ada laporan yang signifikan ya terkait dengan kehadiran siswa. Kemarin saya ngecek di Ciwaringin, SMP Ciwaringin itu hanya sekitar 10 anak dari 1.100 siswa yang ada di situ, hanya 10 anak. Jadi artinya masih sangat kecil dan masih dianggap biasa dalam kehadiran mereka di sekolah gitu.
0: Oke, jadi masih aman lah ya Pak Kadis ya. Kemudian kalau di apa sekolah di kecamatan atau wilayah mana mungkin yang tercatat mengalami ada penurunan angka kehadiran siswa paling signifikan mungkin Pak Kadis?
2: Yang kami temukan kemarin di Greget ya.
0: Greget
2: itu ada hampir saya ngecek ke sana itu sampai ada yang satu kelas itu di atas 10 gitu. Di atas 10 itu di Kecamatan Gregen. Tapi kalau kecamatan-kecamatan yang lainnya relatif masih aman sih, Pak.
0: Masih aman ya.
2: Iya, iya.
0: Oke. Baik. Pak Kadis dan juga Pak Sekdis nih, kita ajak pendengar juga ya Pak untuk bisa bergabung pagi hari ini di Dialog Cirebon Menyapa RRI Cirebon. Silakan pendengar RRI Cirebon, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 84 93 259, dan Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Dan ya, untuk Anda juga bisa bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Pak Kadis, imbauan ya, atau mungkin ada instruksi tertulis yang sudah diterbitkan Dinas Pendidikan, Pak Kadis, kepada kepala sekolah terkait ya, prosedur screening kesehatan siswa ini sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, Pak Kadis?
2: Ya, kami sudah mengeluarkan surat ya terkait dengan akibat dampak dari kemarau ada debu, kemudian juga kemarin ada ini yang gunung, beberapa gunung Merapi yang ini kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pencegahan terhadap penyakit-penyakit menular tersebut gitu, terutama penyakit-penyakit yang disebabkan oleh adanya debu-debu ini. Tetapi untuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, khususnya Kabupaten Cirebon, kita belum memberlakukan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, karena kami melihatnya masih mungkin Pak Sekdis ya, Pak Dr. Edi lebih memahami itu. Sepertinya kalau dari melihat dari kasat mata ya, kami di sekolah-sekolah ini masih belum perlu untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Karena pertimbangannya satu, kondisinya masih cukup, kami melihat ya, enggak tahu kalau dari sisi kesehatan.
0: Nanti Pak Sekdis
2: kan gitu. Masyarakat biasa yang tidak memahami itu, kami melihatnya dari kasat mata saja bahwa sepertinya masih aman untuk melaksanakan PJJ. Hanya kami membuat surat itu untuk bisa melakukan proteksi kesehatan.
0: Nanti mungkin Pak Sekdis yang akan menjelaskan ya, Pak Kadis ya.
2: Kami selama ini kan dari pemerintah kabupaten pun kami menerima itu tidak ada perintah untuk bisa melaksanakan pendidikan pembelajaran jarak jauh gitu. Di samping mungkin tidak efektif ya dalam melakukan sekolah, gitu, di sekolah pembelajaran secara daring itu tidak efektif, kemudian pengawasannya juga kurang. Dengan kondisi yang seperti ini, kami baru membatasi terhadap kegiatan-kegiatan yang berada di luar kelas. Seperti itu.
0: Ya. Baik Pak Kadis dan juga Pak Sekdis, ini kita ke penelpon. Ada penelpon yang sudah bergabung, Ibu Indra di Pelayangan. Ini aktif sekali Bu Indra di Pelayangan ini. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Indra.
3: Selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Iskandar Zulkarnain.
0: Oke, Bunda Indra, mohon maaf volume radio atau mungkin Bunda sekarang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI
3: Cirebon. Oh iya, ini apa?
0: Dikecilkan volumenya Bunda, mohon maaf.
3: Iya, oke. Ini apa?

0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum Bu Indra, sehat selalu.
2: Waalaikumsalam, ya sehat, amin amin. Kalau saya tahu Pak Edi, Pak Edi belum tentu tahu saya.
3: Iya, ya, sehat terus Bunda.
2: Ya.
3: Sehat terus, alhamdulillah ya. Sehat.
2: Iya. Ya. Tapi belakangan ini kemarin ada lah semingguan itu batuk dok. Iya. Ini kenapa? Iya atau cuaca atau bagaimana? Tapi Bu Indra minum ini aja. Apa?
3: Vitamin.
2: Vitamin. Jeruk nipis
0: bercak
2: dok. Iya itu alhamdulillah agak-agak sehat ini.
0: Jadi iya. Sempat batuk-batuk ya Bunda ya?
2: Sempat. Iya. Nah ini juga anak-anak Bunda dulu. Mm-hmm. Sekarang di rumah tinggal berdua aja kakak dan nenek nih. Ada itu apa punya penyakit alergi asmatis dok.
3: Oh, asma.
2: Tapi ada nasihat kita nanti kalau sudah bisa berenang hilang penyakitnya.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Dan betul ibu latihan untuk renang itu ya alhamdulillah ini apa?
0: Penyakit asmanya hilang.
2: Iya.
0: Oh.
2: Jadi bukan asma Bung Iskandar, asmatis. Mungkin dokter juga bisa membedakan asma.
0: Oh gitu dok ya.
2: Asmatis ya. Itu iya.
0: Ada perbedaan ya.
3: Status
2: tapi
3: asmatis
2: juga oh, okay. Menurun pada susu-susu. Jadi ibu dengan santai aja bilang, udah tenang. Nanti kalau udah bisa berenang, iya gitu.
0: Okay.
2: Nah dengan berkaitan dengan anak-anak juga sekarang sudah tidak mengajar, jadi tidak tahu perkembangan siswa di sekolah. Iya, tapi kalau ada yang asmatis begitu, ibu juga sarankan demikian. Jadi udah kalau udah bisa berenang hilang. Tapi ya entah kebetulan entah secara ilmiah bisa diterangkan itu memang demikian.
0: Yeah.
2: Nah dulu ada juga adik yang kalau bunga tebu, kami kebetulan tinggal di pabrik gula gitu. Kalau bunga tebu berkembang itu kan seperti banyak bulu-bulu halus.
0: Iya, betul.
2: Dia kambuh asmatisnya.
0: Oh.
2: Nanti kalau udah ya alhamdulillah sehat lagi.
0: Sehat
2: dan sekarang
0: lagi.
2: Ya masih kita bisa berkomunikasi silaturahim dan sebagainya.
0: Ya.
2: Bagaimana pendapat dokter mengenai ini? Apakah cuaca juga berpengaruh?
0: Sangat mempengaruhi.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Bung Ijai.
0: Sama-sama Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan
0: Waalaikumsalam.
2: Bosan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan. Nah, ini sebelum ke Pak Kadis nih, saya ke Pak Sekdis nih, Dokter Edi.
3: Ya.
0: Itu maka mungkin bisa dijelaskan dok. Saya masih kurang paham tadi.
3: Ya.
0: Penyakit tadi yang disampaikan Bunda Indra itu.
3: Ya. Ya. Status asmatis atau asma ya, memang timbul kan karena faktor faktor tertentu yang salah satunya alergi ya.
0: Alergi. Oke.
3: Okay. Jadi memang manusia ini sebenarnya banyaklah kalau di kita lihat itu alergi itu banyak. Bisa dari makanan, bisa dari udara, air, ataupun dari debu, ataupun dari makanan yang memang mengandung protein tinggi. Nah itu juga banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan dia akan sesak napas. Faktor cuaca, malam dingin sesak, ataupun kering juga, kalau dia kepanas juga bisa sesak. Nah ini status asmatis atau status yang memang dia memang terkena alergi tertentu yang menyebabkan dia langsung sesak, gitu Pak. Jadi memang ya kalau asma terkait oleh faktor tadi, ya kita harus wajib menghindari. Nah kalau kita udah tahu nih karena protein tinggi, contoh lah makan kerang langsung sesak gitu kan.
0: Yeah.
3: Nah ya kita ya jangan coba-coba dengan ikan-ikan atau hasil laut ya kan. Nah,
0: itu harus hindari. Ya?
3: Nah itu. Nah, ya. Adapun kalau memang terkait dengan tadi disampaikan oleh Bunda Indra bahwa berenang itu memang cukup baik,
0: mungkin ya, bisa mengurangi.
3: Mengurangi ya. Karena balik lagi kepada tadi faktor imunitas.
0: Oh.
3: Imun.
0: Imun
3: kan,
0: ya.
3: Ya. Karena dia olahraga kan. Nah, itu kan terjadi suatu imun yang kuat.

0: lagi dengan faktor-faktor gizi nutrisinya baik. Ya wajar ketika ketika berolahraga dengan rutin, renang, akhirnya asmanya hilang, bisa terjadi. Nah, tapi kalau status asmanya masih memang timbul, ya itu juga bisa terjadi juga. Kalau berat ya. Nah, kecapean juga bisa menyebabkan sesak. Jadi makanya ini salah satu mungkin ya kriterianya kan asma itu ada kan, ada yang sedang, berat dan ringan kan. Nah, ini yang mungkin yang hilang ini salah satunya adalah ketika kita imunitas kita bagus, berenang dan alhamdulillah mungkin kategori-kategori yang mungkin ringan si akhirnya dia menjadi sembuh gitu. Ada yang kecilnya asma remaja dewasa hilang
1: ya.
0: Ada yang kecil nggak ada, dewasanya keluar. Itu jadi memang fluktuatif ya.
1: Kembali lagi ke imun ya.
0: Ya, menurut saya seperti itu. Jadi ya salah satunya saat sekarang ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis juga untuk murid-murid yang memang bersekolah, kalau memang kategorinya ringan, sedang ke bawah ya, pakai masker. Ya kan, pakai masker.
1: Jadi tidak perlu PJJ ya?
0: Ya nggak perlu. Tapi kalau
1: cukup pakai masker ya.
0: Ya masker. Tapi kalau misalkan ya sedang berat, kalau berat ya diupayakan untuk istirahat. Karena pasti virusnya kan menyebarkan. Batuk kan, apalagi batuknya tidak memakai apa
1: masker.
0: Masker itu kan droplet.
1: Menyebarkan
0: droplet,
1: virus.
0: Ya virus. Akhirnya. Nah, menyebarkan yang lainnya kan gitu. Ya lebih baik memang harus disampaikan kalau memang anak-anak kita masih kuat, fisiknya bagus, imunitasnya bagus, baik ya. Kalau ada gejala dikit ya udah lebih baik pakai masker. Itu lebih aman lah. Selain nanti minum obat atau obat-obatan yang terkait dengan mungkin vitamin dulu lah. Atau natural ya pakainya yang apa namanya yang natural aja seperti mungkin bisa aja pakai apa namanya golongan-golongan kunyit apa ya atau yang lain-lainnya
1: bahan-bahan alami lah yang bisa
0: jahe dan segala
1: untuk
0: macam
1: memperkuat imun ya,
0: untuk bisa segala macam ya. Nah, seperti itu paling Pak Is terkait dengan upaya kita dalam dengan sekolah ya, kalau memang perlu banget ya adanya satu kali dulu ada KLB ya tadi yang disampaikan mungkin semua hampir kena ya udah instruksi kita pasti akan menyampaikan kepada sekolah-sekolah bahwa ya mungkin bisa pakai jarak jauh kalau memang kondisinya sangat masif ya.
1: Nah, kalau sekarang ya, seperti ini kondisi sekarang seperti ini apakah dari dinas apa namanya dinas kesehatan sendiri sudah menyampaikan bahwa kondisi seperti ini sih sudah cukup lah, hanya sekedar diberikan surat bahwa setiap sekolah ini misalkan diwajibkan murid-muridnya pakai masker, begitu? Itu gimana?
0: Itu himbauan.
1: Himbauannya
0: dari kita bahwa sekarang ini kita ada kemarin kan ada permintaan yang disampaikan. Selain itu kan menyeluruh tuh, selain untuk debu vulkanik, yang salah satunya yaitu untuk pencegahan ISPA tadi salah satunya kepada seluruh masyarakat dan ya otomatis instansi dan semuanya warga
1: masyarakat,
0: masyarakat. Seperti itu Pak. Jadi tentunya ini menjadi salah satu bentuk pedulian kita terhadap masyarakat dan bahwa informasi bahwa tertulis melalui perbu atau peraturan bupati tadi ini menyebabkan kita menjadi lebih kuat lagi untuk menyampaikan kepada masyarakat.
1: Baik.
0: Bahwa itu salah satu harus pakai masker.
1: Pak Kadisdik nih, Pak Haji Ronianto, bagaimana di kalau di sekolah-sekolahnya sekarang ini, Pak? Apakah memang di sekolah-sekolah ini semua murid juga diwajibkan untuk memakai masker, Pak?
2: Ya, kami sudah bersurat untuk menerapkan protokol kesehatan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon. Kami sudah bersurat, tetapi memang dalam pelaksanaannya itu ya banyak diabaikan ya, mungkin melihat situasi dan kondisi di sekolah-sekolah tersebut gitu. Tadi kami sudah berkirim surat kepada sekolah-sekolah terkait dengan himbauan agar menerapkan protokol kesehatan karena terkait dengan persoalan debu dan sebagainya pada saat sekarang ini.
1: Hmm, oke, okay. Ya. Baik. Nah, kali ini ada selain Ibu Indra tadi, ini ada Ibu Reni juga yang aktif juga bergabung di RRI Cirebon, sudah hadir melalui line teleponnya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Reni.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ada Pak Kadisdik ya, Pak.
1: Betul,
3: ya, Bu Reni. Dan Pak Dokter. Assalamualaikum, Bapak-Bapak. Ini tadi tuh mohon maaf agak tertinggal ya, baru datang dari pasar 15 menit. Tapi ingat ini ada dialog, ingin tahu. Bagus temanya, topiknya. Jadi ingin bertanya gitu beberapa hal. Buat Pak Dokter dulu.
1: Silakan.
3: Pak Dokter, bedanya ISPA dengan asma itu ada nggak perbedaannya gitu? Beda. Kalau ISPA dengan asma.
1: Oke. Okay.
3: Kemudian yang kedua, penyebabnya itu yang paling mendasar apa? Apakah dari lingkungan yang kotor atau mungkin dari apa namanya tertular dari penderita lain? Bisakah itu ditularkan kepada orang lain sih yang sedang menderitanya? Kemudian kalau pada bumil itu misalnya terkena ispa seperti itu, dadak-dadakan. Saya punya teman gitu ya, ketika ada acara di klub itu dulu ya di Bandung, terus dia mendadak kayak penyakit ispanya gitu. Karena mungkin dingin, biasa di Cirebon panas, terus tiba-tiba ke Bandung saat itu dingin banget gitu. Nah, apakah memang dari cuaca juga bisa menimbulkan apa penyakit ispa seperti itu? Nah, ingin penjelasannya seperti apa? Dan untuk Pak Haji Roni, support aja, semoga para murid-murid di Kabupaten Cirebon tidak terjangkit ispa, adapun iya, tapi bisa ditangani dan guru-gurunya juga semua pada sehat. Itu aja.
2: Ya. Terima
3: kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaannya untuk Pak Dokter nih. Ada tiga pertanyaan. Oke, ispa dan asma.
0: Ya. Itu udah jelas sangat berbeda ya. ISPA itu adalah inspeksi saluran pernapasan atas ya. Jadi kalau batuk pilek, nah ini kan terbagi ya. Ini atas, yang ini bawah.
1: Betul.
0: Nah, bawah ini bawah leher itu ke bawah. Kalau udah masuk yang namanya pneumonia itu adalah di paru-parunya, saluran paru-parunya. Nah, kalau ISPA itu lebih ke atas.
1: Bagian ya, atas ya.
0: Atas ya. Tenggorokan, atas itu kan batuk pilek, ispa itu, ispa itu ada infeksi.
1: Ya. Saluran pernapasan ya.
0: Atas kan, atas itu ya, ada kriterianya. Tapi kalau untuk
1: asma,
0: asma itu penyakit yang memang disebabkan oleh beberapa faktor tadi, karena karena bukan infeksi, biasanya alergi.
1: Alergi.
0: Karena imunnya itu mengalami perbedaan yang memang menyebabkan terjadi suatu kondisi imunitasnya itu mengalami perbedaan di alergi tadi, Pak. Alergi. Jadi alergi itu banyak banget soalnya. Itu detail banget terkait dengan alergi ya. Tadi saya sampaikan bahwa alerginya macam-macam tadi. Bisa dari alam kan, terus dingin tadi saya
1: dingin tadi bumil ya. Bumil ya, di Bandung nih.
0: Ya, itu ya kan saya sampaikan. Jadi dingin, terlalu dingin, ya dia alergi dingin, ya udah kena sesak dia. Panas tadi bisa, makanan bisa, debu bisa. Dari peliharaan kucing, peliharaan yang peliharaan sehari-hari. Nah, itu bisa bisa juga terkena
1: banyak faktor ya.
0: Faktor banyak banget yang
1: faktor penyebab banyak sekali ya.
0: Luar biasa. Apapun bisa, kalau kita tidak sensitif dengan itu ya pasti bisa terjadi alergi. Alerginya macam-macam, ada yang di pernapasan, ada yang di kulit, ada yang ya pokoknya banyak lah. Nah, artinya tapi perbedaannya terjadi.
1: Ada perbedaannya ya.
0: Kalau ispa tadi infeksi saluran napas atas kan, atas. Nah, kalau alergi itu kan semuanya sesak dia. Dari dalamnya sesak dia.
1: Jadi asma itu ya.
0: Asma itu perbedaannya seperti itu.
1: Oke, terima kasih dok. Terima kasih dokter sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Reni di Plumbon. Kita masih lanjutkan kembali dialog Cirebon menyapa untuk pagi hari ini, pendengar, di hari Senin 21 September 2026. Dan kami pagi hari ini

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dan juga Bapak Haji Ronianto SPDMM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, melalui line teleponnya ya. Oke, saya ke Pak Haji Ronianto kembali. Pak Kadisdik, ini bagaimana mekanisme, mungkin ada izin belajar atau pengerjaan tugas

0: mereka harus izin 3 hari dan sebagainya. Kami tetap menjamin bahwa ketika anak-anak itu mengalami sakit dan sebagainya, akan memberikan pelayanan kepada anak-anak tersebut. Jadi jangan kemudian merasa anak itu nanti tertinggal dan sebagainya. Dan juga kami menghimbau ketika ada anak-anak itu tergejala ya, tergejala ISPA, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Edi, tentunya kami juga berharap ya orang tua untuk bisa mengizinkan putra-putrinya untuk istirahat di rumah gitu. Istirahat di rumah, karena mungkin akan lebih baik ya. Lebih baiknya kenapa? Yang pertama mungkin dari proses penyembuhannya mudah-mudahan lebih cepat kan, dengan banyak istirahat di rumah. Kemudian yang kedua juga tidak berimbas kepada teman-teman yang ada di sekolahnya atau di kelasnya, karena
1: tidak tertular.
0: Kita ketahui bahwa ISPA itu kan sangat sangat menular gitu, meskipun mungkin sudah kita lakukan protokol kesehatan, memakai masker dan sebagainya, tetapi yang namanya anak-anak kan sulit ya untuk kita anu kan gitu. Ketika mereka anu ya tetap lari-lari, tetap main bola, kemudian masker juga dilepas gitu. Nah tentunya kan indikasi untuk bisa menular kan lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi. Nah sebaiknya kalau misalnya memang ada anak-anak yang diidentifikasi atau diduga itu anak-anak yang mengalami ISPA, sebaiknya silakan anak itu istirahat di rumah untuk memulihkan kesehatannya. Barangkali itu.
1: Baik. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Kadisdik dan juga Pak Sekdis. Ini dari pendengar yang sudah bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Yang pertama ada Ed Jumadi, Pak Jumadi ini mungkin ya. Assalamualaikum, katanya Pak, saya ingin tanya, untuk balita terlalu sering di ruang AC ini bahaya tidak sih Pak? Kalau cucu saya ini katanya sering tidur di ruangan AC, ruangan ber-AC. Tapi kalau misalnya tidak di ruangan ber-AC, ini cucunya rewel katanya, nggak bisa tidur. Nah, ini bagaimana dok? Ya. Mungkin bisa dijawab dok.
2: Baik, terima kasih. Simple sebenarnya, ruangan tetap harus berjendela. Artinya ketika anak itu kan nggak mungkin tidur terus di situ kan?
1: Ya.
2: Ketika dia di luar, nah bukalah dulu jendelanya. Jadi itu kan sirkulasi
1: oksigen, udara ya.
2: Nah, pertukaran kan?
1: Pertukaran.
2: Nah, pertukaran. Nah, sekali-kali juga kan anak juga kan pasti harus keluar kan. Nah, keluar ya. Nah, pas lagi keluar itu kita bukalah jendela-jendela itu. Nah, buka, ada pertukaran anak oksigen ya kan? Udah. Nah, virus juga yang tadinya dalam keluar kan, kan di yang apa udara segar, oksigennya banyak.
1: Jadi nggak apa-apa dok, berarti anak balita ini tidur ya, dengan apa?
2: Tapi ya. tapi kan keluar dulu, nggak mungkin akan tidur selamanya di situ
1: ya,
2: kan?
1: Jadi pas pagi hari lah ya.
2: Pagi hari
1: kan, dibuka dulu ya.
2: Buka sarapan apa segala macam. Buka tuh.
1: Ya.
2: Buka tuh virusnya tuh, kan? Virus keluar, benar. Udah keluar semua pergantian, apalagi udah kena sinar matahari di cuple. Wah, keren banget tuh
1: ya.
2: Kan artinya rumah dengan jendela ada apa sinar matahari masuk, udah virusnya insyaallah mati kan
1: ya.
2: Nah, pertukaran tuh udara segar. Nah, baru nanti balita ini jam
1: tidur lagi
2: gitu ya. Udah
1: pakai AC lagi nggak masalah.
2: Masalah gitu. Paling atur irama itu aja, nggak masalah sebenarnya. Jadi memang apalagi zaman sekarang ya, mohon maaf, artinya situasi panas
1: dengan
2: ya,
1: cuaca yang seperti
2: cuaca ini ya,
1: panas sekali ya.
2: Ya memang kita harus bisa berirama lah, artinya iramanya anak keluar buka dulu, ya kan, nanti anak mau tidur baru tutup lagi.
1: Okay,
2: itu jadi
1: ya,
2: insya Allah sehat. Gak apa-apa sih sebenarnya. Kalau saya seperti itu.
1: Baik. Nah, kemudian juga ada pertanyaan dari Ed Ahmad Siva. Katanya, dok, kalau tenggorokan gatal dan kering, apakah ini termasuk ISPA juga, dok?
2: Ya, tadi saya sampaikan. Kalau kering, tenggorokan ke bawah, infeksi saluran bawah.
1: Bawah.
2: Karena saluran bawah.
1: Kan ya.
2: Tenggorokan bawah, nanti kan ada pneumonia, ada bronkopneumonia, ya kan, ada

0: penyakit paru-paru dan segala macam ya. Mm-hmm. Nah, tapi kalau udah tenggorokan ke atas itu masih namanya ISPA.
1: Masuknya ISPA.
0: Masuk ya? ISPA. Mm-hmm. Kan ISPA itu ada di hidung, tenggorokan. Mulut. Nah, itu kan masih ISPA itu. Nah, jadi kalau tenggorokan ya masih ISPA. Gitu. Masih infeksi
1: saluran pernapasan atas
0: ya. Bukan itu okay. Seperti itu.
1: Ya. Memang saya juga sempat merasakan itu dong, suara sampai hilang, nah, gitu kan dok ya?
0: Ya, terapinya satu, berhenti dulu, kurangi bicara dulu, kurangi bicaranya, kan itu pita suara tuh.
1: Betul.
0: Pita suara tenggorokan kan, nah mungkin dia ada inflamasi atau infeksi, ya banyak air putih atau hangat, istirahat dulu, ya bicaranya.
1: Bicaranya ya.
0: Nanti timbul lagi nanti, keluar lagi.
1: Akan pulih lagi. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali ya pendengar Dialog Cirebon Menyapa untuk pagi hari ini. Ini sangat menarik sekali ya pembicaraan kita di pagi hari ini. Dok, saya coba ke Pak Kadisdik lagi dok. Pak Kadisdik, ini apakah ada program pemeriksaan kesehatan berkala nih Pak Kadisdik? Atau ya, mungkin ada pemantauan langsung dari tenaga medis puskesmas yang turun ke sekolah-sekolah terkait dengan dengan apa kasus ISPA dan influenza yang sekarang sedang melonjak di Kabupaten Cirebon, Pak Kadisdik?
2: Ya, secara khusus mungkin untuk ini ISPA belum ya, mungkin Pak Sekdis.
0: Ya.
2: Tetapi kalau pemeriksaan kesehatan secara berkala ini dengan dinas kesehatan kita sudah bekerja sama dengan sekolah-sekolah, dengan puskesmas, itu sudah rutin dilakukan gitu.
1: CKG itu ya berarti ya?
2: Ya, itu sudah rutin dilakukan entah 3 bulanan atau setiap semester, termasuk dengan juga program imunisasi terhadap anak-anak sekolah. Vaksin, ya. Gitu. Pada saat imunisasi anak-anak sekolah, kemudian juga pemberian tablet tambah darah.
0: Ya.
2: Nah, pada kegiatan-kegiatan tersebut tentunya para tenaga medis dari dinas kesehatan yang diwakili oleh puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan itu sudah rutin melakukan langkah-langkah pencegahan, terutama ya baik itu penyakit-penyakit menular yang lain, ada kusta, ada yang lainnya. Nah, tetapi secara khusus terkait dengan ISPA ini mungkin sudah ada di dalam pemeriksaan tersebut, gitu, pemeriksaan rutin tersebut. Jadi kami melihatnya bahwa kolaborasi kita dengan dinas kesehatan sudah cukup baik, gitu ya, dalam mencegah ataupun memberikan edukasi kepada anak-anak kita terkait dengan kesehatan.
1: Baik.
2: Jadi teman-teman puskesmas itu sudah rutin, Pak,
1: sudah rutin
2: masuk
1: ya,
2: pemeriksaan kesehatan anak-anak kita. Pemberian imunisasi ya bagi anak-anak itu baik di SD maupun di SMP. Saya nggak hafal itu SMP itu kalau nggak salah tetanus atau apa itu dok. Kemudian juga ada pemberian tablet darah, tambah darah
1: untuk SMP. Ya. Mulai dari SMP gitu ya.
2: SMP itu sudah rutin dilakukan.
1: Okay.
2: Sudah rutin dilakukan dengan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
1: Ya. Baik, Pak Kadisdik. Saya ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter, kita sebagai orang tua nih, Pak Dokter, ini kan kalau kita lihat dari kasus melonjaknya kasus ISPA di Kabupaten Cirebon, khususnya yang terjadi pada anak-anak. Nah, kita sebagai orang tua kan tentu wajib mengetahui juga kan tanda-tanda klinisnya seperti apa sih, dan penanganan awalnya seperti apa, harus seperti apa kita sebagai orang tua nih, Dok?
0: Baik.
1: Dan pencegahannya seperti apa?
0: Ya.
1: Mungkin bisa disampaikan, dok.
0: Yang pertama gejala ya, gejala umum ya. Biasanya memang batuk pilek. Terus kalau udah timbul sesak itu udah berat.
1: Nah, itu berapa lama biasanya, dok? Dari batuk pilek ini, dok?
0: Itu biasa 3 hari, 2 hari. Nah, itu.
1: Itu sudah termasuk ISPA.
0: Ya, ISPA.
1: Oke.
0: Okay. Batuk pilek artinya pagi batuk, ya sering batuk lah. Terjadi pilaknya itu juga memang termasuk dalam gejala ISPA. Nah, tapi kalau udah mulai sesak, ada bunyi-bunyi yang ya ada wheezing, ya ada seperti bunyi kik. Nah, itu ya udah masuk ke dalam berarti infeksi saluran bawah berarti. Dan kalau yang di atas biasanya sakit tenggorokan.
1: Cuma sakit tenggorokan saja. Ya, sampai sakit tenggorokan ya, lah ya gitu ya.
0: Inflamasi ya, sakit tenggorokan, batuk, pilek ya. ada demam ya, biasa demam dikit ya. Nah kalau udah panas banget ya lain lagi ya.
1: Pencegahan awalnya, nah, dok.
0: Pencegahan awal tadi saya sampaikan, satu yang penting imunitas kita terjaga. Ya. Salah satunya air putih wajib, ya kan, minum air putih. Ya kurangi yang goreng-gorengan tadi, yang minyak-minyak gitu kan. Nah itu harus dikurangi itu. Nah yang tidur malam juga dikurangi. Ya kan?
1: Jangan tidur terlalu malam ya. Ya.
0: Terus juga untuk apa namanya kegiatannya, upayakannya sesuai standar aja. Jangan terlalu capek, ya kan? Jangan terlalu lelah. Itu kan nanti balik lagi kepada imun sebenarnya. Kalau kita terkait dengan virus itu sebenarnya imun sebenarnya. Kalau imun kita bagus baik ya insya Allah kita sehat. Tapi kalau memang ada faktor tadi saya sampaikan, faktor lingkungan, cuaca, faktor tubuh kita lelah dan segala macam, itu menyebabkan, bisa menyebabkan kita menjadi jatuh kepada tadi batuk pilek, akhirnya imunnya turun kan. Nah pencegahannya tentunya tadi harus kalau bisa kerja ya sesuai SOP lah. Terus ada yang namanya,
1: tapi sekarang kan kalau sekolah itu kan padat juga tuh dok, ada ekstrakurikuler.
0: Nah tapi kan ada istirahat kan, ya Pak Haji. Masih ada istirahat kan?
1: Ada.
0: Nah, istirahat itu wah, kita maksimalkan. Apakah dengan kita apa namanya mungkin ada olahraga sedikit. Kan kita pernah sekolah juga kan. Udah istirahat setengah jam atau itu mainin dulu.
1: Jadi pergunakan kan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya gitu ya kan.
0: Okay. Jangan naik kelas terus. Ya keluar. Ya udara lebih segar kan. Jadi banyak faktor lah. Jadi kita harus manajemen sendiri.
1: Manajemen waktu ya manajemen. Ya oke okay, dok. Terima kasih dok. Ya. Terus, sebetulnya kita lagi, masih ya gimana dok?
0: Kalau masyarakat ini kadang-kadang ya jangan sampai ada batuk sedikit langsung antibiotik, jangan ya. Karena lebih baik simptomnya aja. Kayak batuk ya minumlah lebih banyak. Pilek, batuk, istirahat. Jadi paling obat-obatnya simptom aja. Jangan obat-obatan yang mengandung antibiotik dulu. Kalau antibiotik udah lewat lebih dari 3 hari ya mungkin kita untuk mencoba untuk antibiotik dan harus dihabiskan gitu, ya. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Sebelum kita akhiri, dokter dan juga Pak Kadisdik, mungkin saya ke Pak Kadisdik dulu. Ada pesan utama mungkin Pak Kadisdik yang ingin disampaikan Bapak kepada orang tua murid dan pihak sekolah agar penularan ISPA dan influenza pada anak ini bisa ditekan lah secara masif. Silakan Pak Kadisdik.
2: Iya. Kepada para orang tua siswa gitu, kami berharap ketika anaknya mengalami gejala-gejala, maka yang pertama ketika masih memungkinkan untuk bisa sekolah, mereka protokol kesehatannya dijaga. Artinya bekali anak-anak kita dengan menggunakan masker agar pertama tidak semakin parah penyakitnya, juga tidak menularkan. Yang kedua, barangkali ketika anak-anaknya itu sudah tidak bisa bersekolah, tentunya segera berhubungan dengan pihak sekolah untuk mengejar ketertinggalan atau minta tugas-tugas ketika anak itu berada di rumah untuk bisa melaksanakan itu, kalau misalnya anak itu masih memungkinkan untuk mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Tetapi kalau misalnya anak-anaknya itu ya kami menjamin bahwa meskipun anak-anak kita mungkin karena sakit tidak memasuk ke sekolah, tentunya nanti akan diadakan remedial oleh guru yang bersangkutan di sekolah tersebut. Jadi tidak usah khawatir. Yang penting kami berharap para orang tua untuk bisa ikut menjaga anak-anaknya, terutama gitu ya, membekali dengan minuman gitu ya, bawa minum air putih yang banyak ke sekolah gitu, karena anak-anak kita itu di sekolah kadang-kadang minumnya minum-minuman saset, minum-minuman pemanis gitu ya. Jadi saya lebih baik bawa minuman dari rumah, air putih gitu, pakai tumbler gitu, untuk bisa menjaga stamina anak-anak kita untuk bisa tetap sehat gitu.
1: Baik. Pak Kadisdik, Bapak Haji Ronianto SPDMM, terima kasih Pak Kadisdik sudah bersama RRI Cirebon. Sukses selalu, sehat selalu Pak Kadisdik ya.
2: Yo, makasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya Pak Haji. Ya, salam sehat Pak Haji.
2: Ya selalu dong.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih Pak Kadisdik. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum Pak Kadisdik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Saya ke Pak Sekdis. Nah, ini Pak Dr. Edi Susanto MM. Mungkin ada pesan dokter untuk masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap lonjakan kasus ISPA dan influenza ini, dok, silakan.
0: Ya, baik, terima kasih. ISPA ini salah satu penyakit infeksi yang tentunya kalau tidak ada komorbid itu sebenarnya ringan. Ya, jadi jangan panik, ya jangan juga di tidak terlalu menghiraukan. Jadi harus bahasanya waspada aja.
1: Waspada ya.
0: Jadi jangan panik ya, kalau masih bisa, tadi saya sampaikan oleh Pak Kadisti, kalau masih bisa diupayakan berangkat tapi dengan protokol kesehatan, ya kan?
1: Ya.
0: Tapi kalau udah ke ringan berat atau sedang, ya lebih bagus, lebih baik tadi mungkin di rumah dulu, ya dengan protokol kesehatan, dan mungkin supaya jangan menjadi droplet atau menjadi menularkan kepada orang lain.
1: Yeah.
0: Nah itu. Ya, yang berikutnya adalah tentunya dari segi lingkungan, cuci tangan pakai sabun, ya kan? Dengan tadi kita kriterianya, kalau kita bepergian ya usahakan kita bersihkan dulu tubuh kita, ya kan, dengan mandi dan segala macam.
1: Ya.
0: Nah, yang berikutnya adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang. Okay. Ada vitaminnya, ada sayurannya, ada buah-buahannya. Ya, itu harus kita sampaikan bahwa salah satunya imunitas tadi dengan vitamin, sayur, buah, dan itu kan vitamin semua. Baik. Itu.
1: Ya.
0: Nah, yang terakhir adalah tentunya kita otot perlu gerak. Nah, pergerakannya adalah tadi, kalau yang bisa mampu berjalannya berjalan, yang mampu nge-gym ya nge-gym, mampu semampunya yang memang sesuai dengan umur.
1: Ya.
0: Nah, bagi balita ya upayakan tadi disampaikan untuk menghindari itu, ya tetap aja balita juga bagaimana nyamannya, ya kan? Kalau nyamannya di AC, tapi tadi disampaikan harus ada pertukaran, tetap ada pertukaran
1: udara
0: ya. Ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Tapi kalau yang tidak ada ya mungkin dengan cara ya mungkin sebisanya masyarakat kita ya pakai kipas yang sedang ya, jangan keras-keras, atau pakai apa namanya tradisional tuh
1: kubut-kubut lah kalau kata orang Cirebon,
0: bisa tidur
1: ilir-ilir. Oke, terima kasih dok.
0: Seperti itu, intinya bahwa kesehatan itu adalah tergantung diri kita sendiri.
1: Yeah.
0: Jadi upayakan buat masyarakat untuk menjaga imunitas, salah satunya adalah dengan germas, gerakan masyarakat hidup sehat, salah satunya dengan ada makan buah dan sayur, bergerak, ya kan, sama cek kesehatan tadi.
1: Baik, oke, okay, terima kasih.
0: Ya, 3 poin yang perlu kita sampaikan.
1: Terima kasih Dr. Edi sudah bersama RRI Cirebon untuk pagi hari ini dalam Dialog Cirebon Menyapa. Mudah-mudahan apa yang telah kita perbincangkan di pagi hari ini tentu dapat bermanfaat untuk kita semua, dok, ya.
0: Iya,
1: dan kita selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Baik, sekali lagi terima kasih dokter. Selamat pagi, assalamualaikum dok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is. Ya. Salam semuanya buat pemirsa semuanya, pendengar RRI yang setia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini Dialog Cirebon Menyapa yang dapat kami hadirkan untuk edisi Senin 21 September 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini saja kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan tersebut ini mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang KMP Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebutkan rekaman video bertanggal 5 September adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 ini terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Karena itu, video tersebut ini tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan Halo RRI untuk edisi Senin 21 September 2026.
2: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
3: Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Kami Yayu Kabupaten Cirebon. Punya pertanyaan seputar hukum.
7: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
6: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
7: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
6: Mau konsultasi secara online? Bisa. Kunjungi website Halo JPN
7: di halojpn.kejaksaan.go.id.
6: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
7: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
6: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
7: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
6: Karena memahami hukum itu penting.
7: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
6: Tanya hukumnya, pahami solusinya. Halo JPN.
7: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
0: Ya pendengar, sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu berikutnya, kami sampaikan terlebih dahulu ada berita kehilangan ya. Ini ada berita kehilangan, telah hilang sebuah STNK motor atas nama PT Sahabat Sentral Alken Sindo ya, nomor polisi E2522CI, merek Yamaha, warna merah marun, tahun 2013. Nomor rangkanya MH35D9205DJ788798. Nomor mesinnya 5D9178786. STNK tersebut ini hilang pada hari Sabtu 2 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat di sekitar wilayah Kedawung, Kabupaten Cirebon. Jadi kepada masyarakat yang menemukan STNK tersebut, ini dimohon untuk mengembalikan kepada saudara PT Sahabat Sentra Alken Sindo yang beralamatnya di Desa Sutawinangun, RT 4 RW 4 Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Oke, pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini dan kami masih hadirkan Halo RRI. Untuk Anda yang akan bergabung di Halo RRI, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Sampaikan keluhan Anda ya. Mungkin Anda mempunyai keluhan mengenai jalan yang masih berlubang, belum ada perbaikan apa-apa, walaupun Anda sudah menyampaikan informasinya. Kemudian juga mungkin Anda melihat adanya fasilitas-fasilitas umum yang memang sudah rusak atau tidak adanya fasilitas umum yang memadai, silakan Anda bisa sampaikan di 081324951935 dalam program Halo RRI.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan. mah rebutan ngambil sembako sih. Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
4: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
5: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Baik, peringat rasanya sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda di Cirebon pagi ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Lisma Juliasari untuk melanjutkan di program Cirebon siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kita akhiri juga Halo RRI.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Esensi Buku. Esensi Buku.
1: Novel Outlander karya Diana Gabaldon adalah kisah epik yang menggabungkan sejarah, petualangan, dan romansa, dimulai di tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua. Adalah Claire Randall, seorang perawat perang Inggris, sedang menikmati liburan di Skotlandia bersama suaminya, Frank Randall. Ketika mengunjungi situs batu kuno Craig the Nun, Claire secara misterius terlempar ke masa lalu, tepatnya di tahun 1743. Di tengah konflik antara klan-klan Skotlandia dan ancaman dari tentara Inggris, Claire berjuang untuk memahami situasinya. Ia ditangkap oleh klan Mackenzie dan menganggapnya sebagai mata-mata. Untuk bertahan hidup, Claire terpaksa menikahi Jamie Fraser, seorang pejuar muda Skotlandia yang gagah dan karismatik. Meskipun awalnya hubungan mereka didasarkan pada kebutuhan dan kewajiban, ternyata cinta tumbuh mendalam di antara mereka. Sementara itu, Claire juga dihadapkan pada dilema moral dan emosional. Apakah ia harus kembali ke masa depan bersama suaminya Frank atau menerima kehidupan barunya bersama Jamie? Kisah ini dipenuhi dengan intrik politik, pertempuran, dan rahasia yang terungkap saat Claire menggunakan pengetahuan medis modernnya untuk membantu Jamie dan klannya. Outlander mengeksplorasi tema cinta, kesetiaan, dan identitas. Dengan latar yang kaya akan detail sejarah Skotlandia di abad ke-18, perjalanan Claire melintasi waktu bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan emosional yang memaksanya untuk mempertanyakan takdir dan pilihannya. Dengan penceritaan yang memikat, Gabaldon menghadirkan kisah yang penuh aksi, romansa, dan elemen magis, menjadikan Outlander karya yang abadi di hati para pembacanya.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kali ini Salisma Julia Sari akan membersamai Anda hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini, ditemani Nadia Samara Wikan dan juga Laksono sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Waru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik ya, untuk menemani aktivitas Anda semua di suasana siang hari ini. Dan nanti hingga jelang pukul 11, sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda dialog khusus bersama Pegadaian Area Cirebon ya, dengan tema Tenang Saja Ada Tring. Seperti apa dan bagaimana, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

0: Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan dialog khusus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kali ini kami hadirkan sajian dialog khusus bersama Pegadaian Area Cirebon. Dan seperti biasa juga, Isma ajak Anda untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan Anda nanti bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259 atau 0231 486 374. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya ya di 081-324-951-935. Atau untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini. Ini tamu spesial kita di suasana siang hari ini ya. Isma langsung sapa, sudah hadir bersama kami di sini Ibu Dwi Yuliandari, senior business to business atau B2B Pegadaian Area Cirebon. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dwi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Lisma.
1: Iya, kabar baik Ibu?
2: Baik, alhamdulillah,
1: alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang secara spesial ya.
2: Iya.
1: Siang hari ini. Ini temanya juga mungkin buat kami masyarakat awam, banyak yang belum tahu nih Bu Dwi. Tenang saja ada tring. Tring itu apa ya? Nah, mungkin ini saatnya dikenalkan sama pendengar dan pemirsa kita. Mangga, silakan Bu Dwi.
2: Oke, tring itu adalah aplikasi digital kami dari Pegadaian yang dulunya mungkin nasabah itu familiarnya dengan Pegadaian Digital Service ya. Cuman karena kita punya konven dan juga syariah, untuk saat ini aplikasi tersebut kita gabungkan gitu Mbak Lisma. Jadi aplikasi tring. Isinya seperti apa? Di dalamnya bisa tahu update tentang harga emas, kemudian bisa nabung juga. Jadi karena kita juga sudah menjadi bullion bank, ini menjadi salah satu mobile bankingnya kami lah dari Pegadaian, seperti itu.
1: Berarti sekarang bisa dibilang lebih dekat sama kami begitu ya, karena betul, semua ada di ujung jari ya.
2: Iya betul.
1: Berarti ini dia aplikasi begitu?
2: Aplikasi
1: Play Store?
2: Iya, Play Store atau App Store ya, betul.
1: Oh, berarti bisa di App Store dan
2: di Play Store.
1: Jadi ini dua-duanya sudah ada, tinggal tring ya.
2: Tring, menggantikan ini aplikasi yang dulu.
1: Oh, iya. Berarti kalau misalnya dulu sudah pernah download secara otomatis,
2: tetap harus di-download dulu sih. Cuma nanti ada apa namanya, ada peraturan di situ, pengaturan di situ, apakah memang pengguna baru atau memang dulu pernah masuk ke Pegadaian Digital Service dulu gitu.
1: Baik. Dan ini sudah bisa ke semua jenis HP?
2: Bisa. Sudah semuanya.
1: Iya, berarti ini semakin dekat sama kita, semakin mudah juga ya. Nggak usah langsung datang ke kantor begitu ya,
2: betul.
1: Nah, ini kan kalau misalnya kita bicara soal layanan digital berarti ini kan, Tring ini bentuknya seperti layanan digital. Artinya memang layanannya bisa jauh lebih luas begitu Ibu?
2: Betul, untuk wilayah luar negeri saja kita sudah mencakup sampai negara Asia, salah satunya Jepang. Jadi buat nasabah-nasabah kami yang sedang berada di luar negeri itu sudah bisa mengakses dan tahu harga update harga emas hari ini seperti apa dari aplikasi gitu. Kalau dulu kan mungkin orang taunya kalau mau nabung emas atau mungkin mau tanya-tanya soal emas itu kan harus datang ke Pegadaian gitu ya. Kalau sekarang dengan aplikasi Tring semuanya sudah bisa. Apalagi untuk nasabah-nasabah yang memang punya gadaian atau mungkin dia memang sudah buka tabungan emas di kami, mereka bisa tahu tuh up to date-nya seperti apa gitu.
1: Wow, jadi memang kita nih semakin dimanjakan gitu.
2: Iya, betul.
1: Keuntungan lainnya apa lagi nih, Bu?
2: Keuntungan yang lainnya yang sering kita sampaikan ke nasabah adalah pembukaan tabungan emas, yang dimana kalau offline itu kan pembukaannya bisa sampai 500 ribu gitu ya. Nah kalau ini pembukaannya hanya cukup dengan 10 ribu. Jadi kita sampaikan ke nasabah punya emas itu gak harus harus punya uang sekian
1: jutaan
2: gitu ya.
1: Gitu ya.
2: Betul. Tapi juga bisa untuk dari nominal 10 ribu. Dan 10 ribu receh ya Mbak Lisma.
1: Iya. Gorengan cuma dapat berapa
2: gitu. Tapi kita bisa punya emas dari 10 ribu itu.
1: Yang penting telaten kitanya ya.
2: Iya betul.
1: Ini kan yang kita rasakan. Tapi yang buat saya pribadi penasaran, apa sih yang membuat Pegadaian sampai kemudian meluncurkan aplikasi Tring ini?
2: Oke, yang pertama tadi kita sudah menjadi bullion bank ya, bank emas pertama Indonesia.

0: Indonesia untuk memudahkan nasabah untuk di era digital ini. Kalau dulu mungkin ketika pegadaian digital service ada perbandingan atau misalnya nasabah harus download 2 aplikasi gitu ya, karena kan kita punya cabang syariah dan juga konven. Jadi kalau misalnya nasabahnya suka datang ke syariah nih, harus download aplikasi PDS syariah. Kalau misalnya didatangnya ke konven, jadi harus ada punya 2 aplikasi. Ada beberapa fitur-fitur yang tidak ada di pegadaian digital service tapi kita hadirkan di Tring ini gitu. Jadi simpelnya tuh nasabah bisa nggak usah ribet-ribet lah harus datang ke kantor untuk sekedar nabung atau mungkin mau cicil emas. Bahkan ada produk terbaru kami yaitu deposito yang hanya bisa dilakukan dari aplikasi Tring itu sendiri gitu.
1: Artinya ini semuanya bisa melalui online begitu, Bu?
0: Betul.
1: Benar-benar tanpa harus tatap muka.
0: Iya, betul. Dan untuk verifikasinya pun tidak terlalu ribet. Kalau dulu kan kita harus verifikasi dulu nih ke kantor gitu ya. Ke kantor cabang yang kita buka gitu. Nah, kalau sekarang bisa dimanapun kita aktivasi, cukup dengan KTP dan verifikasi wajah sudah langsung aktif si Tring-nya. Dan kalau misalnya Mbak Lisma buka download dulu nih aplikasinya, daftar segala macam, sudah berhasil itu sudah langsung terbentuk nomor rekeningnya. Nomor
1: otomatis.
0: Rekening emasnya otomatis. Nanti kalau misalnya mau nabung pun boleh langsung nabung dari 10.000 tadi.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, artinya kan kalau misalnya, mohon maaf ya Bu Dwi, untuk generasi milenial dan sebelumnya, baby boomers begitu kan, itu kan segala sesuatunya butuh yang fisiknya.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Apakah tadi kan sudah, ya kalau anak-anak sekarang memang mereka senangnya semua serba simpel, ringkas, tapi untuk generasi sebelumnya, milenial, baby boomers, itu kan kadang memang butuh otentik yang benar-benar kelihatan bendanya.
0: Iya.
1: Apakah ini juga nanti ketika tadi online sudah terverifikasi, sudah ini, kita harus datang tetap ke kantor untuk mendapatkan fisiknya, atau mungkin kalau rekening tabungan gitu kan, ada buku tabungannya atau seperti apa sih, Budu?
0: Oke, jadi kita ada beberapa instrumen investasi di dalam aplikasi Tring itu yang hype-nya itu adalah tabungan dan juga cicil emas. Nah, kalau tabungan, karena dia masih bersifat saldo digital, jadi nanti boleh minta buku tabungannya ke cabang yang memang dirujuk yang pertama.
1: Dan di situ ada?
0: Ada. Okay. Jadi nanti tinggal langsung minta saja ke pihak pegadaian untuk dibuatkan buku tabungan emasnya atau dicetak rekening koran lah bahasanya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau untuk yang cicil emas memang betul harus ada pengambilan di outlet yang kita tuju. Tapi kalaupun memang Mbak Lisma maunya yang simple aja deh, nggak usah ngantri dan sebagainya, itu bisa langsung datang ke ATM emas kami. Tapi memang ATM emas terbatas untuk cakupannya. Dia masih ada di wilayah Bandung, kemudian di kota-kota besar Jakarta, Surabaya. Kalau untuk Cirebon belum ada. Tapi pun kalau memang pengambilan atau pemesanan emas dari Tring ke outlet itu hanya membutuhkan waktu 3-6 bulan saja.
1: Oh, sebentar
0: gitu.
1: Ya.
0: Sebentar.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi kalau misalnya dan simpelnya lagi ketika Mbak Lisma nabung gitu ya, 10.000 kalau misalnya anak milenial, anak Gen Z kan gak mau yang fisik nih, ribet-ribetnya gitu ya. Atau mungkin ada beberapa nasabah kami juga yang ibu-ibu dan bapak-bapak tuh, mbak saya takut nih nyimpen emas nih gitu, simpen di mana. Urgensi dia butuh uang, si saldo tabungan emas itu bisa langsung dicairkan day to day, langsung masuk ke rekening
1: otomatis.
0: Juga.
1: Wow.
0: Gitu. Jadi enggak usah ribet-ribet harus datang ke pegadaian untuk mencairkan. Kalau dulu mungkin iya. Tapi kalau sekarang misalnya Mbak Lisma aku butuh uang 5 juta deh, aku gadein atau misalnya aku buyback si saldo tabungan emasku tuh bisa langsung gitu uangnya.
1: Dan itu lagi-lagi enggak usah datang ke outlet.
0: Enggak usah datang ke outlet.
1: Iya, betul. Gadaian itu gak usah ya. Sesimpel itu ya.
0: Oke.
1: Baik, sekali lagi pendengar dan juga pemirsa setia kami, Anda bisa bergabung bersama kami ya. Ini seru nih soal Tring begitu. Boleh banget gabung di 0231 849 3259 atau 0231 486 3274. Dan Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Serta juga untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Balik ke Tring lagi, ini artinya ketika kita selesai mengunduh, pada saat itu juga kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di sana, begitu,
0: ya, betul.
1: Langsung.
0: Kalau untuk nabung emas langsung, okay. Nanti ada pilihannya. Tabungan emas, cicil emas, atau deposito emas, atau gadai gitu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Lisma mau langsung nabung, boleh, bisa langsung ke situ. Nanti menggunakan virtual account, memang betul untuk pembayarannya. Kalau misalnya mau gadai pun bisa langsung dari situ juga. Bahkan kita bisa booking gadai. Jadi misalnya
1: apa tuh booking gadai?
0: booking gade itu, Mbak Lisma mau gade deh, ada rencana mau gade nih di outlet pegadaian kami yang terdekat gitu ya, tapi kan malas ngantri ya. Nah itu bisa tuh kita bookingkan dari aplikasi Tring itu.
1: Oh, gitu. Oke, jadi reservasi dulu ya.
0: Iya, pasti reservasi dulu.
1: Pesan dulu. Oke, gitu. Baik. Nah ini ada yang sudah bergabung di WhatsApp kita, kita sapa dulu Bu Dwi ya. Ada dari Bu Asih di Kesambi Dalam. Selamat siang Ibu Dwi, salam kenal katanya. Saya izin bertanya, tadi kalau gak salah ada nabung emas sama cicil emas, itu maksudnya seperti apa ya, dan syarat-syaratnya apa aja kalau misalnya mau ikut di keduanya? Terima kasih.
0: Oke. Kalau nabung emas itu bahasanya gini Mbak Lisma, kalau misalnya kita ada uang, kita nabung. Jadi kalau misalnya skemanya harga emas hari ini kan 2.500.000 misalnya gitu ya. Mbak Lisma bawa uang 2.500.000 itu ke pegadaian, dapat 1 gram tuh saldo tabungan emas.
1: Oke.
0: Ya, jadi belum bentuk fisik.
1: Ya.
0: Masih saldo tabungan emas. Bulan depan Mbak Lisma bawa 2.500.000 ke pegadaian, ternyata harga 1 gramnya 3 juta, enggak dapat tuh 1 gram.
1: Iya.
0: Hanya 0, sekian gram.
1: Iya.
0: Jadi konsepnya kalau tabungan emas itu kita membeli hari itu harga emasnya berapa.
1: Dan ini maaf saya potong Bu Dwi, artinya dia tidak seperti iuran per bulan dengan jumlah yang sama.
0: Jadi ada uang kita nabung.
1: Okay.
0: Iya, jadi
1: iya.
0: Ini pun yang sering kita kerjasamakan ke sekolah, ke perusahaan. Bila mana misalnya buat THR atau bonus tahunan karyawan, daripada diuangkan, masih mending mungkin mereka alokasikan ke tabungan emas, karena kan dihitungnya langsung,
1: dikonversikan
0: ke gram masih emas.
1: Wow.
0: Gitu. Iya, itu untuk yang tabungan emas. Tapi kalau untuk yang cicil emas, memang ada angsuran setiap bulan, tapi dia sudah mengikat karena ada DP di sana.
1: Jadi dia kayak mohon maaf kalau mungkin ibu-ibu tas ya, kayak tabungan anak sekolah.
0: Iya,
1: misalnya
0: iya.
1: 200.000.
0: Betul.
1: Akan seterusnya 200.000.
0: Betul. Okay. Kalau untuk yang cicil
1: jadi, ya, seperti itu ya.
0: Iya, betul. Jadi kalau misalnya Mbak Lisma nih, aku ada rencana mau ngambil yang 5 gram misalnya gitu ya. DP-nya itu 1 juta taruhlah. DP 1 juta dengan tenor 24 bulan misalnya. Setiap bulan itu bayarnya 500.000 saja sampai 24 bulan. Jadi flat. Walaupun harga emas naik nih tiap hari kan, naik terus.
1: Iya, harganya.
0: Betul, harganya lumayan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nanti ketika sudah lunas emasnya diterima, Mbak Lisma jual itu boleh dengan harga per hari itu. Jadi sudah mengikat bahasanya gitu.
1: Oke, baik. Jadi kalau misalnya bicara soal keuntungan sebenarnya masih enak cicil emas ya?
0: Iya.
1: Dia harganya
0: betul.
1: Kita di awal kan misalnya emas 2,5 misalnya ya Bu Dwi ya. Kita ambil yang misalnya 2 gram kan 5 juta.
0: Iya.
1: Kalau misalnya daripada nabung harganya kan suka berubah-berubah.
0: Betul.
1: Oke.
0: Masih mending cicil.
1: Ya kalau misalnya dihitung-hitung ya. Mama kalau ngitung begini cepat ya.
0: Nah, untuk
1: mohon maaf dipotong Bu Dwi. Iya. Ini persyaratannya apa aja? Apakah sama katanya begitu?
0: Persyaratannya sama, tinggal KTP. Kalau nabung ya tadi download aplikasi Tring dulu segala macam. Kita butuh KTP sama verifikasi wajah. Kalau untuk cicil emas KTP dan juga DP.
1: Itu semua online aja?
0: Online boleh, nanti tinggal pembayarannya menggunakan virtual account. Nanti kalau cicil emas karena ada emas yang harus diambil, jadi nanti mungkin bisa dipilih outlet pegadaian terdekat gitu. Kalau mungkin di Kesambi, di situ kan ada Cipto, ada mungkin Cirebon, itu boleh di situ.
1: Kalau misalnya Bu Asih pengen lebih lengkap ya enak ngobrol langsung kali ya.
0: Iya, langsung datang ke pegadaian kami yang terdekat.
1: Oke, ini hari apa jam berapa katanya Bu Dwi?
0: Oke, pelayanan kami dari jam 7.15 sampai jam 3 sore. Untuk hari Sabtu kita buka setengah hari dari jam 7.30 sampai jam 12.
1: Oke, baik. Nah ini ada Ibu Marfuah di Kesenden. Selamat pagi Ibu, salam kenal. Saya pensiunan, alhamdulillah. Ini mendengar ada tabungan emas. Apakah kalau seandainya saya, ini hanya sekedar contoh Bu Dwi, menyetor sekitar 50 juta, kemudian ini langsung dikonversikan ke emas kah? Atau seperti apa katanya? Terima kasih banyak. Dan apakah harus membawa uang cash atau bisa ditransfer saja? Terima kasih.
0: Oke. Iya, langsung dikonversikan ke gramasi emas. Walaupun kita nabungnya kan minimal 10.000 ya Mbak Lisma. Walaupun kita nabung 10.000, 10.000 tuh ada dapat 0,040 kalau enggak salah.
1: Wow. Cepet banget ya benar itu ya.
0: Nolnya banyak ya gitu. Apalagi dengan nominal 50 juta pasti langsung dikonversikan harga hari itu. Nanti untuk transaksinya apakah uang cash atau bisa transfer, nanti kan kita akan bukakan aplikasinya nih. aplikasi Tringnya. Nanti untuk pembayarannya menggunakan virtual bank. Nanti si nasabahnya punya bank apa nih, BRI, BNI, Mandiri atau BCA, itu bisa langsung. Jadi tidak harus transfer, pakainya virtual account. Gitu.
1: Ini saya belum masuk bayangan. Berarti ketika kita menabung, tabungan emas ya, tabung emas itu berarti nanti tulisan di rekening kita tuh gramasi emas ya, bukan
0: betul.
1: Nominal uang kita ya?
0: Ada gramasi emas, di bawahnya itu harga hari itunya.
1: Sejelas itu ya.
0: Iya. Boleh aku kasih lihat mungkin ya.
1: Jadi ini mungkin kalau pemirsa YouTube kita bisa lihat ya. Budwi udah utak-atik HP. Nah, ini mungkin di rumah bisa ikutan juga nih. Ini buka dulu Play Store ya, kalau misalnya yang Android ya. Kalau yang iPhone berarti di App Store. Tring dibuka di situ.
0: Nah, ini agak malu sih lihat saldonya.
1: Saldonya masyaallah tabarakallah.
0: Jadi di sini ada saldonya dan di sini ada senilainya. Gitu.
1: Otomatis langsung ada di sini. Berarti di situ juga kita langsung bisa pilih mana yang mau kita ikuti gitu ya.
0: Iya, betul. Bahkan ketika sudah untuk deposito ya, Mbak Lisma, ketika sudah nyampe di 5 gram itu kita bisa langsung masukkan ke deposito. Jadi memang kalau dibilang keuntungan imbalnya memang tidak sebesar di perbankan, tapi banyak nasabah kami yang mungkin punya uang dingin lah, daripada mungkin uang dingin gitu ya, dimasukkan ke saldo tabungan emas, biarkan mereka berjalan sendiri dengan deposito.
1: Wes asik. Gitu. Atau saran terbaiknya tetap emas ya, Budu ya?
0: Iya.
1: Saran tetap emas. Jadi kalau yang punya uang dingin di rumah, cepat dipanasin di pegadaian aja.
0: Dipanasin di pegadaian aja gitu.
1: Nah, ini juga pertanyaannya menarik. Ini ada dari Pak Duhri yang ada di Sunyaragi. Berarti kita bisa datang langsung lihat dulu ya harga emasnya berapa, cari yang paling bagus baru ke sana, itu bisa kan katanya gitu.
0: Oke, kalau punya aplikasi Tring malah bisa lihat update harga emas hari ini di
1: detik
0: aplikasi.
1: Ini begitu ya.
0: Iya. Wow. Dan bahkan ada tanda panah. Kalau sekarang lagi naik, dia biasanya nanya hijau gitu ya. Kalau merah berarti dia lagi turun. Nah, kalau sekarang dia lagi stabil. Jadi biasanya kita kalau mau jual, ini harga emas lagi naik apa lagi turun ya. Nah, kita bisa nyari tahu di Tring. Ini lagi stabil Mbak harga emasnya. Biasanya dia ada tanda panah atau ada tanda panah ke atas atau tanda panah turun ke bawah.
1: Wow.
0: Gitu. Jadi kalau misalnya mau datang monggo boleh. Mungkin pengen tahu dulu lihat contoh emas batangannya kayak gimana sih, itu boleh datang langsung. Tapi kalau memang pengen yang simple-simple aja, bisa dilihat dari aplikasi.
1: Iya, gensi-gensi gitu. Biasanya.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita-kita yang udah tua biasanya langsung ke sana.
0: Langsung ke sana.
1: Penasaran, pengen lihat gitu kan. Dipegang dulu, disalawatin dulu katanya. Baik, betul. Ini selanjutnya juga dari tanpa nama 081347 sekian-sekian. Selamat pagi Ibu, saya ingin bertanya apakah artinya Pegadaian ini sudah beralih ke layanan digital, tidak lagi konvensional? Mangga, silakan.
0: Oh, enggak, kita tetap melayani konvensional, tapi memang memudahkan nasabah-nasabah kami. Biasanya kan mungkin ada beberapa nasabah yang agak malas atau mungkin waktunya yang memang tidak tersedia untuk datang ke Pegadaian gitu loh. Jadi kita memudahkan, bahkan ada beberapa nasabah kami yang memang bekerja di luar negeri atau di luar kota. Ketika Gadean mereka sudah jatuh tempo, kan mereka enggak harus datang ke sini. Gitu, bisa menggunakan aplikasi Tring ini gitu. Jadi tetap kita melayani konvensional, bahkan kita ada lelangan Mbak Lisma, kita ada bazar lelang di setiap cabang, dan itu tidak ada online-nya gitu, tidak ada online-nya. Jadi kita memang khususkan untuk datang langsung ke kantor Pegadaian buat lihat lelangannya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, "Mbak, aku dapat info lelangan nih di Instagram, TikTok." Wah, itu hoax. Karena memang kita tidak pernah meworo-worokan itu di sosial media apapun.
1: Oh
0: iya.
1: Ya, nah, ini harus disampaikan ya, Bu Dwi.
0: Jadi kalau misalnya banyak sekali, jadi ada beberapa yang tiba-tiba, "Mbak, aku udah transfer lelangan," gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Dapat dari Instagram dari Pegadaian A gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, itu sebenarnya tidak ada. Jadi memang untuk saat ini lelangan itu secara offline, jadi harus datang langsung ke kantor. gitu.
1: Jadi tetap untuk lelangan konvensional ya?
0: Konvensional.
1: Informasinya kalau berarti bukan di sosial media itu?
0: Bukan di sosial media. Paling pun kita update status WA, marketing-marketing kami gitu ya. Update story WA. Tapi kalau memang mau tahu, kita nggak, iya info lelang langsung datang aja ke kantor kami. Biasanya kita pasang showcase di sana.
1: Oh gitu, baik. Jadi memang ini kalangan terbatas dulu ya.
0: Iya.
1: Jadi jangan termakan informasi karena mungkin sekarang orang berpikirnya kan kadang gitu, Bu. Ini memang sudah banyak yang bilang, enggak kok infonya udah ada di sosial media, ternyata enggak ya?
0: Enggak. Gitu, itu
1: jadi
0: hoax.
1: Datang langsung aja ya aja. Atau nanti minta nomor kontaknya Bu Dwi nih.
0: Boleh.
1: Baik, ini selanjutnya kita sapa juga pendengar yang sudah berkirim live chat di kanal YouTube kita. Bu Dwi, ada @RiriFazrianti. Siang Bu Dwi, kalau pakai tring setelah terkumpul tabungan emasnya, jika ingin ambil fisiknya, apakah bisa memilih LM, Antam atau UBS atau sesuai dengan ketersediaan di Pegadaian?
0: Oke, kalau untuk pencetakan emasnya itu boleh memilih. Jadi nanti ada pilihan Galeri 24 itu brand kami, kemudian Antam, Lotus, UBS itu boleh. Gitu. Tapi memang masa tunggunya itu ada di sekitar 3-6 bulan karena masa pemesanan kami kan gitu. Itu boleh.
1: Boleh. Jadi gitu. Milih ya mau yang mana.
0: Iya, ada administrasinya, Mbak.
1: Oke.
0: Ada administrasinya. Nanti per 1 gramnya di 90 ribuan.
1: Baik, baik. Jadi nanti ini tinggal dipilih maunya yang mana gitu ya.
0: Iya, bebas.
1: Pilihannya banyak ya. Jadi tinggal disesuaikan aja mau yang mana. Baik, ini selanjutnya juga dan kembali pendengar, Anda selain bisa berkirim WhatsApp atau live chat ya, bisa telepon langsung di 0231 8493259 atau 0231 4863074, biar enak ngobrolnya sama Bu Dwi ya, biar gak ada yang ketinggalan. Baik, ini selanjutnya juga nih, ini dari Pak Rahmat di Plumbon. Selamat pagi Bu Dwi, salam kenal, sehat selalu. Apakah ini dijamin keamanannya katanya, apalagi semua pakai online, termasuk data kita nanti aman tidak? Terima kasih.
0: Aman, kenapa kita sampaikan aman? Untuk yang emas itu kan bisa dipantau juga langsung oleh nasabahnya. Jadi untuk sejauh ini memang belum ada komplain yang katanya begini atau begitu ya, yang permasalahan itu alhamdulillah tidak ada gitu. Dan kalaupun misalnya ada satu momen nasabah lupa password atau mungkin handphonenya ganti atau usernya dia lupa, nanti tinggal masuk menggunakan nik KTP atau menggunakan email, nanti dari situ bisa diganti kembali seperti itu. Jadi aman sih, kalaupun memang kita kan biaya administrasi itu per tahun ya Mbak ya, 30-40 ribu. Kalau misalnya nasabah mau buyback per hari itu pun insya Allah aman gitu. Wow. Jadi tidak ada yang kebocoran data nasabah sih, insya Allah gak ada ya.
1: Amin.
0: Gitu, aman.
1: Jadi semuanya insya Allah terjamin begitu ya.
0: Iya,
1: gak usah khawatir ya, santai aja semuanya. Ini sudah diperhitungkan. Nah, betul. Ini selanjutnya, apakah masyarakat bisa mengetahui biaya atau ketentuan sebelum melakukan transaksi? Pak Ibnu yang ada di GSP, Mangga.
0: Administrasi apa nih? Administrasi pencetakan?
1: Nggak tahu nih.
0: Kalau administrasi pencetakan, nanti mungkin bisa langsung datang ke kantor, cuman estimasinya memang sekitar 1 gram itu 90 ribuan. Gitu. Kalau untuk yang pencetakan, itu pun diberlakukan ketika kita mencetak di ATM, ATM emas gitu. Jadi nanti biaya administrasinya. Nah, kalau untuk yang administrasi per bulan, per tahun, itu memang sudah disepakati di 30-40 ribu. Per tahun.
1: Dari per tahun ya. Ini harus dipahami betul,
0: bukan per bulan. Per tahun, dan itu pun biasanya langsung ditarik dari saldo tabungan emasnya seperti itu.
1: Secara otomatis berarti ya.
0: Secara otomatis seperti di perbankan gitu.
1: Oke, iya, baik. Nah, ini berarti kan bisa dibilang ya Bu Dwi, ini kan salah satu aplikasi keuangan begitu.
0: Betul.
1: Nah, banyak masyarakat kita yang kayaknya masih takut gitu atau masih percayanya udahlah kayak yang dulu-dulu aja, jauh lebih aman. Ini bagaimana Ibu dan juga dari pihak Pegadaian pastinya mengedukasi masyarakat kita bahwa enggak kok aplikasi aman kita, gimana nih Ibu?
0: Oke, yang pertama kita juga ada visi misi untuk meregenerasi nasabah kami, Mbak Lisma, karena kan nasabah kami mungkin orang taunya Pegadaian itu kesannya kolot gitu ya. Kesannya orang tua. Nah, itu salah satu kunci kita adalah kita sering sosialisasi ke kalangan anak-anak muda gitu. Mereka lebih ngena duluan.
1: Pasti,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau untuk ke bapak dan ibu mungkin yang sudah lebih dulu tahu Pegadaian, memang agak PR sih sebenarnya kita memberitahukan edukasi tentang aplikasi ini. Apalagi kalau misalnya kita jangan jauh-jauh deh, kita ke cabang kita edukasi saja tuh mereka masih yang kayak aduh udahlah, kita Ginilah apalah segala macam.
1: Oh, berarti gak cuma dari ini lingkungan luar ya.
0: Betul,
1: dari dalam juga,
0: dari
1: harus
0: dalam juga. Kita juga selalu mengedukasi ke nasabah-nasabah kami. Cuman memang harus pelan-pelan ya. Maksudnya kalau untuk wilayah kota, alhamdulillahnya hampir semuanya sudah teredukasi tentang tring ini. Cuman mungkin yang PR adalah daerah-daerah mungkin kayak kabupaten gitu ya, yang masih belum tahu apa sih fungsinya untuk aplikasi ini. Nanti giliran mereka mungkin apa jatuh tempo, merasa dipersulit gitu kan, harus ngantri dan lain sebagainya. Nah di situ tuh mungkin kita bisa sedikit mengedukasi, ini bu pakai yang ini, nanti mungkin ke anaknya gitu ya. Kalau ibu bapaknya nggak bawa handphone atau nggak punya handphone, bisa melalui anaknya. Gitu.
1: Diajarin ke anaknya dulu.
0: Iya,
1: nanti baru diselamatkan ke ibunya.
0: Betul,
1: begitu ya.
0: Betul,
1: baik, ini Bu Dwi, kita sapa lagi, ada Mbak Sri di Kaliwulu. Selamat siang, saya ingin bertanya, tadi kalau nggak salah untuk tabungan emas setornya 10.000. Apakah ini ada jenjang waktu yang harus dipenuhi atau memang suka-suka kita aja ketika kita ada uang boleh langsung nabung? Seperti apa? Kemudian biaya administrasi per bulannya itu berapa? Kalau bank lain kan lumayan tuh katanya. Kalian gimana? Untuk tabungan emas ya Ibu katanya.
0: Emas.
1: Baik.
0: Untuk tabungan emas minimalnya 10.000 tapi bersifat suka-suka. Jadi yang tadi saya sampaikan, kalau kita ada uang kita boleh nabung gitu kan. Tapi dengan minimal 10.000 tadi. Kalau untuk administrasi per tahun. Jadi bukan per bulan gitu.
1: Ini yang membedakan sama bank-bank konvensional yang
0: betul.
1: Lain begitu
0: kita
1: ya.
0: Kita pakainya per tahun.
1: Per tahun. Jadi jangan khawatir, bukan apalagi per transaksi enggak ya.
0: Kalau transaksi mungkin ada, kan pakai virtual account bank ya Mbak. Nah itu ada 2.500 untuk transaksi perbankannya.
1: Iya mungkin dari kita yang transfer itu ya.
0: Iya betul.
1: Kalau dari pegadaiannya kan, kalau misalnya kita kan yang biasa pakai bank konvensional kan per transaksi kena juga.
0: Per transaksi
1: juga
0: kena
1: tuh.
0: Juga.
1: Ini berarti enggak ya?
0: Enggak aman.
1: Jadi
0: aman,
1: hanya
0: aman.
1: Memang yang kita transfer itu aja dari bank asal kita.
0: Iya betul.
1: Ya. Oke baik. Kalau datang langsung nggak apa-apa juga kan sebenarnya.
0: Nggak apa-apa, aman, malah langsung kemana, aman-aman saja.
1: Kalau Kaliwulu paling dekat di mana ya?
0: Kaliwulu terdekat mana ya?
1: Kabupaten.
0: Kabupaten daerah Plumbon ya, Kaliwulu betul ya?
1: Iya, dekat situ.
0: Dekat situ ya, mungkin bisa datang langsung ke ada unit kami Tuk Mudal. Kemudian,
1: oh iya, Tuk Mudal, benar-benar.
0: Itu bisa datang langsung ke sana. Tapi memang kalau untuk yang di offline itu pembukaannya bisa sampai 500.000.
1: Oh, ini pembedanya.
0: Iya, pembedanya di situ.
1: Oke, kalau offline kita datang
0: offline,
1: ke kantor,
0: iya,
1: 500.000
0: gitu. Tapi kalau pun memang saya mau download aplikasi Tring saja, nanti bisa diarahkan sama petugasnya untuk download aplikasi gitu.
1: Oke, baik. Ini kan kayak jajan cilok ya.
0: Iya. Cukup 10.000.
1: Iya, sebelahnya udah 13 loh.
0: Betul.
1: Jadi cilok kan masih boleh 10.000 ya. Jadi kalau misalnya saran terbaik ya memang daftarnya online
0: dari
1: aja.
0: Dari online saja, dari aplikasi saja.
1: Berarti kalau misalnya ini barangkali ya lagi-lagi ya Ibu, nasabah itu kan beda-beda. Berarti kalau yang datang langsung bawa KTP, KTP saja cukup ya?
0: KTP saja cukup.
1: Sama uang 500.000.
0: Iya, sama uang 500.000.
1: Oke,
0: gitu.
1: Sudah itu saja.
0: Itu saja.
1: Oke, baik. Siapkan email apa dan sebagainya enggak usah?
0: Nanti kalau untuk pembukaan dari aplikasi ya wajib.
1: Karena itu secara otomatis enggak sih Bu, ketika misalnya kita datang ke kantor nih, kita enggak pakai Tring ya. Ini itu nanti langsung diarahkan harus ikut Tring atau nanti diserahkan kepada nasabahnya?
0: Diserahkan ke nasabahnya sih sebenarnya, apakah dia mau download aplikasi atau tidak. Tapi memang kita sarankan dulu nih, Ibu kalau memang mau dimudahkan mungkin dengan download aplikasi gitu. Tapi kalau memang nasabahnya enggak deh, saya ntar dulu deh, enggak apa-apa, nanti mungkin langsung dibukakan secara offline.
1: Barangkali kan namanya nasabah beda-beda ya Bu ya. Ada yang malah sekalian jalan.
0: Iya, betul.
1: Mau ke pegadaian langsung datang atau mau cari info lelang kan sekalian datang. Oh, berarti nanti diserahkannya tidak menjadi satu keharusan. Nasabah itu harus mendownload aplikasi. Baik, nah ini kan kalau yang masalah nabung, maaf saya biarpun gak ada yang nanya, saya yang nanya deh. Tadi kan itu nabung emas. Kalau yang cicil emas sama, kalau misalnya kita datang langsung begitu. Kalau ini kan bebas juga nih, nanti ada di situ ada ketentuannya. Kalau yang itu harus disiapkan berapa nih kalau misalnya mau cicil emas?
0: Oke, kalau dari aplikasi sebenarnya bisa, nanti tinggal pilih saja untuk kita kan DP ada di 15% ya.
1: Ini di aplikasi dulu berarti?
0: Di aplikasi dulu, itu bisa langsung tinggal pilih mau denomnya yang mana, mau gramasinya yang mana gitu ya. Nanti tinggal pilih saja. Cuman yang membedakan ada diskonnya Mbak. Kalau offline diskonnya lebih banyak. Jadi promosi
1: offline.
0: Iya, kalau offline. Jadi misalnya Mbak Lisma datang ke kantor pegadaian kami, aku mau download, mau tahu tentang cicil emas dong gitu. Nanti marketing kami akan mengarahkan untuk ya yang offline dulu nih gitu, karena memang banyak promo-promo di sana, ada banyak diskon DP-nya lah, kemudian diskon-diskon yang lain gitu. Tapi kalau dari aplikasi kan dia sudah secara otomatis masuk, tinggal Mbak Lisma pilih saja, misalnya Mbak Lisma deketnya sama Cipto nih gitu, CPS Cipto, nanti tinggal pilih CPS Cipto akan diarahkan, ya udah selesai gitu. Paling potongannya pun tidak terlalu banyak seperti offline gitu.
1: Potongan apanya nih?
0: Duit. Potongan DP, potongan-potongan yang lain, diskonnya. Bahkan kadang kalau offline itu bisa dapat hadiah-hadiah juga gitu.
1: Berarti ini dibocorin nih sama
0: ya. Dibocorin sebenarnya. Gitu.
1: Oke, jadi ini ada dua nih ya. Kalau nabung emas mendingan online ya. Iya kan, karena ya, boleh 10.000.
0: Boleh.
1: Kalau datang langsung kan 500.000.
0: Betul.
1: Berarti tapi kalau cicil sebaliknya ya?
0: Sebaliknya.
1: Mendingan datang langsung.
0: Mendingan datang langsung. Nanti langsung dibuatkan akad kan, kalau misalnya dari aplikasi tetap safety juga sebenarnya. Iya. Cuman kan kadang orang kalau misalnya kita mengeluarkan uang gitu, kalau nabung kan mungkin ya cuma 10.000 doang lah gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya ini kan ada akadnya. Akadnya kan kalau orang kadang, kok saya enggak megang apa-apa nih? Saya udah ngeluarin uang gitu kan.
1: Itu milenial banget tuh, sama baby boomers tuh enggak apa-apanya.
0: Kok enggak ada apa-apa ya gitu. Nah, kalau misalnya offline kan kita ada akadnya. Kita ada simulasi saya angsurannya harus segini nih. Ada apa namanya? Buku angsurannya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di aplikasi kan ya sudah, kalau ketika sudah klik oke, transfer segala macam, ya udah transaksi selesai gitu loh. Paling nanti muncul historinya di aplikasi lagi gitu, untuk jatuh temponya kapan, bayarnya kapan segala macam gitu.
1: Oke, baik. Jadi pilihan di tangan kita nih ya. Tapi saran terbaik kalau misalnya mau cicil Mas, datang langsung.
0: Datang langsung aja.
1: Di yang dekat-dekat begitu ya.
0: Betul.
1: Tapi ini harus ini enggak sih, Bu Dwi? Misalnya saya orang kabupaten nih. Tapi tempat kerja saya di kota dan lebih dekat ke pegadaian kota. Boleh enggak sih orang kabupaten?
0: Boleh, kota, tidak jadi masalah. Gitu.
1: Enggak harus sesuai domisili.
0: Boleh, boleh saja.
1: Berarti yang terdekat aja.
0: Terdekat ya. Aja, senyamannya kita aja gitu.
1: Yang sekalian lewat gitu ya.
0: Iya.
1: Baik, ada gitu. Pak Andi di Harjamukti. Selamat pagi, Bu Dwi. Kayaknya udah siang deh, Pak. Saya mau coba tring nih. Apakah harus membuat akun itu datang ke outlet Pegadaian? Waduh, semangat banget, Pak Andi. Gimana nih, Bu Dwi? Silahkan. Ini tadi sudah dijelaskan di awal ya, tapi mungkin baru pendengar ini.
0: Tinggal di download saja, nanti tinggal masuk ke menu daftar. Nanti di situ ada apa namanya cara untuk daftar segala macam. Nanti masukin nomor handphone, masukin email, nanti ada foto KTP, ada verifikasi wajah. Tinggal diikutin saja sih. Di situ sudah lengkap semuanya gitu. Kalau memang mau coba download langsung. Tapi pun kalau memang mau nanya-nanya ini gimana, seperti apa, boleh langsung datang ke kantor kami. Tapi kalau memang mau coba sendiri pun enggak apa-apa sih.
1: Oke, baik. Jadi tinggal dipilih aja ya. Sekalian nih Isma bantu dia Bu Dwi, biar sekalian Pak Andi kesana aja terus langsung putusin cicil emas ya.
0: Iya.
1: Banyak promo menarik
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh kasih promonya nggak sih Mbak Lisma?
1: Boleh banget dong.
0: Jadi kita ada beberapa promo untuk cicil emas. Salah satunya, sebentar saya buka dulu primbon saya. Jadi kebetulan memang kita tuh sedang gencar-gencarnya mengadakan acara bazar di beberapa cabang kami, dan juga sekarang ini hari pertama kita buka bazar di BRI Kartini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau datang, mau lihat lelangan, bisa langsung datang ke BRI Kartini. Di situ kita pasang showcase kami. Nah, kalau untuk cicil emas ini kebetulan banyak promonya, Mbak. Jadi kita ada untuk cicil emas itu dengan pembelian 100 gram, kita banyak hadiah cashbacknya.
1: 100 gram tapi
0: 100 gram. 100 gram ada hadiah cashbacknya. Sampai nanti mungkin Mbak Lisma mau ngambil 1 kilo deh gitu. Itu juga ada, kita dapat hadiahnya.
1: Kayaknya harus ke Gunung Kawi dulu saya, Bu.
0: Tapi kalau misalnya yang di bawah 100 gram, kayak misalnya mau cobain dulu deh 5 gram, 10 gram gitu kan. Itu boleh, nanti kita dapat diskon DP juga. Diskon DP-nya itu bisa sampai 50-70 ribu.
1: Wih, lumayan ya.
0: Lumayan, per gram.
1: Per gram ya.
0: Per gram.
1: Berarti kalau 5 gram ya lumayan tuh, dikalikan 5 ya.
0: Iya, lumayan sekali.
1: Dikalikan 5 kan,
0: betul,
1: per gram ya.
0: Iya, itu lumayan.
1: Oke, baik. Jadi hari ini ya, per hari ini sampai?
0: Kalau untuk seminar kita sampai akhir bulan ini akan terus adain seminar.
1: Wow.
0: Jadi kalau misalnya teman-teman dari RRI mau coba nih ikutan seminar deh, pengen tahu seperti apa sih gitu, info-info tentang cicil emas dan lain sebagainya, bisa langsung datang ke kantor kami. Nanti tinggal marketing kami akan kasih undangan, surat undangan sih buat acaranya seperti apa. Gitu.
1: Oke, baik. Jadi harus ke kantor dulu ya, datang dulu ke kantor. Jadi siapapun boleh banget yang mau ikut seminar,
0: iya,
1: langsung datang ke kantor terus bilang mau ikut seminar gitu ya.
0: Iya, mau ikut seminar emas.
1: Ada ininya enggak sih batas minimum maksimum begitu itu? Berapa
0: gak
1: orang?
0: Ada sih. Ada? Biasanya kita 10 memang enggak terlalu banyak ya, Mbak Lisma, karena memang setiap cabang biasanya 10, 15 gitu.
1: Oh, oke, baik. Jadi datang aja dulu ya. Oke, baik. Ini ada Mbak Rina di Pekalipan. Selamat siang, Bu Dwi. Salam kenal. Apakah melalui Tring saya bisa melihat perkembangan harga emas? Tadi sudah berkali-kali, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin bisa dijawab lagi. Sama yang kedua, untuk pegadaian itu kan kemarin-kemarin bahkan sampai dengan sekarang ini bisa menggadaikan, tapi sekarang sudah ke emas ya. Nah, apakah di Tring juga bisa nih melakukan gadai secara online? Terima kasih. Gadai online gimana? Nanti Bu Dwi silahkan bisa dijelaskan.
0: Tadi pertanyaan pertamanya.
1: Yang pertama harga emas.
0: Harga emasnya ya. Bisa. Jadi kita bisa lihat up to date harga emas hari ini lagi turun apalagi naik nih. Jadi buat misalnya teman-teman yang kalau misalnya, aduh saya udah punya saldo 5 gram nih, saya mau jual dulu deh, lagi naik apalagi turun ya. Atau misalnya saya mau coba nabung dulu deh di Tring, ini lagi naik apalagi turun nih. Kita bisa tahu up to date-nya harga emasnya hari itu berapa. Nah, untuk yang gadai online, kita masih menerima gadai karena memang bisnis utama kami adalah gadai, baik konven maupun online gitu ya. Kalau di Tring itu bisa.
1: Okay.
0: Yang tadi saya sampaikan itu bisa booking gadai dulu. Bahkan ketika Mbak Lisma contoh saya punya 5 gram nih. Saya udah nabung kan, udah nyampe setahun udah 5 gram. Kayaknya kalau misalnya saya jual kayak terlalu gimana gitu ya. Eman bahas secara pokoknya gitu ya. Kalau misalnya saya jual gimana gitu. Tapi kalau misalnya pun digadai itu masih bisa. Nanti proses gadainya juga sama dengan proses gadai secara offline gitu. Ada jatuh tempo dan lain sebagainya, perpanjang per 4 bulan dan lain sebagainya. Itu
1: dan
0: sama.
1: Itu semua bisa melalui online lagi.
0: Bisa menggunakan aplikasi.
1: Baik. Ayo Mbak Rina, jangan khawatir. Langsung aja nih ya. Ini selanjutnya kita sapa juga yang sudah tersambung di line 59 ya Ibu ya, kita sapa. Ada siapa di ujung telepon sana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Ahmad di Garut ya, Mangga silahkan.
2: Indah kota dalam provinsi.
1: Iya, Mangga.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Ibu ya.
0: Selamat pagi Bapak, assalamualaikum.
2: Tentang masalah ini harga emas kan berkaitan dengan
1: pegadaian, iya dari pegadaian.
2: Ya beginilah, karena saya tidak tahu harga emas sampai dulu juga yang tahu harga emas ketika dulu. Pas istri saya ada minta mas, baru tahu harga mas kan. Nah, saya itu nggak tahu kan seperti itu. Nah, ini pegadaiannya. Memang pegadaian itu kan jatuhnya pokoknya misalkan berapa bulan atau berapa tahun. Nah, seandainya sekarang begini Bu, kalau seandainya mengadakan mas, misal sudah jatuh tempo masih belum juga misalkan
1: belum bisa bayar.
2: Nah, itu apa memang ada bis diperpanjang, ada aturan lagi enggak seperti halnya kalau misalkan pegadaian yang ilegal, nah seperti batakan jatuh tempo tanggal sewa tidak segan apabila berarti hangus kan itu kan.
1: Iya.
2: Nah, kalau pegadai kan jelas itu kan ada aturan di bawah naungan Departemen Keuangan kalau memang enggak salah ya. Jadi ada aturan khusus, jadi tidak seenaknya begitu saja itu kan. Nah, bagaimana itu kan.
1: Baik.
2: Masalah bagi sekarang harga emas kan cukup tinggi juga, maka balik semua diakhiri dengan sebuah pantun kan, pinjang curut dari maksudnya begini, sumur di pun curut kena telaga.
1: Cakep.
2: Dan Tanjung Mas, umur aku di Garut, tak tahu harga emas itu aja.
1: baik Pak Ahmad, oke siap, itu saja Pak Ahmad.
2: Ya, gitu aja.
1: Oke, baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Bu Dwi. Ini kalau enggak sanggup bayar, belum sanggup sesuai jatuh tempo. Ada kebijakan lain enggak begitu?
0: Oke. Ini untuk yang skema gade ya, Mbak ya. Jadi kalau misalnya skema gade itu per 4 bulan. Jadi misal gini, Pak siapa tadi?
1: Pak Ahmad
0: di Garut ya. Jadi misal Pak Ahmad itu gadein gelangnya, uang pinjamannya ada 10 juta gitu ya, dengan sewa modal taruhlah misalnya 1 juta gitu ya. Nanti jatuh temponya itu per 4 bulan misalnya sekarang bulan September, Oktober, November, Desember, Januari. Januari jatuh tempo. Kalau memang si nasabah tersebut atau Pak Ahmad ini belum bisa menebus, boleh dibayarkan dulu sewa modalnya
1: yang
0: 1 juta tadi. Atau misalnya Pak Ahmadnya, saya punya rezeki nih 1 juta dulu deh gitu. Berarti kan nominal 2 juta ya. Yeah. 2 juta mau dibayarkan ke Pegadaian dulu. Nanti uang pinjamannya akan ikut menyusut karena sudah dipotong dari 1 juta.
1: Okay.
0: Gitu. Mm-hmm. Tapi pun kalau misalnya tidak mau sambil dicicil, boleh bayar perpanjangnya dulu. Nanti maju lagi 4 bulan. Dari Januari itu Februari, Maret, April, Mei. Yeah, nanti bayar lagi bulan Mei, seperti itu. Kalau misalnya nasabah ada beberapa yang memang aduh saya udah gak bisa bayar sama sekali nih gitu, karena memang uang pinjamannya juga lumayan besar dan sebagainya gitu, gimana nih? Nah nanti kita masuk ke opsi lelang gitu ya, yang sekarang mungkin barang-barang lelang kami itu banyaknya dari nasabah-nasabah yang memang tidak bisa menyanggupi untuk membayar pelunasan.
1: Itu sampai itu berapa lama Ibu? Kayak tadi kan ada 4 bulan perpanjangan, 4 bulan perpanjangan, okay, berapa kali?
0: Itu sampai ininya kita, sampai sebisa lunasinya kita.
1: Oh ya Allah.
0: Bahkan ada beberapa
1: itu ya.
0: Betul. Bahkan ada beberapa nasabah yang ya udah bertahun-tahun gitu lah. Dan nantinya pun kalau misalnya ketika harga emasnya naik, misal contoh tadi Pak Ahmad 10 juta tadi uang pinjamannya, tiba-tiba harga emas naik nih. Nanti akan dikasih solusi oleh pihak Pegadaian, apakah mau ditambah nih Pak uang pinjamannya karena harga emas lagi naik.
1: Yeah, yeah.
0: Misalnya bisa nambah 500.000 atau berapa gitu. Itu akan
1: ditawari ya?
0: Iya, akan ditawarkan oleh pihak Pegadaian gitu. Cuman memang tahun ini agak anomali Mbak, karena harga emasnya harga emasnya
1: fluktuatif ya.
0: Iya betul,
1: naik turunnya nggak jelas,
0: kita nggak bisa memprediksi juga gitu. Yang tadinya mungkin untuk di bulan-bulan sekarang itu lagi landai-landai saja, tapi kalau kita bandingkan dengan Februari kan harga emasnya lagi naik banget ya,
1: itu 3 juta. Banget itu 3 juta itu.
0: 3 juta jadi banyak sekali nasabah yang akhirnya ya udahlah kita lepasin aja lah barangnya gitu, kita lelang saja gitu. Itu pun nggak jadi masalah gitu, bila mana ada uang kelebihan. Karena kan kita lelang juga dengan harga emas hari itu juga, nanti akan kita infokan juga ke nasabah.
1: Okay, gitu. Baik, terima kasih. Jadi memang ini segalanya bisa dibicarakan ya.
0: Iya betul.
1: Tenang aja.
0: Tenang saja.
1: Jadi sesuai dengan tagline-nya ya, mengatasi masalah tanpa
0: masalah.
1: Masih kan?
0: Masih.
1: Ya.
0: Baik. Tagline-nya masih.
1: Siap. Ini selanjutnya kita sapa ada Mbak Yuni di Plumbon. Selamat siang Ibu. Saya punya usaha kecil. Dari tadi kan bicaranya soal nabung sama cicil. Apakah Pegadaian ini bisa membantu kebutuhan modal usaha?
0: Oke, kita kan sudah holding BRI ya, Mbak Lisma. Sudah holding Ultramikro dengan BRI dan juga PNM. Kita juga ada produk namanya peminjaman modal usaha, produk mikro kami. Boleh nanti Mbak Yuni bisa datang langsung ke outlet terdekat. Kalau Plumbon berarti bisa langsung datang ke Jamblang atau ke unit Plumbonnya. Jadi kita ada punya KUR, kemudian ada peminjaman modal usaha yang lain, produk-produk yang lain. Kalau KUR ya seperti kita ketahui untuk sewa modalnya juga tidak terlalu besar gitu, dan memang diperuntukkan untuk mereka yang punya usaha seperti itu. Bisa langsung datang ke kantor kami untuk tahu informasinya.
1: Oke, berarti kalau ini nggak bisa pakai tering ya?
0: Nggak, kalau yang ini mungkin pembayarannya.
1: Bisa, ya? Oh, pembayaran bisa.
0: Pembayarannya bisa.
1: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya untuk pengajuannya tetap harus datang ke kantor.
0: Harus
1: ya?
0: Datang ke kantor karena memang untuk yang mikro ini agak spesial, kita harus ngecek checking, kita ada berkas kayak peminjaman di perbankan saja.
1: Baik. Jadi ini nanti yang tetap membedakan, mohon maaf, dengan pinjol ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, jadi ini harus datang sesuai dengan aturannya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, ini katanya harus ada yang dijaminkan enggak?
0: Oke, kalau untuk KUR kayak KUR enggak ya. Kalau KUR mungkin kalau peminjaman dengan nominal yang lebih tinggi ada, dengan jaminannya BPKB kendaraan bermotor. Tapi itu pun dengan rentang waktu, kalau motor itu di 5 tahun kalau tidak salah ya, mobil itu di 10 tahun.
1: Oke, baik. Jadi nanti akan ada penawarannya ya.
0: Iya, ketika akan ada penawaran.
1: Mau ngambil yang mana begitu.
0: Betul.
1: Ya Budu.
0: Kalau KUR itu kan berjenjang ya Mbak Lisma. Kalau misalnya si nasabahnya baru nih, baru pengajuan, dia nggak bisa yang langsung minjemnya langsung nominal tertinggi. Okay. Jadi nanti akan kita sesuaikan juga dengan usahanya. Kalau misalnya usahanya ini baru berjalan berapa lama nih, gitu. Apakah memang usahanya cocok nih untuk dipinjamkan sekian juta gitu. Nanti ketika memang sudah lunas, nanti boleh kita ajukan kembali. Apakah mau di-up nih pinjamannya? Nah, kemudian ada lagi kalau misalnya si nasabah tersebut dia sudah lunas kategorinya. Kalau KUR itu kalau saya tidak salah tidak boleh. Jadi misalnya gini, Mbak Lisma sudah pinjam kur 50 juta misalnya di perbankan. Kemudian dia mungkin nasabah baru di kami.
1: Iya,
0: tapi
1: betul.
0: Ketika kita cek,
1: BI checking kelihatannya?
0: Bukan BI checking ya. Ada sistem yang memang nggak bisa nih untuk minjem di plafon bawah 50 juta. Jadi harus di up. Gitu.
1: Supaya nanti di sananya.
0: Iya, jadi okay. Kalau misalnya okay. Di Pegadaian kalau nasabah baru itu kan mulainya dari yang 5 juta dulu nih, bahkan sampai 10 juta. Tapi ternyata si nasabah sudah pernah minjem di perbankan walaupun statusnya sudah lunas. Oh, tidak bisa karena plafonnya sudah di atas dari 10 juta.
1: Oh, okay.
0: Batas minimum kami.
1: Baik. Jadi memang
0: gitu.
1: Harus datang langsung ya.
0: Iya, karena kalau kur itu, peminjaman kur itu memang agak sedikit secara sistem itu memang agak sedikit ribet mungkin ya karena memang dia berjenjang gitu.
1: Oke, siap. Ini karena waktunya tinggal sedikit lagi, Bu Dwi sebagai penutup nih, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar dan pemirsa kami?
0: Oke, buat teman-teman RRI, mungkin ini jadi salah satu Tring itu menjadi salah satu wadah online kami dari Pegadaian untuk memudahkan nasabah-nasabah kami ataupun orang yang belum tahu tentang investasi emas, boleh download saja Tring, karena kalau misalnya kita ngomongin emas, pasti mindsetnya udah, wah mahal nih gitu, wah butuh uang sekian juta nih gitu ya. Tapi dengan aplikasi Tring, kita bisa nabung 10.000, kita bisa belajar investasi, jadi tenang aja kalau pengen punya emas, cukup dengan download aplikasi Tring.
1: Oke, siap, dan ini langsung semuanya bisa ada di situ ya.
0: Iya.
1: Termasuk info terkini juga soal harga emas,
0: betul.
1: Dan bisa langsung nih daftar aja, wah mumpung masih lagi gini, segera gitu ya.
0: Segera.
1: Oke, dan kalau butuh legalitas, butuh fisik, langsung datang
0: saja.
1: Oke, dapatkan promo menarik ya gitu ya, Bu Dwi ya.
0: Betul.
1: Tapi ini berarti nggak ada Senin harga naik ya?
0: Oh, nggak ada dong. Tergantung dari harga emas.
1: Jadi liatin aja dulu ya.
0: Iya,
1: bukan
0: betul,
1: Senin harga naik.
0: Betul,
1: baik, Bu Dwi, sekali lagi terima kasih banyak untuk perbincangan yang menarik di siang hari ini. Ini mudah-mudahan banyak pendengar kita dan juga pemirsa kita nih langsung serbu Pegadaian ya, dan download Tringnya jangan lupa.
0: Betul.
1: Apalagi tadi Bu Dwi sampaikan banyak promo-promo menarik ya di bulan ini. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dwi Yuliandari, Senior Business to Business Pegadaian Area Cirebon. Sukses selalu Ibu.
0: Amin.
1: Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kami hadirkan sajian dialog khusus bersama Pegadaian Area Cirebon. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan jangan lupa datang langsung aja ke Pegadaian dan nanti ketemu sama Bu Dwi ya. Lisma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuntas isu terkini, problematika daerah,
6: hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
7: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya sesaat lagi, tepat pukul 11 ya, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.

0: Defeat, but
1: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Gelava seperti ini saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Costa mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
1: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
2: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
3: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
2: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
3: I think second position was the maximum.
0: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor kumite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang.

0: lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
1: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non teknis, karena menurutnya koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok dan pihak tuan rumah terus dilakukan, dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.

0: Kita sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Berarti kalau bilang tidak ada terjadi dari cukup jauh dan masalah padat, kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capai, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita langsung kesini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Pertandingan pertama kita di malam hari juga Persiba itu pasti adaptasi berbeda dan kita memang kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal bagian gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang sudah kita di Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara mereka bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Akhil melaporkan.

0: Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir skuad Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Khususnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main terlalu biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berdunia.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu...
7: Papa, main yuk!
8: Sebentar ya, Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
7: Oh, dia main HP-nya!
9: Defeat. Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
10: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, Isma infokan juga bahwa untuk kumandang azan duhur ya di hari ini untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya ini akan berkumandang pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Pastikan terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.42 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengarkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata

101 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semua, terima kasih ya Anda masih setia bersama kami. Dan kini saatnya sajian lagu-lagu khas Cirebonan hadir untuk menemani ruang dengar Anda di suasana siang hari ini di sajian Cirebon Sai. Selamat beristirahat, selamat bersantap siang. Pastinya terus bersama kami ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang-kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menambah balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

menjalani kehidupan, setiap individu pasti punya prinsip atau pegangan ya yang membimbing langkahnya. Bicara soal filsafat hidup, ini juga tidak hanya ditemukan di buku-buku akademik, tapi juga dalam kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu yang mungkin menarik untuk dibahas, ini adalah filsafat dari budaya Cirebon ya. Sebuah perpaduan unik dari nilai Islam, tradisi leluhur, serta tentunya kebijaksanaan sosial. Iya, Cirebon sebagai kota yang lahir dari persinggungan berbagai budaya, ini punya banyak ajaran yang mengandung makna filosofis mendalam. Konsep sedulur papat lima pancar ini mengajarkan tentang keseimbangan antara diri sendiri dan lingkungan sekitar. Begitu juga ada prinsip tata titi tentu tatas yang menekankan pentingnya perencanaan, ketelitian, kepastian, dan ketegasan dalam bertindak. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan pada masa lalu, tapi juga bisa dijadikan pedoman di era modern yang penuh tantangan seperti saat ini. Lantas, bagaimana ya sebenarnya filosofi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa iya masih relevan di tengah perubahan zaman yang begitu cepat? Kita kupas satu persatu yuk siang hari ini. Kita akan mengenal lebih dalam lagi filsafat dalam budaya Cirebon. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Setia bersama kami, dan kita masih ngomongin soal filsafat dalam budaya Cirebon ya. Pernah denger nggak? Sedulur papat lima pancer. Artinya memang kayak apa ya, menemukan keseimbangan hidup gitu ya. Iya, termasuk di Cirebon memang ada konsep ini ya, sedulur papat lima pancer. Secara harfiah ini empat saudara dan satu pusat yang melambangkan hubungan antara manusia dengan elemen yang ada di sekitarnya. Empat saudara ini sering diartikan sebagai unsur alam ya. Ada tanah, air, api, dan angin yang memang kemudian membentuk manusia sejak lahir. Pancer sendiri artinya pusat, yaitu diri kita sendiri. Dan konsep ini mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Keseimbangan batin dan hubungan sosial sangat penting untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Dalam konteks modern, filosofi ini bisa diartikan sebagai kesadaran akan keseimbangan antara emosi, pikiran, spiritualitas, dan interaksi sosial yang semuanya berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup seseorang.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selanjutnya sesaat lagi ya, tepat pukul 13 segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda berita daerah. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Yang dibawa ada 6 komoditi, yaitu beras SPHP, beras premium, minyak kita, minyak premium, gula pasir, sama tepung terigu.
2: Kita tetap kembali lagi pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang hukum dan lain-lain.
0: Sari berita, GPM melalui mobil pangan keliling atau MOL, Pangling menjadi bagian dari rangkaian tasyakuran hari ulang tahun ke-48 keluarga besar FKPPI. Ketua dan pengurus PP Polri Cabang Cirebon Kota periode 2026-2031 resmi dilantik. Saya Risma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Hutan mangrove di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon mulai dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Selain menawarkan keindahan alam pesisir, kawasan ini diarahkan menjadi ruang edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan mangrove Ambulu digagas Kuwu Desa Ambulu Sanaji sejak 2018. Ide ini muncul setelah Sanaji berdiskusi dengan sejumlah pemandu wisata dan melihat potensi kawasan pesisir yang dinilai cukup besar untuk dikembangkan. Ia mengatakan perkembangan kawasan melibatkan masyarakat, terutama kalangan pemuda, melalui kelompok sadar wisata Pokdarwis dan badan usaha milik desa Bumdes. Konsep wisata dikembangkan sebatas menikmati pemandangan mangrove, akan tetapi juga ada kawasan pemancingan yang memanfaatkan potensi ekosistem pesisir. Menurutnya, perkembangan kawasan tidak semata diarahkan untuk kepentingan komersial, tapi juga diproyeksikan menjadi pusat edukasi, sekaligus ruang bagi masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi. Kegiatan ini diharapkan mampu menambah pendapatan warga, sekaligus menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove. Gerakan Pangan Murah Mall Pangling hadir meriahkan hari ulang tahun FKPPI ke-48 di Cirebon.
3: Pelaksanaan gerakan pangan murah dalam rangka peringatan HUT ke-48 KPPI.
4: Gerakan pangan murah melalui mobil pangan keliling atau Mall Pangling menjadi bagian dari rangkaian tasyakuran hari ulang tahun ke-48 keluarga besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri di Gedung Juang Mahmud Pasha, Kota Cirebon. PJS Kasdim 0614 Kota Cirebon, Kapten Infantri M. Ridwan mengatakan kegiatan tersebut memberikan akses bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus menjadi bentuk kepedulian dan kebersamaan bagi masyarakat.
3: Pelaksanaan gerakan pangan murah dalam rangka peringatan HUT ke-48 KPPI tahun 2026 sangat bermanfaat dan memiliki nilai positif bagi masyarakat. Di tengah-tengah berbagai kebutuhan masyarakat, kegiatan yang memberikan akses terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan.
4: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Distribusi Pangan DKPP Kota Cirebon, Dea Galih Prasetya, menyebut GPM Mall Pangling memang dirancang sebagai bentuk layanan pangan yang lebih kecil dan dapat menjangkau berbagai wilayah di Kota Cirebon.
1: Untuk kegiatan Mall Pangling ini tuh yang dibawa ada 6 komoditi, yaitu beras SPHP, beras premium, minyak kita, minyak premium, gula pasir, sama tepung terigu, terus ada juga telur.
4: Pelaksanaan GPM Mall Pangling dalam rangka hari ulang tahun ke-48 FKPPI Kota Cirebon dilakukan dengan membawa komoditas utama seperti beras, minyak, gula pasir, tepung, serta telur. Dia berharap kegiatan tersebut dapat mendekatkan akses pasar dan mempermudah masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Sertifikasi halal mulai didorong pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas sekaligus daya saing produk UMKM lokal. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM, DK2 UKM Kabupaten Majalengka Solehudin mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong semakin banyak pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Menurutnya, sertifikasi halal tidak semata menjadi pemenuhan administrasi, tapi juga menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas produk, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen. Pemerintah daerah, lembaga pendamping, dan pelaku usaha untuk membangun kolaborasi agar proses sertifikasi bisa menjangkau lebih banyak UMKM. Pemerintah daerah juga memiliki keterkaitan dengan UMKM, perdagangan, perindustrian, hingga pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mengambil peran mulai dari sosialisasi pendataan hingga fasilitas pelaku usaha. Langkah ini diarahkan untuk membangun ekosistem halal Majalengka, sehingga sertifikasi ini tidak berhenti pada penerbitan dokumen, tapi juga terintegrasi dalam upaya pengembangan usaha. Ketua PP Polri Cirebon Kota melanjutkan program pelayanan masyarakat dalam kepengurusan periode 2026-2031.
2: Program yang sudah ada dari Jawa Barat maupun dari pusat.
5: Ketua dan Pengurus Purnawirawan Polri Cirebon Kota periode 2026-2031 resmi dilantik untuk melanjutkan kepengurusan organisasi. Ketua PP Polri Cirebon Kota, AKP Purnawirawan Haji Basirun SH mengatakan kepengurusan baru akan memperkuat program yang telah berjalan. Menurut Basirun, pemantapan program membutuhkan pembinaan dan pengarahan dari PP Polri tingkat Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan program organisasi tetap berjalan sesuai arahan kepengurusan di tingkat atas.
2: Tentunya kalau masalah target, kita tetap mengacu kepada program yang sudah ada dari Jawa Barat maupun dari pusat. Dan kita tidak terlalu lari ke urusan politik. Kita tetap kembali lagi pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang hukum dan lain-lain, karena pensiunan ini kebetulan banyak yang jadi pengacara.
5: Ia mengatakan PP Polri Cirebon Kota tidak akan terlalu masuk dalam urusan politik selama menjalankan program organisasi. Fokus kepengurusan diarahkan pada pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui bidang hukum yang ditekuni sejumlah anggotanya. Rena Safira melaporkan.
0: Jajaran Kodim 0616 Indramayu menggelar rangkaian kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat umum dalam rangka menyambut hari ulang tahun TNI ke-81. Kegiatan yang dilaksanakan atas instruksi langsung Panglima TNI ini meliputi sunatan massal, pengobatan gratis hingga donor darah yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pasiter Kodim 0616 Indramayu, Kapten Arhanud Heri Subianto menjelaskan, rangkaian kegiatan bakti kesehatan telah dimulai bertahap sejak 18 September. Ia mengungkapkan adanya peningkatan antusiasme masyarakat jika dibandingkan dengan pelaksanaan di tahun sebelumnya. Mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, ia berharap kegiatan rutin tahunan ini bisa terus mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat. Puskesmas menghimbau orang tua untuk memperkuat pencegahan ISPA pada balita dan anak.
6: Diusahakan anak balitanya jangan banyak keluar rumah, gitu maksudnya tuh.
7: Puskesmas Talun Kabupaten Cirebon menghimbau orang tua untuk memperkuat upaya pencegahan infeksi saluran pernapasan akut ISPA, terutama pada balita dan anak. Kepala Puskesmas Talun, Dr. Sri Mulyati mengatakan, orang tua perlu memastikan kesehatan dan kebutuhan gizi balita terpenuhi untuk membantu menjaga kondisi tubuh anak. Ia meminta orang tua rutin membawa balita ke posyandu setiap bulan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Ia juga mengingatkan orang tua untuk memberikan asupan cairan dan makanan bergizi ketika anak mengalami sakit. Selama masa sakit, aktivitas anak di luar rumah juga perlu dibatasi untuk membantu proses pemulihan sekaligus mengurangi resiko penularan. Selain menjaga asupan, makanan, dan minuman, orang tua juga perlu mengajarkan etika batuk dan bersin kepada anak sejak dini. Anak dianjurkan untuk menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau bagian dalam lengan, bukan telapak tangan.
6: Untuk menghindari terjadinya penyebaran infeksi saluran pernapasan, yang terutama untuk balita ya, yang pertama jangan lupa membawa balita setiap bulan ke pelayanan posyandu. Terus yang kedua, memberikan balita tetap gizi atau makanan yang bergizi sesuai dengan isi piringku. Yang ketiga, pada saat ada anak balita yang sakit atau anaknya yang sakit, itu berikan air putih yang banyak, terus berikan makanan-makanan yang bergizi, terus diusahakan anak balitanya jangan banyak keluar rumah, gitu maksudnya tuh ya. Terus kita juga bisa mengajarkan etika batuk yang baik dan benar kepada anak kita.
7: Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan juga perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari anak. Menurutnya, kebiasaan tersebut menjadi salah satu upaya sederhana yang dapat dilakukan keluarga untuk menjaga kebersihan dan mengurangi resiko penularan penyakit. Aura Aulia melaporkan.
0: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Proton FC Kuningan menatap kompetisi Pro Futsal League atau PFL Indonesia musim 2026-2027 ditandai dengan peluncuran skuad utama sekaligus perayaan ulang tahun kedua Proton FC di salah satu hotel di Kuningan. Mengusung tema The Journey Continue, perayaan 2 tahun Proton FC menjadi momentum bagi manajemen untuk menegaskan ambisi klub setelah mencatatkan perjalanan dari Liga Nusantara Seri B, Seri A Jawa Barat, PFL 2, hingga promosi

0: Dan saudara, informasi ini mengakhiri berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap sehat, tetap semangat. Saya Risma Juliasari. Selamat siang. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, Ma. Sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma. Please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh.

0: Tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

Selamat siang pendengar semua. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Dan seperti biasa ya, untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, Isma ajak Anda untuk berdendang, bergoyang bersama di Sajian Pro Dangdut ya. Jadi buat Anda yang mau mendengarkan lagu dangdut pilihannya, boleh banget kirim aja WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Isma tunggu ya sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu pertama dari miliknya Ayu Ting Ting yang diminta sama Mas Erwin nih, yang ada di Bima ya. Terima kasih udah dengerin Pro Dangdut. Langsung Isma putarkan lagunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, Profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKP RRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dangdut adalah kita. Yuk, yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, Lisma tunggu ya. WhatsAppnya di 081324951935. Ada Cindy yang ada di Karangjalak mau dengerin Doa Anggrek yang Cikini Gondang Dia. Ditunggu Mbak Lis. Oke, siap, ditunggu ya. Terus juga Isma sapa juga ada siapa ini? Hans Ardiansyah di Sukahati, Horgelis Indramayu. Siang Mbak Lis, masih yang mau lagunya Nela Karisma yang Tak Ingin Sendiri, ada gak ya kita? Kalau gak ada nanti dipilihkan gak apa-apa ya, yang penting lagunya Nela kan, mudah-mudahan sih ada. Eh, ada gak sih? Oh ada, ditunggu ya. Terus juga katanya ini buat semua yang lagi bersiaran, buat Mbak Lisma terima kasih, buat kru RRI juga semangat terus ya. Mau sapa dong Mbak Lis, orang yang ada di Horgelis Indramayu dan juga Kuningan, boleh ditunggu lagunya. Lanjut lagi, Isma mau bacain yang sudah berkirim WhatsAppnya ya. Ada Pak Eli Rusdi di Duku Puntang ya, mau dengerin lagu Dian Anik Cinta Sengketa. Ini katanya buat Prodangdut RRI semakin di hati, asik. Prodangdut, dangdut adalah kita. Salam sehat untuk semuanya, dan terkhusus buat yang mendengarkan dan juga Mbak Lisma yang lagi tugas. Terima kasih ya. Ditunggu semuanya, kita masih di sajian Prodangdut yang akan terus menemani Anda. Masih panjang perjalanan kita sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Iya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan di bulan September 2026. Faktanya, klaim ini tidak benar ya, dan dilansir dari kompas.com. Setelah menelusuri sumber video menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video ini memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia @kemenku_ri, di mana foto ini adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi menggunakan Artificial Intelligence atau AI, Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah kita. Lanjut ya, Isma bacain yang udah berkirim WhatsAppnya di 081324951935. Ada Kang Agung di Pleret ya, terima kasih sudah berkirim WhatsAppnya. Lagunya pantun janda katanya. Buat semua yang lagi dengerin, semangat. Terima kasih. Ada juga Kang Iksan di Klayan, mau lagu Ijuk Iyet Bustami untuk

Rina di Siliwangi katanya. Selamat bertugas. Oke, terima kasih. Satu lagi ya, sebelum Lisma putarkan lagunya, ada Abah Yono di Perum Ketilang mau lagunya Engkau dari Bang Haji Roma Irama. Buat semua yang lagi dengerin, untuk Nawi nih yang lagi masang spandek, spandek ya. Terus Bang Andre yang lagi bantuin juga, buat semua aja yang penting sehat semuanya. Pro Dangdut tetap jaya di udara. Amin. Terima kasih. Tetap bersama kami ya, masih di sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut. Prodangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lah kita Isma, sapa lagi ya, ada Farid di Kali Tengah mau suara hati tadi. Oh, Ayu Ting Ting, ini yang Evita Mala, boleh ditunggu ya. Salamnya buat yang lagi dengerin aja. Mbak Isma semangat ya, terima kasih. Ada Pak Ridwan yang ada di Plumbon, Ike Nurjanah memandangmu, ditunggu banget Mbak Lis. Oke, sesuai antrian ya. Sabar. Satu lagi Isma sapa juga Mama Vidya yang ada di Karangjalak. Mau Rita Sugiarto dong yang Jeki kalau enggak katanya mahar. Boleh ditunggu ya. Tetap bersama kami masih di Sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, dan tanpa terasa saatnya saya Lisma Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekaligus menutup sajian Pro Dangdut untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, dan nanti selepas Lisma akan hadir bersama Anda Khairul Anwar dengan diawali sajian Beranda Asta Cinta UMKM Bicara. Dan pendengar, sambil menutup kebersamaan kita saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Lisma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Huh? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Hmm? Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih?
3: Iya.
2: Perlu ya diupdate?
3: Iya.
2: Ih, nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.
4: Siapa?
5: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka daripada cewek atau cowok.
4: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah no. Yang penting gak stunting no sayang.
5: Stunting?
4: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
5: Aduh, takut
4: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
5: Hah? Apa
4: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
5: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aro Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini. Sesi pertama kita akan mengikuti Beranda Asta Cita UMKM Berbicara.
0: Beranda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, di UMKM Berbicara kali ini kita akan mengangkat tema langkah awal brand lokal, tantangan dan peluang bisnis t-shirt dan juga merchandise bersama Mbak Fenty Welina MS, owner Kegugucah T-shirt dan juga merchandise Cirebon. Sudah hadir bersama saya Mbak Fenty dari owner Kegugucah. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Ini kalau ngomongin Kegugu tuh bikin ketawa.
2: Iya, memang Kegugu itu ketawa ya. Itu bahasa Cirebon banget.
1: Cirebon banget, ya. Bener. Oke, okay. Nah ini brandnya ini brand apa namanya,
2: brand
1: t-shirt ya?
2: Brand t-shirt, merchandise, brand lokal khusus Cirebon.
1: Cirebon, yeah. Oke. Okay. Nah ini boleh saya tahu, Mbak, t-shirt ini biasanya ada di mana nih?
2: T-shirt ini ada di awalnya di lokasinya di Keraton Kesepuhan. Kalau saat ini ada di mall-mall UKM Kota Cirebon, ya, atau mall-mall Cirebon lainnya, toko oleh-oleh Cirebon lainnya. Misalnya seperti kayak di Trusmi, di Asofa, Salma, ada di mall UKM juga, di rumah-rumah kedinasan juga, kayak rumah BUMN Cirebon juga ada, atau di Grage Mall juga ada. Jadi banyak toko oleh-oleh lainnya bisa didapatkan t-shirt seperti ini. Okay. Atau juga bisa di media sosial, di lewat IG, TikTok, Facebook, Shopee, marketplace lainnya di Kaos Cirebon Kegugucah.
1: Oke, okay. Itu dia. Jadi kalau Anda ingin memesan atau ingin memiliki kaos Kegugucah bisa tadi ya, di beberapa tempat tadi ya, Mbak, ya?
2: Beberapa tempat, alhamdulillah. Okay. Sudah ada ready di beberapa mall dan toko oleh-oleh Cirebon lainnya.
1: Oke, okay. Ini kalau boleh tahu nih, Mbak, ceritanya ini bagaimana awal mula tercetusnya ide mendirikan brand t-shirt ini, Mbak?
2: Oh ya, terima kasih sebelumnya. Saya juga ingin menyapa untuk para sahabat pencinta Pro 1 RRI Cirebon. Terima kasih juga kepada Pak Hairan Anwar. Ini saya di sini tidak maksud menggurui, hanya ingin berbagi cerita awal mulanya kenapa saya mendirikan merchandise Kegugucah ini. Sebelumnya saya tuh pernah bekerja, Mas, di retail selama 20 tahun. Semenjak saya bekerja itu saya banyak ke luar kota. Beberapa kali juga sempat ke luar negeri. Itu kalau pulang bawa oleh-olehnya itu selalu t-shirt.
1: Okay.
2: Atau merchandise lainnya ya, yang lucu-lucu itu. Kayak di Cirebon juga, di kota-kota di Indonesia juga kan, kalau kita ke Jogja, ke Lombok gitu ya, ke Bali, itu selalu adalah merchandise-merchandise lucu-lucu kayak gitu. Dan ternyata pada saat saya pensiun dini, saya tuh lihat-lihat gitu kan merchandise-merchandise di rumah saya itu, oh banyak t-shirt ya. T-shirt dari Bali, dari Lombok, gitu, dari Jogja, bahkan ada beberapa dari luar negeri tuh. Saya terpikir gitu, bagaimana kalau saya tuh pengen bikin t-shirtnya orang Cirebon gitu. Jadi Cirebon tuh bangga sama t-shirtnya. Saya survei lokasi. Ternyata di Cirebon itu memang sudah ada t-shirt-t-shirt, tapi masih belum semarak ya, belum banyak, dan masih nuansanya tuh ke kesunanan seperti itu ya, ke keraton gitu, tapi yang lebih kekinian, lebih ke anak muda atau yang mengangkat budaya, misalnya kayak Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, itu belum ada.
1: Okay.
2: Dari situ survei fase saya terinspirasi lah gitu, maka saya coba untuk mendesain. Okay. Gitu kan, dibantu juga sama suami saya.
1: Okay.
2: Dan ada timnya juga kita. akhirnya saya bikinlah gimana ya kalau ada beragam desain banyak gitu kan, yang mengangkat budaya Cirebon, yang kita bisa jual di situ. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang.
1: Oke, okay. Boleh tahu nggak nih ada apa aja nih, Fenty? T-shirtnya ini.
2: Nah, t-shirtnya itu saya ini ada kayak gini, keraton. Nah, okay, seperti ini, keraton tulisan ada Cirebon juga. Ada juga yang seperti ini, Mega Mendung. Okay. Nah, ini yang kayak gini Mega Mendung ini nuansanya ada Mega Mendung pink, ada Mega Mendung. Atau ada juga yang ngangkat topeng.
1: Oke, okay. Nah, itu buat anak kecil ya?
2: Buat anak kecil. Okay. Saya ini t-shirtnya ada yang buat anak kecil, anak balita, ada juga orang dewasa, atau yang super jumbo juga ada.
1: Oke, okay, berarti semua size ya.
2: Iya, semua size. Untuk yang muslimah juga ada. Okay. Jadi saya buat juga lengan panjang, tunik-tunik itu juga ada. Kita juga bisa custom.
1: Oke. Okay. Nah, jadi kalau misalnya pengen bikin t-shirt khas Cirebon, itu bisa custom gitu.
2: Bisa. Ini ada beberapa yang sudah custom di kami itu dari rumah sakit, dari kampus ya. Dari kampus, rumah sakit, terus ada beberapa juga dari anggota dewan. Okay. Atau misalnya ini inovasi yang baru ini ada apa permintaan itu? Gambar
1: Bung Karno.
2: Bung Karno. Okay. Bung Karno, tapi juga ada Cirebonnya seperti itu. Ada. Nah, ada juga selain itu saya juga merambah ke ini udeng.
1: Udeng. Oh, udeng.
2: Blangkon. Iya. Udeng Blangkon. Okay. Nah, tetap ini apa ada nuansa Cirebonnya, pakai Mega Mendung, Singa Barong dan lain sebagainya ini banyak. Okay. Ini buat merchandise-merchandise-nya juga, topi juga ada. Okay. Seperti itu.
1: Nah, ini kalau misalnya RRI ini.
2: Iya.
1: Bikin kaos kayak gimana nih?
2: Bisa sekali. Karena saya tuh banyak juga pesanan di luar. Saya memang mengangkat budaya Cirebon ya, tapi saya menerima custom sesuai dengan pesanan. Okay. Seperti itu. Dan di sini biasanya saya memberikan edukasi kalau misalnya kaos saya ini ada dua kategori, Mas.
1: Okay, apa tuh?
2: Ada misalnya kategori premium dan reguler. Kalau kategori premium itu biasanya saya menawarkan ini yang bahannya. Bahannya cotton combat 24S. Agak tebal dan sabunnya kita pakai Platisol. Jadi berapa kali cuci pun insya Allah akan tetap aman.
1: Kalau di setrika?
2: Kalau di setrika memang kita tidak bisa, kalau namanya sablon nggak bisa langsung kena panas langsung ya. Tapi kalau harus ada dilapiskan dulu. Tapi sejauh penyetrikaannya rapi atau setrika uap insya Allah bertahun-tahun juga nggak lepas. Seperti yang saya pakai ini juga udah lama tapi nggak rusak-rusak sablonnya. Karena kita Platisol. Kalaupun kita pakai DTF sama GL juga untuk kaos yang reguler juga masih aman. Ini kita pakainya TC yang 28 ini untuk kaos yang regulernya. Okay. Jadi kita ada pilihan. Kita ada pilihan harga, harga yang menengah atau harga yang ke atas nanti sesuai dengan kualitas.
1: Oke, gitu. Kalau boleh tahu harga menengah sampai ke atasnya berapa nih kisarannya?
2: Kita kisarannya kalau harga yang menengah itu dari 50 sampai 60 ribu, tapi kalau yang menengah ke atasnya 135 ribu. Masih sangat terjangkau.
1: Masih jangkau banget.
2: Masih sangat terjangkau juga, Masya Allah. Okay. Alhamdulillah.
1: Nah, ini kalau misalnya kayak tadi muslimah terus juga yang custom, itu harganya berapa, Mbak?
2: Nah, kalau yang muslimah memang itu kan karena lebih panjang ya, karena lebih panjang range-nya, jadi biasanya ada di harga 180 gitu kan. Kalau yang lebih panjang cuma harga 80 ribu saja gitu.
1: Oke, okay, artinya beda gitu ya.
2: Beda.
1: Nambahnya karena berapa kalau misalnya dari yang biasa, yang reguler dengan tentunya yang premium dan juga yang tadi biasa itu nambahnya berapa untuk
2: Ya sekitar 60 ribu.
1: Oke, per itu ya, per kaos ya.
2: Per kaos. Seperti itu.
1: Nah, ini kalau boleh tahu Kegubuh Cai ini dari apa nih awal mulanya? Kan kalau kita bercanda ya orang Cirebon.
2: Orang bercanda.
1: Iya. Ada yang lucu, "Wih, Kegubuh Cai."
2: Iya. Gitu kan. Jadi tuh ini memang ya itu sesuai dengan namanya Kegugu karena proses pemberian namanya juga Kegugu, banyak ketawanya. Jadi sebenarnya saya tuh kan pengen mengangkat Cirebon merchandise karena yang saya angkat memang merchandise Cirebon. Nah, ini terkait dengan haki ya, Mas ya. Waktu itu tuh hakinya itu saya gagal terus. Okay. 3 kali mengikuti haki itu saya gagal terus karena menggunakan nama Cirebon, menggunakan nama merchandise, menggunakan nama CRBM pun juga gagal karena mungkin sudah terlalu familiar ya, apalagi kita menggunakan nama kota untuk brand kita itu kan

0: Nah ini kalau boleh tahu, awal mulanya ini pasti ada kesulitan dong ya.
1: Oh pasti.
0: Apa
1: pasti,
0: tuh yang jadi hambatan dan juga tantangan di awal-awal adanya ini ke Guca ini?
1: Pasti kita biasa pekerja ya, lalu jadi pembisnis itu pasti tantangannya luar biasa ya, gitu ya. Kan nomor satu pasti yang menjadi tantangan kita tuh mental ya. Mental, wah usaha modalnya berapa nih gitu kan, bertahan berapa lama nih gitu kan, apalagi orang ngelihatnya t-shirt gitu ya, merchandise itu kan banyak nih gitu, paling nggak bertahan lama lah kayak gitu, apalagi situasi lagi begini, lagi susah segala macam gitu kan. Nomor satu sih pasti mental, kedua konsistensi, itu menjadi tantangan juga. Saya konsisten gak ya menjalankan ini? Seperti itu ya. Ini kan harus penuh dengan inovasi, kreativitas, dan seperti itu. Ketiga, modal. Nah yang keempat, saingan. Nah alhamdulillahnya tantangan itu saya dibantu dengan banyak mengikuti pelatihan-pelatihan binaan dan Pemda Kota Cirebon juga. Saya banyakin pelatihan seperti itu. Jadi saya pikir memang kita berbisnis itu harus dengan ilmu.
0: Benar banget.
1: Ketika kita berbisnis dengan ilmu, insya Allah kita menjalaninya juga pakai sistem. Dan hati kita pun tersistem. Keuangan kita tersistem, hati kita tersistem, dan proses operasionalnya pun akan tersistem.
0: Artinya lebih rapi gitu ya.
1: Lebih rapi. Dan kita juga punya, jangan salah, kita punya jejaring, kita punya komunitas yang saling mensupport akhirnya. Jadi ketika kita down, kita akan support sama teman-teman. Itu penting sekali sih.
0: Nah ini tadi belum dijelasin ya, sejak kapan ke Guguca ini lahirnya?
1: Oh iya, ke Guguca itu lahir dari 3 tahun yang lalu, 2023. Iya, pada saat saya itu resign dari pekerjaan saya, pensiun dini 2022. Saya masih asik tuh mas, masih asik-asik jalan-jalan atau apa, menikmati masa kebebasan. 2023 itu saya mulai jenuh dan mulailah saya ikut usaha.
0: Nah ini kenapa akhirnya milih merchandise dan juga kaos? Ada mungkin kan kalau misalnya di Cirebon kan banyak kulinernya.
1: Betul sekali. Nah itu dia mas, Cirebon tuh banyak kulinernya. Kulinernya enak-enak. Saya nggak pede untuk saingan di usaha yang saya tidak bisa gitu. Ini kalau saya paksa saya ikut usaha jualan masakan atau minuman, ini laku nggak ya gitu kan. Jadi saya berpikir gini, kita melakukan usaha yang kita bisa, yang kita bisa, yang kita sukai. Jadi akan walaupun berat, kita menjalaninya tuh dengan happy. Kalau kitanya nggak bisa melakukannya kan akan udah berat, tambah berat.
0: Berat lagi itu. Dan berat juga lagi. Mungkin saingannya akan lebih berat lagi kalau kita nggak tahu medannya, bahasanya gitu ya.
1: Nggak tahu medannya. Saya pikir juga begitu awal mula. Aduh fashion ya di Cirebon itu kan orangnya nggak fashionable gitu, maksudnya nggak seperti kota lain ya. Sebut saja Bandung gitu. Kalau Bandung kan fashionnya sudah
0: udah bermacam-macam.
1: Bermacam-macam gitu. Kalau Cirebon itu kayak, kalau fashion tuh kayak kurang gitu. Tapi memang kita nggak boleh berhusnuzon, nggak boleh bersuuzon ya sama Allah. Kalau kita ikhtiar, kita berusaha dengan apapun itu, usaha melibatkan Allah, itu insya Allah sih mas nanti dibimbing,
0: dilancarkan. Nah ini kalau untuk desainnya ini siapa yang bikin mbak?
1: Kalau desainnya awalnya dari saya gitu kan, karena saya survei pasar. Saya senang melihat apa-apa itu dilihat dulu. Saya sistem ini salah satu bisnis ya, ATM, amati tiru modifikasi. Jadi saya mengamati, kalau saya mengangkat Cirebon gitu kan, visi misinya itu kembali lagi, saya lihat visi misinya mau apa. Mengangkat budaya Cirebon, saya lihat budaya Cirebon itu seperti apa, saya pelajarin deh. Saya mengangkat Cirebon itu tentang ya kayak gini, Megamendung, Keraton, Singabarong, atau yang lain-lainnya. Nah saya visualisasikan, sekarang kan mudah ya mas ya, bisa dibantu sama AI, bisa dibantu sama ChatGPT. Tapi saya juga dibantu sama suami, memang suami saya juga desain juga. Jadi saya suka ngobrol, dibantu juga beberapa. Dan juga saya suka bikin ini apa, acara di Instagram, di apa. Jadi siapa yang bisa bikinin desain gitu. Nanti saya pilih 5 terbaik, nanti saya bayar milik saya. Seperti itulah, banyak cara sih.
0: Jadi desain ini dibeli secara lisensinya gitu ya?
1: Secara lisensinya seperti itu. Tapi memang 80% sih buat sendiri, seperti itu.
0: Nah ini bikin kaosnya ini punya konveksi sendiri atau orang lain, Mbak?
1: Saya memang ada penjahit sendiri dan ada apa sablon sendiri. Kalau masih dalam jumlah sedikit, tapi kalau dalam jumlah pesanannya sudah banyak, saya juga kerjasama juga maklon juga gitu. Jadi memang ada dua. Kalau misalnya jumlahnya misalnya masih di bawah 100, kita kerjakan sendiri. Tapi kalau misalnya jumlahnya di atas 500, 1000 seperti ini kan.

0: ada pesanan yang banyak ya Mas, ya kayak kemarin dari salah satu kampus sama satu bank gitu kan. Itu memang jumlahnya kan hampir 1000 pieces gitu kan, itu saya maklum juga. Karena biasanya kayak gitu di timer waktu. Saya dikasih waktu untuk seminggu harus selesai gitu ya. Kan. Kalau memaksakan pakai pekerja kita kan enggak.
1: Keguguca jadi.
0: Iya. Iya benar, keguguca. Enggak selesai jadinya. Iya, seperti itu.
1: Oke. Nah, ini kalau pesanan minimal berapa piece, Mbak? Untuk misalnya ada individu atau instansi yang ingin memesan.
0: Sebenarnya kita menerima pesanan berapapun juga kita terima, gitu kan. Cuman memang ada harga ya. Kalau misalnya di bawah 100 piece tuh harganya berbeda, gitu kan. Kalau di kita kan harga 60.000 sampai harga 135.000 untuk premium itu tuh dengan kapasitas jumlah banyak, gitu kan. Kalau pesanannya sedikit nih, misalnya cuma 10 pieces, 20 pieces, ya pasti harganya akan beda, tapi nggak banyak juga sih, gitu kan.
1: Oke. Okay. Nah ini kalau boleh tahu Mbak, kaos yang mana yang sering banget di request atau di beli sama konsumen, Mbak?
0: Ya, biasanya kaos yang ini apa namanya? Kalau salah satunya ini ya, Cirebon. Iya. Seperti yang ini, ada tulisannya Cirebon banget. Karena apa namanya? Masyarakat sekarang tuh bangga ya pakai tulisan yang ada Kota Cirebon. Sama ada lagi yang memang saya nggak bawa karena habis nih Mas, yang hanya tulisan Cirebon. Mega mendungnya kecil.
1: Kecil.
0: Jadi kalau untuk yang muda-muda tuh biasanya pengennya tulisannya kecil aja.
1: Iya, karena apa ya?
0: Nggak mau yang rame-rame.
1: Berat nggak bawa tulisan.
0: Yang seperti ini sih yang pas movingnya.
1: Nah kalau untuk benda-benda kayak misalnya tadi vaksin Agaliman pernah tidak dibuat gitu Mbak?
0: Pernah ada, ada kayak vaksin Agaliman, terus Singa Barong ada, tapi biasanya saya bikinnya di bentuk udeng.
1: Oh gitu. Bukan di kaos?
0: Di kaosnya juga ada, cuman nggak banyak seperti itu.
1: Nah itu banyak kayak yang konsumen yang nyoba?
0: Banyak. Karena pada saat kayak kemarin di Muludan itu orang dari luar ya, bisa tuh pengennya yang benar-benar
1: Kasirbonnya
0: gitu. Banyak sama di Gunung Jati. Di Gunung Jati itu banyak wisatawan-wisatawan yang memang pengennya gambarnya Cirebon banget, gitu kayak kereta kencana. Itu ada, saya ada kaosnya. Nanti Mas bisa lihat di IG kita, kaos Cirebon kegugucah itu motif-motifnya itu banyak. Iya, itu bisa juga dilihat
1: kayak apa namanya, gambar Sunan Gunung Jati.
0: Sunan Gunung Jati ada
1: juga.
0: Kalau Mas bisa lihat di Kesepuhan, di Patung Kesepuhan itu banyak pedagang-pedagang tuh yang jual-jual kaos. Nah itu salah satunya kalau saya ada di situ.
1: Oke. Nah ini untuk membuat desain sendiri, apakah inisiatif sendiri atau ide sendiri, atau ada juga yang timnya gitu untuk ini kayaknya kita bikin vaksin Naga Liman tapi bentuk yang unyu-unyu gitu.
0: Biasanya ide itu berawal dari sendiri dulu ya, hasil sendiri, hasil inovasi, atau hasil saya survei pasar. Saya biasa survei dulu, pengennya permintaannya seperti apa, gitu kan. Lalu nanti yaitu kembali lagi apa namanya, diskusi sama suami, sama saya juga ada timnya sih, timnya. Nih kalau bikin ini tuh bagaimana ya, bikin ini bagaimana, gitu. Ada tim saya yang memang bikin misalnya menghasilkan 20 desain. Nanti sama kita tuh dipilih lagi kira-kira yang mana gitu. Terus kita ada analisis SWOT juga memang. Kalau sebelum diproduksi itu kita lihat dulu ini masyarakat berminat gak nih. Jangan sampai kita bikin sesuka kita masyarakat gak suka
1: gitu ya. Gak ada yang minat gitu ya.
0: Gak ada yang minat itu. Dan itu juga pernah kejadian seperti itu.
1: Oh jadi pernah bikin desain terus nyoba dilempar ke audiens, mungkin di media sosial dan sebagainya, tapi gak ada yang minat gitu.
0: Tapi
1: ya
0: gak
1: ada
0: minat itu kan. Ya itu kembali lagi ya, memang kalau bikin desain tuh jangan suka-suka hati juga. Kalau saya kan tipenya kan yang rame, yang suka. Seperti yang saya pakai ini kan rame nih, di kanan kiri, di depan belakang ada semua. Tapi kan kalau laki-laki nggak suka,
1: iya benar.
0: Yang rame-rame seperti ini, gitu kan?
1: Simpel cukup gambar atau satu tulisan yang cukup sih kalau laki-laki.
0: Seperti itu. Jadi memang cek ombak, cek pasar itu perlu banget.
1: Ya. Ini kalau kita lihat ya di Jogja sendiri ada namanya Dagadu ya kalau misalnya.
0: Iya Dagadu.
1: Nah itu pengen pernah nggak bikin kayak gitu yang tulisannya lucu-lucu gitu?
0: Ada. Ada di sini juga saya ada kaos yang tulisannya lucu-lucu. Masih banyak sih Mas, nanti Mas bisa lihat itu.
1: Di IG aja nanti.
0: Ini nggak dipajang di sini ya. Ada sih banyak khusus itu tulisan-tulisan. Jadi itu yang pasarnya tuh remaja, anak muda, anak sekolah, itu ada tulisannya Cirebon, ada bahasa kayak isun gitu ya. Terus
1: kayak misalnya guyonannya orang Cirebon kayak gimana gitu ya.
0: Sampai ada kata-katanya juga yang ya Jeh gitu ya, depannya juga ada kan ya, inisial Cirebon K. kayak gitu juga ada tuh, saya juga bawa tulisannya. Cuman ya itu kembali lagi pasarnya ya, anak muda beli, ibu-ibu nggak mau beli.
1: Iya karena kasar.
0: Begitu baca astagfirullah. Gitu. Padahal saya, padahal itu kan
1: iya, identik.
0: Bahasa identik.
1: Tapi kalau menurut saya sih yang kayak yang tulisan itu kayak udah apa ya, udah banyak banget lah, kayak udah nggak hype lagi bahasanya.
0: Iya. Sampai mas saya tuh bikin juga kaos tuh nasi jamblang. Apa dengan itu? Segala menunya. Sega jamblang. Jadi di sini ada tahu,
1: ada. Ya, itu ada, emang kesukaan ibu-ibu ya, yang rame-rame.
0: Iya, gitu. Rame-rame gitu kan. Dan ya itu kembali lagi ada yang suka, ada yang enggak. Tapi alhamdulillah sih para penjual nasi jamblang beli juga.
1: Karena untuk branding mereka juga ya.
0: Iya, saya bikin kaos nasi jamblang, tahu gejrot itu dibikin sama saya. Ada.
1: Oke, untuk kayak tempat kayak misalnya pesisir, terus juga di sini ada Pelanggan atau Sunan Gunung Jati, ada tidak dibikin tidak?
0: Kalau tempat, kalau kayak pesisir ada, tapi kalau kayak Pelanggan atau yang lainnya belum.
1: Oh, ini khusus kota, wilayah kota.
0: Khusus kota, ya? Khusus kota.
1: Kota dan Sunan Gunung Jati mungkin ya.
0: Ada. Kalau Sunan Gunung Jati ada, kalau yang pesisir ada, itu gambar pantai, gambar itu ada. Tapi kalau yang lain belum karena belum saya survei.
1: Oh, gitu.
0: Nanti kalau misalnya disurvei memang ada permintaan atau ada peluang nih, insya Allah ya bikin gitu.
1: Kayak udang gitu.
0: Kayak udang ada.
1: Ada.
0: Kalau udang ada, udang besar, udang kecil itu ada. Karena itu kan identik Cirebon gitu. Jadi memang kita tuh per 3 bulan sekali itu review desain mas.
1: Yeah, okay.
0: Ada desain-desain yang memang fast moving kita pertahankan, kita produksi ulang kembali. Ada desain-desain yang memang oh ini slow moving nih, nggak saya produksi lagi. Nah nanti saya ciptakan produksi yang baru.
1: Baru
0: jadi
1: gitu.
0: Memang penuh dengan kreativitas dan inovasi.
1: Okay. Berarti ini kerjanya tim ya, nggak cuma sendiri ya?
0: Kerja tim, karena kalau kerja sendiri saya terbatas.
1: Kalau misalnya cuma duaan sama suami juga kayaknya terbatas juga.
0: Ya, terbatas juga. Jadi memang ada tim juga yang kita buat diskusi, buat sharing gitu, bagusnya seperti apa sebelum produk itu dibuat. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Berarti ada masukan juga dong dari generasi-generasi muda kayak Gen Z, Gen Millennial gitu. Itu juga sama di sana.
0: Ada. Terutama alhamdulillah anak sayanya juga Gen Z mas.
1: Oh gitu.
0: Anak sayanya Gen Z. Jadi saya banyak bergaul juga sama teman-teman anak saya, dek kalau yang ini gimana ya, yang ini gimana. Dan mereka kan juga dulu kan suka sering mainnya gitu, ke toko ngeliat-ngeliat. Nah saya tanya pendapatnya, sukanya kayak gimana nih, kalau anak sukanya gimana. Nah itu makanya saya tahu kalau ternyata anak-anak sekarang tuh sukanya yang simple-simple, tulisan yang jangan terlalu besar, jangan warnanya jangan terlalu mencolok gitu, sama ada sedikit yang alay-alay gitu. Seperti itu.
1: Oke. Ya Mbak Fendi, kita jeda dulu sebentar. Baik. Ya, untuk Anda pendengar yang masih bersama kami, tentunya jangan kemana-mana, masih di Beranda Asa Cita UMKM Berbicara.

0: hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah.

Bersatu dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
1: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di UMKM Berbicara di Beranda Asta Cita bersama Kaos Keguguca. Nah ini Mbak Fenty ini ternyata punya banyak prestasi.
2: Wah, masya bener Allah. Ya? Masya Allah, alhamdulillah.
1: Oke, okay. Ini prestasi dapat apa aja nih Mbak untuk kategori UMKM ya ini, atau ada beberapa kategori Mbak?
2: Kalau di dalam usaha ini kategorinya UMKM naik kelas, UMKM Jabar juara, terus UMKM mitra apa mitra terpilih, itu tingkat Jawa Barat.
1: Berarti apa namanya di Jawa Barat ya Mbak ya?
2: Di Jawa Barat, Barat.
1: Ada videonya kalau nggak salah ya, benar ya Mbak?
2: Ada ya Insya Allah, mudah-mudahan.
1: Oh, mudah-mudahan ada.
2: ada.
1: Oke, nanti kita sambil menunggu videonya diputar ya. Oh ini, ini penghargaan dari wali kota ya?
2: Oh ini penghargaan dari Bapak Wali Kota.
1: Ini itu. Kemarin baru?
2: Nah ini baru kemarin.
1: Okay. Ya, bersama itu. Dengan beberapa pelaku UMKM lain.
2: Pelaku UMKM lain, iya. Alhamdulillah itu dapat wanita kreatif katanya kalau nggak salah. Masya Allah. Iya. Ya mungkin banyak ya sebenarnya yang lebih kreativitas yang lebih baik dari saya itu banyak sekali gitu kan. Apa senior-senior dari UMKM juga banyak dan saya juga banyak belajar dari mereka semua gitu kan.
1: Oke, okay, artinya belajar dari pelaku UMKM lain ya?
2: Iya, banyak yang lebih berkreasi dan lebih bisa menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Cuman memang tidak semua UMKM itu mau mengikuti kompetisi, mau mengikuti ajang-ajang perlombaan gitu. Tapi kalau secara kreativitas banyak UMKM lainnya juga, baik di Cirebon maupun di Jawa Barat.
1: Oke, okay. Ini berarti sering ikut bazar juga ya?
2: Alhamdulillah sering ikut bazar, bazar-bazar kayak ulang tahun Kota Cirebon atau misalnya hari HUT-nya TNI atau misalnya dari Bank Indonesia atau dari instansi-instansi lainnya.
1: Oh ini produk-produknya ya?
2: Iya, itu salah satu produk-produk kita.
1: Ini bagus sih Mbak.
2: Iya, itu Mega Mendung Pink.
1: Nah ini juga
2: ini topeng. Okay. Kita kan juga ada topeng ya. Nah itu saya bikinin perempuan Sri Kandi dengan topeng luan. Nah, ini topeng juga. Anak. Iya. Nah, ini turun sintren tuh Mas. Nah seperti itu. Nah ini Mega Mendung.
1: Oh iya, itu tuh bagus juga tuh.
2: Iya, ini beberapa desain awal saya. Nah itu ada kaos Enjoy juga.
1: Tadi ada yang Vespa juga tuh bagus.
2: Iya, yang Vespa juga ada. Vespanya Cirebon. Tetap bawa nama Cirebon. Iya.
1: Ini tentunya kalau kayak gini kan pasti kualitasnya harusnya nggak boleh turun gitu ya Mbak ya. Nah ini bagaimana cara menjaga kualitasnya juga standar produksi ini agar konsumen ini tetap merasa puas dan juga masih terus ingin mendapatkan produknya Mbak ini.
2: Iya, saya sangat menjaga kualitas bahan ya, kualitas bahan. Makanya saya nggak mau menurunkan bahan dari cotton combat 24S itu karena udara Cirebon itu kan panas banget. Iya. Kalau misalnya kita kasih bahannya yang kayak polyester gitu kan,
1: atau bau.
2: Iya, nggak akan kuat nih akan tahan. Jadi minimalnya kita cotton combat. Kalaupun ada yang reguler itu juga saya pakainya TC 28, 28 dengan sablon GL tuh aman, masih aman di Kota Cirebon. Gitu kan, walaupun memang sedikit tipis dari cotton combat, tapi dia masih dipakainya tuh masih sangat nyaman, bisa meresap keringat juga. Kita juga sablonnya juga masih pakai masih tetap menggunakan sablon platisol, meskipun emang harganya juga lumayan mahal ya Mas ya. Tapi kita tetap mempertahankan itu karena apa? Karena biar tidak mudah mengelupas, gitu sablonnya. Dia tahan lama, tidak mudah mengelupas, terus warnanya tuh terang, itu warnanya tuh hidup.
1: Oh itu yang gitu. Kalau misalnya glow in the dark ada Mbak?
2: Glow in the dark ada, cuman saya belum berani pakai.
1: Oh, kenapa?
2: Saya belum nemuin belum menemukan
1: bahannya.
2: Bahannya yang pas untuk itu gitu. Nanti insya Allah kan memang harus survei dulu ya. Ketika nanti sudah pas, nemukannya tepat, barulah saya mau launching.
1: Nah, kayak misalnya gambar topengnya aja, topeng warna merah apa topeng apa itu nama itu? Kelana. Itu kalau dibikin glow in the dark kayak bagus ya.
2: Boleh nih Mas nanti idenya ya. Bolehlah nanti idenya kita discuss ya. Okay. Seperti itu. Terima kasih. Belum sih saya belum bikin, tapi enggak apa-apa nanti itu idenya kita tampung dulu.
1: Oke. Okay. Nah, ini terus juga sebenarnya target pasarnya ini warga lokal atau Para pengunjung yang datang ke Kota Cirebon itu, Mbak?
2: Ya, kita memang target pasarnya tuh segmennya ada tiga segmen ya. Nomor satu memang warga lokal ya. Kita memang menciptakan ingin warga Cirebon itu bangga menggunakan produk lokal. Tapi kita juga wisatawan, wisatawannya baik lokal maupun dari mancanegara juga. Cirebon juga kan banyak wisatawan-wisatawan dari luar negeri kan, dan itu juga bangga menggunakan kaos gitu kan.
1: Kaosnya Cirebon gitu.
2: Jadi memang pasarnya tuh memang sampai nasional dan internasional. Mudah-mudahan. Iya, nggak apa-apa ya bermimpi setinggi langit, berdoa sebanyak mungkin.
1: Siapa tahu di Kabul gitu ya, dikabulkan sama Allah gitu ya.
2: Iya, kan kita tidak boleh mengecilkan doa dan mengecilkan harapan ya, karena kan Allah kita Maha Besar.
1: Nah ini kalau misalnya Mbak, ini kalau ada orang yang mungkin kurang bertanggung jawab lah, oknum gitu, yang ingin mencuri desainnya, ini membedakan antara
2: sudah ada
1: misalnya
2: tapi sudah ada.
1: Sudah ada. Gimana itu cara membedakan antara kaos kegugucah asli dengan yang abal-abal lah bahasanya?
2: Ada brandnya, ada brand labelnya di belakang gitu kan. Saya itu kan memang mau posting semua desain saya itu ke Instagram ya, walaupun ada kodenya juga, tapi tetap bisa diambil ya. Dan beberapa itu kaos kayak misalnya, saya hafal banget kaos kayak keraton apa, kayak kencana, kereta kencana, sama gerbang keraton Kesepuhan itu tuh desain saya itu rupanya masuk tuh kemarin pas waktu saya jalan-jalan ke Muludon itu. Saya pegang, ini bukan kaos saya, kompetitor sudah bikin khusus untuk Muludon kemarin. Desainnya tuh ada 3 desain dari desainnya kaos saya. Gitu.
1: Jadi kaosnya belum di launching di kegugucah, tapi
2: kaosnya sudah di launching dan itu best sellernya kita. Dan dibuat oleh salah satu kompetitor itu dibikin lah ya. Dan dipasarkan di acara Muludon kemarin di Kesepuhan. Nah, itu jumlahnya kan besar juga dia. Banyak gitu kan.
1: Ini gimana Mbak, reaksi Mbak?
2: Ya sudah, enggak apa-apa. Gitu, karena saya memang belum bikin haki secara personal brand, personal gambar ya. Gitu kan. Saya juga enggak bisa berbuat, paling saya juga ini aja tanya kenapa kok gambarnya sama gitu kan, sama saya seperti itu kan. Tapi kan dia bilang, "Ya enggak Bu, ini kan gambar karton ini kan bebas ya." Gitu. Tapi ya udah enggak apa-apa, siapa tahu itu bisa jadi radang rezeki buat mereka juga, enggak apa-apa.
1: Ini kan kalau ya benar, kalau misalnya gambar karton itu kan banyak orang yang mungkin ngedesain juga. Ini ada yang khusus tidak, yang ini cuma ada di kegugucah gitu. Desainnya. Khusus ada di kegugucah gitu.
2: Ya itu mega mendung yang biru putih itu tuh cuma ada di kegugucah. Gambar seperti itu.
1: Oh, yang tadi yang mana tadi?
2: Yang ini, seperti yang ini nih.
1: Oke. Okay. Oh iya itu tuh ya.
2: Seperti yang ini. Ini tuh mega mendung itu cuma ada di kita. Jadi kalau ada yang gambar lain ya berarti mirip kita.
1: Gitu. Ya itu harusnya di itu ya, di
2: dipatenkan. Dipatenkan per desain.
1: Udah tapi.
2: Nah, Kak itu saya agak repot karena desain saya itu kan banyak gitu Mas. Saya baru menghakikan tuh brandnya, brand merek kegugucahnya, tapi per desainnya itu saya baru beberapa aja karena kan terkait biaya juga lumayan dan prosesnya. Jadi ada beberapa yang fast moving tuh sudah saya patenkan 2-3 gambar, tapi belum semua. Jadi yang terpilih aja. Jadi kalau misalnya sejauh yang sudah terpilih, sudah dihakikan, mungkin saya akan menegur gitu kan. Tapi kalau yang belum terpatenkan ya sudah, saya anggap itu berbagi rezeki saja.
1: Oke. Tapi yang paling laris itu tadi, selain tadi ya, gambar apa namanya, gapura Kanoman itu, ada tidak yang ditiru juga, Mbak?
2: Ada, tulisan Cirebon.
1: Tulisannya sama, mirip gitu.
2: Tulisannya sama, gambarnya sama, warnanya sama, bahannya yang beda.
1: Oke.
2: Bahan kaosnya yang beda.
1: Yang gitu. Pasti kalau ke Guguca pakainya cotton combat.
2: Cotton combat 24S. Cotton combat
1: yang agak tebel ya.
2: Yang agak tebel dengan sablonnya platisal.
1: Nah, ini kan tadi sempat dicuri juga beberapa desain gitu ya.
2: Iya,
1: ini bagaimana cara strategi pemasaran digital atau pemanfaatan media sosial ini yang diterapkan oleh kegugucah ini agar bisa memperluas jangkauan pasar tetapi juga tidak dicuri gitu.
2: Ya itu memang kita belajar untuk mempromosikan secara luas di platform digital itu dengan ada logo-logo dan stiker-stiker kita, ada penamaan-penamaan. Jadi kalaupun ditiru tuh memang agak sulit karena ada nama kugugucahnya juga, ada branding sebelumnya. Itu kan memang kita polos ya, share aja semua desain, di share aja. Tapi belajar dari pengalaman, sudah beberapa kali ditiru desain kita, jadi kita ada kode sendiri, ada tulisan sendiri yang untuk sebelum memasarkan tuh biar tidak mudah ditiru, seperti itu. Dan kita menggunakan platform digital, tapi kita bekerja sama juga dengan instansi-instansi yang lain, seperti misalnya Rumah BUMN Cirebon, Mall UKM, atau apa namanya, mall-mall besar di Cirebon, seperti itu. Kita juga kerja sama, jadi biar bisa memperluas pasar juga. Kita juga kerja sama dengan salah satunya misalnya dengan PLN, dengan masuk ke marketplace-nya PLN, itu kan jangkauannya lebih nasional lagi, karena kan pembelinya lebih banyak. Seperti itu. Jadi kita menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan dinas-dinas.
1: Nah, selain kolaborasi dengan dinas-dinas dan juga pelaku UMKM di bidang lain, ada tidak ya sharing tentang bagaimana cara memasarkan dan lain sebagainya dengan pelaku UMKM yang sama dengan Mbak
2: dengan
1: ini, kayak
2: sesama UMKM ya?
1: UMKM tapi sama produknya, t-shirt dan merchandise.
2: T-shirt dan merchandise ada sekali. Saya tuh menganggap teman-teman UMKM itu bukan kompetitor, khususnya di kayak kita nih ya, di dunia fashion gitu kan, bukan kompetitor, tapi kita tuh apa ya, kita berkolaborasi gitu. Saya menganggap teman-teman UMKM itu teman, jadi biar kita bareng-bareng, karena kalau bareng-bareng sama-sama kuat nggak sih, kan lebih indah nggak sih, daripada sendiri gitu kan. Jadi saya udah beberapa kali kolaborasi tuh dengan salah satunya Mbak Vera, Kiriku gitu kan, ada brand lain juga, atau juga dengan apa ya, misalnya Suwarna Alam, atau banyak sih mas dari fashion itu, gitu kan. Kita pernah juga ngadain fashion lomba ini ya, apa sih namanya, peragaan busana di Bandung itu. Itu dari atas sampai bawah itu bukan barang saya aja, dengan barang-barang yang lain juga. Itu fashion semua jadi satu, dari kerudungnya, bajunya, kaosnya, kainnya, sampai ke sepatunya. Dan itu akhirnya kita dapat juara, alhamdulillah. Itu kan karena kerjasama dan kolaborasi yang baik.
1: Akhirnya kerjasama dengan pelaku UMKM yang sama produknya, ini juga penting juga gitu ya, Mbak?
2: Penting juga, dan saling menitip juga gak apa-apa. Ada beberapa UMKM yang lebih sukses, yang lebih dulu gitu kan, punya toko atau apa, saling titip gitu. Kita titip jual gitu, saling mensupport. Kalaupun di bazar-bazar juga kita kadang bareng-bareng mas, gitu. Dalam satu stand bazar ini kita samaan nih gitu, kan. Kita berbagi, alhamdulillah rezekinya sama.
1: Ini untuk terkait dengan bahan baku nih Mbak, bahan bakunya sendiri kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang tidak pas gitu, bagaimana Mbak caranya agar supply-nya tetap terjaga, produktif, produksi juga tetap lancar gitu, seperti apa?
2: Kita ada second opinion gitu kan. Jadi kita penyuplai kita tuh gak hanya satu, ada beberapa pilihan. Jadi ketika yang satunya itu memang tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, ya kita ada second opinion kedua gitu. Jadi gak hanya satu pilihan kita, seperti itu. Dan ada beberapa tempat juga penyuplai bahan juga yang apa namanya, kita kunjungi gitu kan, dan kita jalin kerjasama seperti itu. Jadi dalam keadaan mendesak, kalau misalnya jumlahnya dibutuhkan banyak, kita ada beberapa yang bisa membantu gitu kan.
1: Nah Mbak, kalau di Cirebon kan ini untuk t-shirt sendiri ya, tidak sebesar yang ada di Jogja dan juga Bandung. Kalau Jogja kan ada Dagadu, di Bandung ada Dadung kalau nggak salah ya. Nah ini bagaimana peta dari persaingan di Cirebon ini, khususnya t-shirt ini Mbak?
2: Lumayan sih ya, lumayan besar juga gitu. Tapi kalau di memang mungkin kita tidak sebesar seperti kota-kota lain gitu kan. Tapi peluang usahanya tuh masih sangat banyak gitu kan. Karena ternyata yang digali dari Cirebon tuh masih banyak peluangnya gitu kan. Saya pikir juga Cirebon nggak banyak t-shirt, tapi ternyata pada saat apa dinas itu mengadakan bazar, itu tuh dari semua yang datang di bazar itu tuh banyak yang pesan loh, banyak. Kayak contoh aja bos Muludan. Muludan itu saya pikir kan, wah orang beli makanan, minuman, atau apa. Ternyata banyak yang datang ke situ itu untuk melihat kaos dan untuk pesan, untuk acara gitu. Jadi untuk acara kayak misalnya acara hut gitu kan, atau acara gathering, atau acara wisudaan hmm. atau acara lain-lain lah ya, lomba-lomba sepeda seperti itu. Dan itu tuh masih banyak membutuhkan memang dipakainya kaos. Jadi memang kalau kata saya, kaos tuh memang tidak ada matinya di usaha gitu kan. Tinggal bagaimana kita mempromosikan dengan baik dan menjaga kualitas kita.
1: Nah tentunya kalau kaos ini kan nggak selamanya ramai gitu. Nah bagaimana cara mengatasi fluktuasi agar tetap produksi tetap jalan, terus juga kualitas juga tetap bertahan gitu. Gimana caranya?
2: Ya kita kerjasama, kita mengadakan bundling, kita mengadakan promo. Jangan lupa setiap hari event-event yang memang hari besar itu kita gunakan. Misalnya kayak Agustusan, kita gunakan. Kita pandai melihat celah. Ini bulan apa nih ya? Agustus, wah pasti warna merah nih. Kan? Pasti banyak nih yang butuhin kaos. Itu kita harus persiapkan dengan baik. Kita sounding itu ke toko oleh-oleh, ke mall-mall atau apa. Dan kita ajak promosi. Kalau misalnya ada, kan ini semua ada yang fast moving, ada yang slow moving ya. Yang slow movingnya itu kita cek jumlahnya ada berapa, kita kasih promo gitu. Kita kasih promo. Kita beli kaos dapat udeng atau beli 3 dapat satu gitu kan, ada banyak promo-promo kita gitu kan.
1: Dan berarti kemarin ini pas event Agustusan berarti ada produksi yang di luar kekhasan Cirebon.
2: Ada ada event-event tertentu tuh yang kita bikin kayak untuk Agustusan. Nah itu bikin kaos merah putih. Udengnya juga kita bikinnya udengnya merah putih, blangkonnya merah putih gitu. Tapi itu seasonal ya. Jadi ada momen-momen yang seasonal. Kayak akhir tahun ini tuh pasti ada seasonal lagi. Jadi bisa jadi kaos anaknya nanti beli 2 gratis 1. Atau ada kaos yang jadi harganya dimurahkan, didiskon gitu seperti itu. Pokoknya strategi marketingnya harus tetap dijalankan dengan promo-promo terbaiknya.
1: Nah ini kan kalau di satu perusahaan kan pasti ada pembagian gitu Mbak. Job desk-nya. Ini yang ngatur tadi bagaimana cara mengatur keuangan, mengatur supply ini agar tidak agar tidak lambat penjualannya dan lain sebagainya gitu. Ada tidak Mbak?
2: Ada, ya itulah karena kita ini perintis ya, bukan pewaris. Jadi saya ini merangkap semuanya.
1: Oh gitu.
2: Itulah UMKM. Ya enggak. Orang bilang katanya CEO, owner, tapi itu juga merangkap.
1: Jadi bendahara aja.
2: Jadi bendahara, jadi keuangan, jadi kurir, jadi penagih juga. Jadi semuanya lah gitu. Karena ya itu UMKM itu enggak semua tapi mayoritasnya perintis. Jadi kita memang harus melakukan semua dari A sampai Z-nya gitu kan. Tapi memang kita dibekali dengan bisnis, dengan ilmu bisnis seperti itu. Ada sistem yang menjalankan itu.
1: Nah ini yang paling berkesan nih Mbak, selama perjalanan brand Keguga, membangun brand Keguga Chai ini hingga saat ini, apa yang paling berkesan?
2: Yang paling berkesannya apa ya, alhamdulillah saya jadi menambah banyak ilmu. Karena dulu saya bekerja ya dari pagi sampai malam, ibaratnya mata saya merampun saya tetap bisa bekerja karena begitu-begitu saja. Ya enggak? Tapi di sini tuh jadi banyak hal baru yang harus saya pelajari. Gitu kan. Akhirnya saya belajar untuk bagaimana memanajemen keuangan, bagaimana saya harus belajar public speaking, bagaimana saya harus belajar promosi marketing dengan baik di era digital seperti ini, dan banyak ilmu-ilmu yang harus saya pelajarin itu sejauh saya mempelajari bisnis ini gitu. Kedua, jejaring sosial tuh alhamdulillah saya jadi wawasannya bertambah karena pertemanannya bertambah. Pergaulannya juga dari beberapa kalangan, tidak hanya di segmen itu saja tapi lebih banyak gitu kan. Jadi banyak ilmu, banyak teman, banyak saudara, alhamdulillah.
1: Ya berarti ini background aslinya apa Mbak? Akuntan? Pebisnis?
2: Nah itu dia, background saya kimia.
1: Aslinya?
2: Chemical industry Mas. Iya, kimia. Tapi lama kerjanya di retail, seperti itu. Lama kerjanya di retail, sekarang usahanya kaos, t-shirt, seperti itu.
1: Rezeki nggak kemana ya?
2: Rezeki nggak kemana gitu. Yang memang di luar ekspektasi banget, di luar prediksi banget saya melakukan usaha. Saya pikirkan saya tuh akan bekerja selama lama-lamanya gitu ya, sampai menunggu pensiun.
1: Iya, pensiun
2: Tapi qadarullah, memang Allah menakdirkan saya untuk mau memulai usaha pembisnis. Jadi alhamdulillah jadi lebih bervariasi gitu kan. Dengan bisnis itu kita bisa melakukan banyak hal Mas gitu kan, dan kita bisa yaitu menjadi seperti hadis Nabi ya, khairun nas an fauhum linas, sebaik-baiknya manusia. Gitu. Dengan bisnis kita kan bisa apa ya, bermanfaat.
1: Bermanfaat.
2: Ya, kenapa bermanfaat? Karena kan jadinya kita bisa mempekerjakan orang untuk jahit, mempekerjakan orang untuk nyablon,
1: untuk packaging,
2: packaging, bantu promosi, gitu kan, bahkan kurir antar jemput gitu kan. Ya, alhamdulillah.
1: Tapi background keluarganya sendiri sih Mbak, baik itu suami ataupun Mbak sendiri, ada tidak background bisnis, pebisnis ini?
2: Nggak ada. Nggak ada, semuanya pekerja, PNS. Mama papa saya PNS, suami saya juga di instansi. Ya itu mungkin dengan memulai ini, mudah-mudahan ini kan bisa mewariskan ya Mas. Karena kalau PNS juga ada masa waktunya kan, berhenti. Kalau dimulai dari hari tua kan bingung juga.
1: Gitu nanti kan. Itu post power syndrome ya.
2: Iya.
1: Bingung, mau ngapain?
2: Mau ngapain? Gitu. Ternyata kalau bisnis itu nggak ada matinya Mas. Iya. Luar biasa, sampai usia berapapun selagi sehat tetap bisa jalan. Okay.
1: Nah ini mungkin ada pesan tidak atau motivasi bagi anak muda Cirebon yang ingin memulai langkah untuk membangun brand lokal ataupun para pelaku UMKM agar tetap bisa survive, bisa bertahan, bisa inovasi dan lain sebagainya gitu Mbak.
2: Makasih. Ya ini untuk sharing aja, berbagi sedikit cerita untuk bagi kawan-kawan yang ingin memulai usaha baru. Mungkin saya nitipnya 3 hal aja. Yang pertama yaitu mulai saja dulu. Mulai saja dulu dengan apa yang ada, jangan nunggu untuk sempurna gitu. Berjalan saja, insya Allah ketika kita berjalan memulai usaha dan melibatkan Allah, Allah pasti membimbing kita. Terus kedua ya, kita niatkan untuk manfaat gitu. Bisnis itu diniatkan untuk manfaat. Karena apa? Karena nanti membuka rezeki untuk orang lain. Seperti itu. Ketiga mungkin poinnya, jangan pernah takut gagal. Karena lebih baik kita tuh takutlah pada yang tidak pernah mencoba. Seperti itu.
1: Oke, jadi
2: itu.
1: Cuma hanya diam aja ya.
2: Hanya diam, diam dan banyak pertimbangan. Gitu kan. Gak apa-apa gagal, bangkit lagi, gagal, evaluasi lagi, gagal. Ya terus saja nanti sampai ketemu di mana kita, oh ini passionnya kita, jalannya kita, dan itu kembali lagi kita libatkan Allah di setiap aktivitas kita.
1: Terima kasih Mbak Fendi Welina MS, owner Kebu Buca, T-shirt dan juga merchandise Cirebon, atas waktunya berbagi ilmu dan juga berbagi pengalaman. Sekali lagi terima kasih Mbak.
2: Sama-sama Mas Khairul Anwar, terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan.
1: Ya pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita untuk edisi kali ini. Selanjutnya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

0: hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
3: Harapan aku ya pelayanan memuaskan. Makasih buat Bapak TNI, sudah ada acara sunat masalnya.
4: Anaknya atas nama siapa?
3: Atas nama Saka.
5: Jadi untuk Kodina, Satker, Korwil, kemudian nanti antar Korwil dan nanti di nasional. Itu untuk radio. Kemudian yang kedua adalah ini adalah di Asamenik ini, kita ada pembagian bibit pohon, di mana untuk bibit pohon ini dibagikan secara gratis.
2: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Air keruh jadi keluhan pelanggan Tirta Pakuan saat kemarau. Warga minta penanganan dan informasi gangguan dipercepat. Selengkapnya Sony Agung Saputra dari Bogor melaporkan.
6: Kekeruhan air baku Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dapat meningkat hingga 3.000 MTU ketika hujan turun atau awal musim kemarau. Kondisi tersebut jauh di atas batas kekeruhan air baku 16 MTU berdasarkan SNI dan menjadi tantangan pengolahan sebelum air terdistribusikan kepada pelanggan. Warga pelanggan Perumda Tirta Pakuan Adinda Citra Hendra mengatakan air keruh menjadi persoalan yang mengganggu pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Ia berharap Perumda Tirta Pakuan dapat mempercepat penanganan serta memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan ketika terjadi gangguan kualitas air. Adinda juga berharap layanan pengaduan dapat semakin mudah digunakan ketika pelanggan menemukan air keruh di rumah. Menurutnya informasi mengenai penanganan jaringan pengurasan pipa atau flushing serta dukungan air melalui tangki darurat perlu disampaikan secara cepat kepada warga terdampak.
7: Tapi ada saat-saat tertentu itu tiba-tiba kita terkaget-kaget gitu ya, airnya kok gini gitu kan. Ya sudahlah, kan biasa kalau ibu-ibu di rumah itu kan ada penampungan, ada di bucket, ya sudah kita buang saja, pasti ada sesuatu gitu kan. Cuma memang karena kita kan mengiranya ini ada, oh mungkin ada pembersihan atau apa gitu kan, informasinya ya kita membayangkan itu aja dulu gitu. Jadi memang beberapa kali, nah untuk yang kemarin gitu kan, airnya belum sebening yang dulu gitu kan. Kita juga masih bertanya-tanya, cuma mungkin apa namanya, ya baru dijelaskan sekarang gitu kan, ini kenapa gitu kan. Oh kita paham lah gitu kan, cuma mungkin kan kalau untuk ibu-ibu kebanyakan, kok gini sih, jadi ada khawatir kayak gitu.
6: Sementara itu Direktur Operasional Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Dani Rahmawan menjelaskan lonjakan kekeruhan terjadi karena material tanah dan endapan terbawa aliran air saat hujan turun setelah periode kemarau. Perubahan kualitas air baku tersebut kemudian membutuhkan penyesuaian dalam proses pengolahan agar air yang terdistribusikan memenuhi ketentuan kualitas.
8: Dan kami juga mohon maaf atas kejadian yang membuat tidak nyaman. Tapi kembali lagi, pada saat kami meminimalisir resiko tersebut, kami selalu berupaya. Pertama, bahwa untuk konsumsi air, kami menyediakan melalui layanan mobil tangki. Jadi kami punya beberapa armada tangki sebagai alternatif pelayanan. Nah, di sisi lain, kenyataan bahwa air ke pelanggan sudah keruh. Kami menyiapkan pengumuman sebetulnya dari malam harinya ya, diri pada saat itu kami menyampaikan pengumuman kepada pelanggan bahwa potensi kekeruhan akan terjadi. Jadi kami menghimbau kepada para pelanggan jika membuka keran dan airnya memang keruh, jangan dulu dikonsumsi.
6: Saat ini Perumda Tirta Pakuan terus melakukan pemantauan kualitas air dan penanganan jaringan pada 7 zona pelayanan. Pelanggan dapat memanfaatkan call center, layanan WhatsApp, Simotip, serta armada tangki darurat apabila mengalami gangguan air keruh dan membutuhkan tindak lanjut.
2: Masyarakat antusias mengikuti hitanan masal gratis yang digelar Kodim 0605 Subang dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Ruslan Effendi dari Subang melaporkan.
4: Program hitanan masal gratis dalam rangka HUT ke-81 TNI yang digelar di Makodim 0605 Subang mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya Siti Aisyah, orang tua dari Saka, yang mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan sosial tersebut. Ia menyebut program ini anugerah bagi keluarganya karena bertepatan dengan rencana hitanan anaknya.
9: Dan harapan ibu?
3: Harapan aku ya pelayanan memuaskan. Makasih buat Bapak TNI sudah ada acara sunat masalnya.
9: Anaknya atas nama siapa?
3: Atas nama Saka. Saka. Iya.
4: Menurut Siti, program tersebut sangat meringankan beban keluarga tidak mampu. Ia berharap kegiatan seperti ini digelar lebih sering, tidak hanya saat HUT TNI saja. Siti juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kodim 0605 Subang dan Babinsa Koramil Cijambe yang telah memfasilitasi anaknya mengikuti hitanan dengan aman dan nyaman. Menanggapi hal tersebut, Dandim 0605 Subang Letnan Kolonel CZI Deni Widi Anggoro kepada RRI mengatakan kegiatan hitanan massal gratis tersebut menyasar 150 anak dari keluarga tidak mampu di wilayah teritorialnya untuk membantu warga yang jauh dari klinik hitan. Menegaskan bakti sosial ini menjadi wujud nyata kehadiran TNI AD untuk memberi manfaat sebesar-besarnya dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Revitalisasi Gedung Sekda Kota Cirebon dimulai dari penguatan basement, ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Informasinya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
10: Yang jelas ada konsep jaketing ketika ada fondasi tiang itu kurang besar, nanti akan dibuat jaket, diperkuat lagi.
11: Revitalisasi gedung sekretariat daerah Kota Cirebon difokuskan pada penguatan basement yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menyampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pre-construction meeting sebagai tahapan awal pekerjaan.
10: Bahwa minggu lalu dari Jabar sudah PCM ya, jadi untuk sebelum konstruksi itu kan ada PCM, hadir di sini, diskusi dan lain sebagainya, dan insya Allah sudah mulai berjalan dalam artian secara persiapan dan lain sebagainya. Nanti cuma karena mengingat waktunya sangat terbatas, jadi disesuaikan dengan itu, kita akan fokus di basement, teknisnya seperti apa, nanti ke teman-teman PU. Yang jelas ada konsep jaketing ketika ada fondasi tiang itu kurang besar, nanti akan dibuat jaket, diperkuat lagi.
11: Iing menambahkan pembangunan bagian atas gedung belum dilakukan pada tahun 2026 dan akan kembali diusulkan melalui anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2027. Sementara Politeknik Negeri Bandung dilibatkan sebagai konsultan dan pekerjaan fisik nantinya dilaksanakan pihak ketiga melalui mekanisme pengadaan. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pelaksanaan 1001 Pasar Rakyat dalam rangkaian RRI Fest 2026 menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas akses pasar. Selengkapnya Ade Sri melaporkan.
12: RRI Fest 2026 kembali digelar dengan menggelar 1001 Pasar Rakyat di lapangan Sakura Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan bazar UMKM, pentas seni, workshop edukasi, serta layanan senam dan cek kesehatan gratis. Program 1001 Pasar Rakyat juga menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan mengembangkan usaha sekaligus memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar mengatakan, pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan secara berjenjang dengan dukungan berbagai pihak.
13: Pemberdayaan yang terus berjenjang, mulai pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan serta akses pasar. Mari kita semua pihak, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pihak pelaku industri dan swasta, berkolaborasi dalam satu ekosistem yang saling menguntungkan, memberikan kemajuan bagi tumbuh kembangkan ekonomi nasional kita. Kita tidak boleh berhenti, tapi kita terus bergerak dan terus bergerak untuk berdaya bersama-sama. Saya yakin kita semua akan menghasilkan pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh, produktif, kompetitif, memiliki daya saing, dan akan menjadi kekuatan kemandirian ekonomi nasional kita.
12: Kolaborasi pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian dari peran RRI melalui penyelenggaraan RRI Fest 2026 dengan program 1001 Pasar. Kegiatan ini mempertemukan pelaku UMKM, masyarakat, serta berbagai pihak dalam satu ruang kegiatan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya RRI untuk memperkenalkan perkembangan UMKM dan ekonomi kreatif kepada masyarakat.
14: Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa menggelar kolaborasi antara RRI Fest, kegiatan yang rutin dilakukan RRI, dan juga program Kementerian Pemberdayaan Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, program 1001 Pasar. Tapi sejatinya adalah bahwa kami berharap RRI ini bisa mengabarkan kepada masyarakat tentang kehidupan UMKM kita, ekonomi kreatif kita. Tujuannya adalah supaya RRI ini bisa menjadi hub ekosistem UMKM, ekonomi kreatif untuk pemberdayaan masyarakat.
12: Melalui RRI Fest 2026, RRI juga mendorong terbentuknya ruang yang dapat menghubungkan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan masyarakat. Kegiatan 1001 Pasar Rakyat diharapkan menjadi bagian dari penguatan ekosistem pemberdayaan masyarakat.
2: Gelaran RRI Fest 2026, RRI Bandung membagikan pohon kepada masyarakat di Sor Arcamani, Kota Bandung. Juniarti segera menurunkan laporannya.
15: RRI Bandung kembali menggelar rangkaian kegiatan RRI Fest sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 19 September 2026 di Sport Jabar Arcamani, Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut, RRI Bandung membagikan sebanyak 100 bibit pohon kepada warga yang hadir. Pembagian bibit ini menjadi salah satu bentuk kepedulian RRI terhadap pelestarian lingkungan dan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk turut melakukan penghijauan di lingkungan masing-masing. Ketua Pelaksana RRI Fest, Denny Sujana, mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kebersamaan, tetapi juga diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pembagian bibit pohon menjadi bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan kegiatan yang memiliki nilai sosial dan lingkungan.
16: Ya, ini adalah acara rangkaian dari acara RRI Fest yang sebetulnya RRI Fest ini berjalan dari bulan Agustus hingga nanti September, akhir September nanti. Jadi rangkaian RRI Fest ini ada beberapa kegiatan, yaitu diantaranya

0: Kehadiran warga dalam rangkaian RRI Fest menunjukkan bahwa kegiatan yang menggabungkan hiburan, kebersamaan, dan kepedulian sosial dapat menjadi ruang interaksi positif. Denny Sujana menambahkan 100 bibit pohon yang dibagikan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Masyarakat yang menerima bibit diharapkan dapat menanam serta menjaga pertumbuhannya sebagai bagian dari upaya sederhana menjaga lingkungan. RRI Bandung melalui RRI Fest akan terus menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Selain menjadi sarana memperkenalkan program dan layanan RRI, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
1: Fenomena terjadi di Kampung Karyo, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Sumber mata air warga di kampung itu berwarna merah dan didatangi warga karena dianggap bertuah. Berikut laporan Yofri Haryadi.
2: Sebuah fenomena terjadi di Kampung Kareo, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Sumber mata air warga di kampung itu berwarna merah dan didatangi warga karena dianggap bertuah. Bahkan sebagian dari mereka membawa airnya dan meminumnya langsung di kolam. Fenomena itu pun tersebar dan viral di media sosial hingga banyak yang berspekulasi dan mengkaitkannya dengan hal gaib. Mengantisipasi keresahan di tengah masyarakat itu pun, Kasih Trantip Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Sugiharto mendatangi lokasi dan memastikan warga tertib dan tidak terjadi kegaduhan.
3: Air di Kareo ya, ini kami dari pemerintah itu menghimbau warga untuk tidak mengkonsumsi dulu, karena kita tidak tahu isi dari air ini apakah ada zat-zat yang berbahaya. Jadi saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan bahwa warga itu aman ketika mengonsumsi air tersebut. Kebetulan juga bukan orang ini dan kami belum tahu informasi. Kalau untuk sementara, kalau ditutup, kita nanti koordinasi dengan pimpinan dulu. Tapi kita memang berjaga di sini.
2: Camat, Kapolsek, dan Kepala Desa pun pada Senin 21 September pagi mendatangi lokasi dan memberikan sosialisasi kepada warga, termasuk mengambil sampel air untuk diuji secara klinis oleh Dinas Kesehatan demi keamanan air tersebut jika dikonsumsi langsung oleh warga. Banyak warga yang penasaran, itu pun menjadikan petugas dari Polsek turun tangan mengamankan lokasi. Kapolsek Gunung Sindur, AKP Ucup Supriyatna mengatakan tidak perlu memberi garis polisi dan penanganan khusus karena kondisi airnya sudah normal kembali.
4: Tadi juga habis kita cek ke sana sama Pak Camat juga. Enggak ada, airnya juga udah putih kok. Udah putih lagi. Udah ke sana tadi sama Pak Camat, sama Pak Kades, sama tokoh masyarakat. Aman, kondusif.
2: Fenomena tersebut baru pertama terjadi. Warga pun mengabadikan fenomena sejak Sabtu 19 September dan kemudian viral di media sosial. Fenomena serupa pun akhirnya dipadankan oleh warganet dengan sebuah pohon secang yang bagian batang kayunya dapat berwarna merah jika terendam air.
1: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik terpadu dan pasar kreatif. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kabupaten Garut menghadirkan pelayanan publik terpadu dan pasar kreatif 2026 di alun-alun Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut selama 3 hari. Bupati Garut Abdul Syakur Amin menyampaikan kegiatan itu menjadi upaya pemerintah untuk mendekatkan akses pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan perekonomian masyarakat setempat. Ia menekankan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Dokumen kependudukan tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
6: KTP KK itu sangat penting untuk perusahaan ke depan. Jangan sampai anak kita tidak punya identitas. Karena semua bantuan pemerintah apapun itu selalu merujuk pada data yang ada. Kalau datanya sudah out of date, ya jangan-jangan tadi nanti tidak diberi bantuan, apalagi tadi sampaikan bahwa pemerintah ini sekarang lagi banyak memberikan bantuan. BNPT ada juga, BNPT
5: bantuan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Garut. Sementara itu, Camat Bungbulang, Beni Yandiana menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah Kabupaten Garut yang

0: menuju Kecamatan Bumbulang sebagai lokasi kegiatan.
1: PMI Kota Cirebon mengingatkan calon pendonor memperhatikan konsumsi obat sebelum mendonorkan darahnya. Berikut laporan reporter Lena Safira.
2: Kalau sudah minum obat atau minum jamu atau toa angin seperti itu biasanya kita tunda dulu 7 sampai 14 hari ke depan.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Cirebon mengingatkan calon pendonor memperhatikan konsumsi obat sebelum mengikuti kegiatan donor darah bersama masyarakat. Riwayat obat, jamu, dan suplemen menjadi bagian pemeriksaan yang menentukan waktu seseorang dapat mendonorkan darah. Sekretaris PMI Kota Cirebon Dr. Toat Ma'ruf mengatakan beberapa konsumsi dapat membuat donor perlu ditunda sementara.
2: Entah itu obat batuk pilek, obat pusing, apapun obatnya. Jangankan itu, sometimes kalau kita pasien-pasien minum tolak angin aja, itu pun akan ada pengaruh. Pengaruhnya apa sih? Apa yang kita minum, itu kan ada reaksi antibody. Mau nggak mau nanti bisa jadi nggak pernah cocok dengan darah yang mau nerima. Makanya, kalau sudah minum obat atau minum jamu atau tolak angin seperti itu biasanya kita tunda dulu 7-14 hari ke depan.
3: Dr. Ma'ruf mengatakan penundaan diperlukan agar darah yang dikumpulkan dapat melalui pemeriksaan sebelum diberikan kepada penerima. Petugas juga menanyakan riwayat konsumsi suplemen karena kandungan yang diminum dapat mempengaruhi proses pemeriksaan darah. Calon pendonor perlu memberikan informasi secara terbuka ketika mengisi pemeriksaan dan menjawab pertanyaan petugas PMI. Rena Safira melaporkan.
1: Pengamat transportasi menjelaskan evaluasi andalan diperlukan untuk memantau rekomendasi pembangunan yang telah diterbitkan pemerintah. Vivi Islamiyati melaporkan.
4: Untuk apa? Untuk melihat gambaran besar. Contoh misalkan di Cirebon, mana saja rekomendasi-rekomendasi itu yang sudah keluar?
5: Evaluasi analisis dampak lalu lintas atau andalalin dinilai perlu dilakukan secara berkala untuk melihat pelaksanaannya di daerah. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran menyeluruh mengenai rekomendasi andalalin yang telah diterbitkan. Pengamat transportasi Cirebon, Eki Bahtiar, mengatakan evaluasi perlu dilakukan pemerintah perhubungan bersama dinas perhubungan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rekomendasi andalalin di berbagai daerah.
4: Evaluasi terhadap andalalin itu maksudnya begini, kementerian juga dalam satu momen, dalam satu fokus, atau dalam tengah semester, atau per semester, itu melakukan koordinasi secara intensif terhadap dinas perhubungan kabupaten, kota, maupun provinsi. Untuk apa? Untuk melihat gambaran besar. Contoh misalkan di Cirebon, mana saja rekomendasi itu yang sudah keluar, mana saja gedung-gedung besar itu. Kalau gedung besar itu saya yakin sudah bukan rayanya di dinas tapi di kementerian, mereka sudah punya data itu. Nah itu di breakdown.
5: Menurut Eki, data tersebut selanjutnya perlu di breakdown menjadi peta besar andalalin. Pemetaan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melihat perkembangan dan persoalan pelaksanaan andalalin di berbagai daerah. Ia menilai evaluasi tersebut menjadi bagian penting dari peran Kementerian Perhubungan dalam mengawal pelaksanaan andalalin. Menurutnya, keberadaan perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak seharusnya membuat koordinasi terkait andalalin berjalan terpisah. Dengan evaluasi dan pemetaan secara berkala, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan andalalin. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di tingkat daerah. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bela Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 40

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Daniel? Mana Daniel? Mana Daniel?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
2: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trope anak nanti enggak mau stunting.
2: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
2: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: RRI Prosatu, di kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, pendengar, Senin 21 September 2026. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, Menteri ATR BPN Yusron Wahid menilai rancangan undang-undang pengaturan reforma agraria penting memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Aturan ini juga diarahkan mengurangi ketimpangan pengusaha tanah, penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat. Nusron menyebut persoalan agraria selama ini dipengaruhi pembagian kewenangan antar lembaga dan ketimpangan pengusaha, penguasaan serta pemilikan tanah. Selain itu, mekanisme penyelesaian konflik dinilai masih perlu diperkuat agar persoalan agraria dapat ditangani secara terarah. Nusron mengatakan penguatan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan juga menjadi bagian dari pengaturan reforma agraria. Mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

0: Ya, dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar informasi Cek Fakta kali ini, beredar di media sosial Facebook video yang mengklaim penceramah Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan hutang masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan tersebut. Mendengar, diminta menghubungi akun Facebook tersebut dan menulis nominal uang yang akan dibutuhkan. Faktanya, mendengar, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan untuk pelunasan hutang. Setelah dicek, Hive Moderation Detection Video Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan hutang dihasilkan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 96%. Jadi untuk Anda yang mendapatkan atau melihat informasi terkait dengan Gus Iqdam, ya, ini jangan Anda percaya karena hal tersebut merupakan hasil rekayasa AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas. Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, mendengar, informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakiraan cuaca dari BMKG Kertajati, ada Mbak Eka Desiwati. Mbak Desi Ekawati.
2: Sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari, diperkirakan secara umum cuaca cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, pada hari Selasa 22 September 2026, di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara antara 45 hingga 90%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, seperti kelembapan udara yang rendah, panas menyengat pada siang hari serta angin kencang. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
0: Ya, mendengar, demikian tadi info cuaca.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Acum te-au uit, tu și-a făcut bine.
1: Fii, kau terlalu ikutan ejek dia, kak?
2: Tidak, ah, hatar mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul, leh. Saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke 81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Prasa di kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifa Fauji mendorong penguatan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam keluarga. Karena itu, lanjut dia, menjadi tugas kaum ibu untuk melindungi anak-anak dengan bekal tersebut. Menurutnya, penguatan agama dan budi pekerti penting dalam menghadapi tantangan akibat semakin pesatnya perkembangan teknologi digital. Karena itu, Menteri meminta agar orang tua meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk mendampingi anak agar terhindar dari pengaruh negatif. Ya, pendengar masih bersama saya di Cirebon sore ini.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini. Penanganan bencana alam terus memanas.
2: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Prasatikan alih informasi dan inspirasi. Pendengar Kementerian Kesehatan, Kemenkes mengerahkan ribuan tenaga kesehatan antisipasi ancaman kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera dan Kalimantan berdampak pada penurunan kualitas udara yang memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Widyawati dalam keterangan tertulisnya mengatakan, tercatat lebih dari 151.000 kasus ISPA tersebar di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota hingga 16 September 2026. Kemenkes telah menyiagakan ribuan tenaga medis yang tersebar di 7 provinsi terdampak karhutla.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran. Kali ini surah yang akan dibacakan adalah surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 yang akan dibacakan oleh Rizky Lulul. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat maghrib karena azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi pendengar, kita akan mengikuti pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 yang akan dibacakan oleh Rizky Lulul. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, siap-siap ya untuk menunaikan ibadah sholat maghrib di hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2026. Pendengar, kini kita ikuti pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Emang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

sehat. Karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKPRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: がするたびにいつでもどこにいても君のことを思い出せる。こんなに君を愛しているというのも。
1: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah Bahasa Sunda untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2026.

0: JRRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda wartos anu parenting. Pamarentah Kota Cirebon ngarasa yakin pawangunan Pelabuhan Parikanan Nusantara PPN Kejawanan bakal jadi puseurna bisnis perikanan. PMI Kota Cirebon umajak ka masyarakat sangkan maneh ngadonor getih. Warta selengkapna didugi ku Arul Anwar. Pemerintah Kota Cirebon ngarasa yakin pawangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Kejawanan bakal jadi puseurna bisnis perikanan sekaligus jadi luang hade paekonomian masyarakat basisir. Eta hal ditandaskeun Wali Kota Cirebon Effendi Edo dina gunem caturna jeung sajumlah wartawan. Nurutkeun Wali Kota, pawangunan kalangkepan PPN Kejawanan bakal ngarojong kana kegiatan ngalaut pamayang sarta pangusaha lak kelautan jeung perikanan. Di wangunan kalangkepan PPN Kejawanan dina raraga ngawujudkeun pelabuhan nu modern, beresih tur ngaronjong kana perdagangan produk perikanan daerah jeung pasar internasional. Palang Merah Indonesia PMI Kota Cirebon umanjak ka masyarakat sangkan maneh ngadonor getih enggoning ngabantu nyumponan kabutuhan pasien. Eta hal ditetelakeun koordinator gebyar donor darah PMI Kota Cirebon Hidayat dina gunem caturna jeung RRI. Nurutkeun Hidayat, cadangan getih perlu dijaga sangkan pamenta getih di rumah sakit teu eueuh leurea. Kegiatan gebyar donor darah minangka tarekah PMI pikeun ngajaga cadangan getih sekaligus ngaronjotkeun kasadaran masyarakat kana ilu bingungna donor getih. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinkop UKM Kabupaten Cirebon setekah pola ngahayak akses permodalan pikeun para pengusaha liwat sajumlah program lintas sektoral. Kepala Dinkop UKM Kabupaten Cirebon Alex Suheryawan ngajentreken salah sahiji programna nyaeta pengembangan kapasitas usaha PKU Akbar gawe bareng jeung PT Permodalan Nasional Madani PNM Cabang Cirebon. Program ieu minangka panghayak pengusaha UMKM enggoning pangronjong ngamekarkeun usaha UMKM. Program ieu ngalibatkeun sejumlah lembaga keuangan, instansi keur ngamping ngajaring pangusaha UMKM sangkan menang pangaweruh jeung permodalan usaha luyu jeung kabutuhan. Pamirsa, warta dina basa Sunda ieu dijumantraken ku RRI Cirebon. Ratusan wawangunan jeung pedagang kaki lima PKL di sepanjang Jalan Pangeran Antasari antara Kalurahan Kenanga Plumbon Kabupaten Cirebon ditartibkeun. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Imam Ustadi netelaken jumlah wawangunan jeung PKL anu ditartibkeun teh ngahontal 317 wangunan. Kagiatan ieu minangka tarekah enggoning ngabalikeun dieu fungsi ruang milik jalan. Ayana wawangunan PKL matak ngaganggu kana fungsi jalan tur matak sareksek katempona. Panertiban ieu nyongko kana Perda Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2025 ngeunaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Wartos Pamungkas. Para petani Desa Sukal Slamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, kerja bakti goyok gotong royong ngawangun sasak cilalangan secara swadaya. Eta sasak teh minangka pangliwatan para petani pikeun ngajugjug ka sawahan di wewengkon Leuweung Cigoneng. Ketua Pembangunan Jembatan Cilalang Rindan ngeceskeun yen pawangunan sasak dilaksanakan secara mandiri alatan sasak hebel ges ruksak katara jang cacah waktu usum hujan. kewangunan Sasak Anyar di piharep mawa mangpaat hade pikeun para petani. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Haturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.

kebebasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

91,6 informasi dan inspirasi. Pendengar, PT Pertamina Patraniaga memastikan bahan bakar, harga bahan bakar minyak BBM non subsidi di SPBU tidak mengalami perubahan. Kepastian ini tanpa adanya penyesuaian tarif bahan bakar tersebut berlaku secara resmi terhitung pada 21 September 2026. Pernyataan tegas sekaligus mengklarifikasi informasi keliru atau hoax yang sempat beredar luas pada sejumlah kanal media sosial. Kabar di dunia maya tersebut sebelumnya menyebutkan adanya penyesuaian harga bahan bakar non subsidi pada tanggal tersebut. Vice President FB Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga Kitty Andora menyampaikan keterangan resmi perusahaan harga BBM non subsidi pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU tetap mengacu pada penetapan harga sebelumnya. Masih bersama saya di Cirebon malam, di Cirebon siang, di Cirebon sore ini.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ya, mendengar demikian kebersamaan saya dalam Cirebon Suara ini untuk edisi hari ini. Selanjutnya rekan saya Popian Alwansa akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Dan sebelumnya kita akan mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui RRI Pro 3. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi dia adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat seperti Syamsuddin Nur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Tunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari mulai berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau membayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agaknya Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self-Defense Forces, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu mendapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim OMFC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sera Mokendor Golok. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Reno Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasanah melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
15: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang menggunakan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga tak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
14: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
16: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada yang BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat

0: pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
0: Dana tuntutan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu, Pak?
2: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
0: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
2: Iya, betul.
0: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
2: Iya.
1: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputus untuk menggunakan APBN tapi akhirnya dibatalkan.
3: Dan apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi. Ya, sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
1: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
5: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuan yang mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas, termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
6: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 liter kubik per hari.
5: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren, khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika

0: Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
1: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
2: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
3: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja memiliki talenta-talenta luar biasa.
2: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
1: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kader kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat siang pendengar, Anda bersama kami dalam Cirebon malam ini dan bersama saya Pian Alwansa didampingi pengarah TNI Bung Gani yang akan menemani saya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ini saat pendengar, Anda akan menyimak untuk beberapa menit ke depan yaitu dokumenter dengan judul Jejak Waktu di Jalan Siliwangi akan kami hadirkan dan nanti pada pukul 20 sampai nanti pukul 22 Anda akan bersama kami dalam rangkaian Ruang Rindu, di mana lagu-lagu tempo dulu akan mengunggah kenangan-kenangan yang tersimpan rapi dalam kalbu Anda dan dalam benak Anda yang untuk Anda bisa bersama kami untuk mengulang kembali kenangan-kenangan indah tersebut. Pro 1 akan bersama Anda pendengar dalam rangkaian Cirebon Malam.

0: Cirebon, sebuah kota di pesisir utara Jawa Barat, memiliki berbagai cerita di setiap sudutnya. Kali ini kita akan menyusuri salah satu jalan tertua di kota Cirebon, yaitu Jalan Siliwangi. Bersama saya, Jo Zahana.
1: Cirebon, sebuah kota di pesisir utara Jawa Barat yang kaya akan sejarah dan peradaban. Tumbuh dari bandar pelabuhan yang sibuk, tempat bertemunya berbagai budaya dunia. Kota ini berkembang menjadi pusat kerajaan Islam yang toleran dengan identitas tempo dulu yang tetap hidup dalam keunikan tata kotanya hingga hari ini. Di jantung kota inilah terdapat sebuah jalan bernama Siliwangi. Membentang sepanjang 1,5 km, jalan ini menjadi saksi jejak waktu masa lalu dan masa kini. Bukan sekedar jalur transportasi, pusat pemerintahan dan ekonomi, jalan ini menghubungkan kemegahan arsitektur kolonial masa lalu hingga simbol spiritualitas Masjid Raya At-Taqwa. Uniknya, nama Jalan Siliwangi tidak hanya ada di kota Cirebon. Jalan ini juga banyak digunakan di berbagai daerah di Jawa Barat. Budayawan Raden Haidir Susila Ningrat menjelaskan nama Siliwangi merupakan simbol penghormatan pada Raja Kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi.
2: Pemirsa RRI dimanapun berada, saya sekarang dengan kru RRI berada di alun-alun Kejaksaan, ya, di pinggir Jalan Siliwangi. Ini jalan yang cukup unik, ya. Apa uniknya jalan ini? Karena di setiap kota di Jawa Barat itu banyak terdapat Jalan Siliwangi. Dan biasanya Jalan Siliwangi di kota-kota Jawa Barat, ini khusus Jawa Barat, ya, khusus Jawa Barat. Biasanya di kota-kota di Jawa Barat itu ada Jalan Siliwangi, dan jalan itu biasanya termasuk jalan protokol atau jalan utama, ya. Tentu saja ini merupakan satu keunikan, ya. Di Cirebon ada Jalan Siliwangi, di Kuningan juga ada Jalan Siliwangi, bahkan di Bandung juga ada Jalan Siliwangi, ya. Di Tasik ada Jalan Siliwangi, bahkan di Tasik ada Universitas Siliwangi juga, ya. Jadi Siliwangi adalah ikon sejarah Jawa Barat, ya. Karena diambil dari nama Raja Pajajaran yang termasyhur, yaitu Prabu Siliwangi, ya. Dan nama beliau juga tidak hanya diabadikan dalam nama jalan, tapi termasuk juga komando daerah militer, ya, kesatuan militer teritorial Jawa Barat itu diberi nama Kodam Siliwangi. Jadi ini adalah satu bentuk penghormatan kepada tokoh yang bersejarah dan memegang peranan penting dalam perjalanan sejarah Jawa Barat, ya. Sejak kapan jalan ini dinamakan Siliwangi, ya? Jadi menurut catatan-catatan sejarah yang ada, ya, sejak tahun 50-an, ya. Sejak tahun 50-an, ya. 70 tahun yang lalu, ya. Itu kota-kota di Jawa Barat mulai menamakan jalan protokolnya dengan nama Jalan Siliwangi. Ya, tidak bersamaan, ya. Itu sejak terbentuknya tentunya adalah Kodam Siliwangi, ya. Makanya biasanya di Jalan Siliwangi itu terdapat markas-markas militer, ya. Dulu Kodim itu Jalan Siliwangi, dulu Kodim Kota Cirebon di sini. Jadi sejak tahun 50-an kota-kota di Jawa Barat menamakan jalannya Siliwangi. Jadi ketika Cirebon, ini kita cerita zaman kolonial, ya. Tentunya jalan apa waktu zaman kolonial belum Jalan Siliwangi namanya, ya. Jadi ketika pemerintah Belanda memutuskan menetapkan Cirebon ini sebagai salah satu kota kolonial atau kota koloni Belanda, ya, maka konsekuensinya adalah infrastruktur dibangun. Ya, kita melihat sampai sekarang Belanda, pemerintah kolonial Belanda mewariskan gedung-gedung bersejarah ya, terutama di Jalan Siliwangi ya, karena Jalan Siliwangi ini merupakan jalan utama di kota Cirebon. Bahkan sejak sebelum ada pemerintah kolonial Belanda ya, kalau kita perhatikan, coba dibayangkan bagaimana jalan ini secara lurus dari utara ke selatan itu menghubungkan antara kawasan keraton di selatan ya, kawasan keraton di selatan dan pemakaman atau astana Gunung Jati di utara ya, itu lurus banget ya. Jadi dari Gunung Jati sampai ke keraton itu lurus ya, lewat jalan Karanggetas sampai terus ke sana ke keraton. Jadi ini adalah satu lanskap budaya ya, yang biasanya kita lihat juga di Jogja ya. Di Jogja itu dari keraton ke Gunung Merapi sampai ke pantai itu lurus, garis lurus gitu. Di Cirebon juga sama seperti itu. Nah, pemerintah kolonial melihat penataan yang sudah ada dan tinggal melengkapi ya dengan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana pemerintah kolonial. Kita lihat ada rumah residen di ujung sana ya, yang kita kenal sekarang dengan nama Gedung Negara ya. Kemudian di jalan ini juga dibangun Haminte Huis ya. Haminte Huis itu balai kota ya, tempat berkantor wali kota ya, yang pada saat zaman kolonial sebutannya adalah Burgemeester ya. Burgemeester itu wali kota ya, yang wali kotanya orang Belanda ya. Termasuk juga ada Haminte Raad ya, dewan kota berkantor di sana di Haminte Huis ya. Jadi di gedung balai kota yang kita kenal sekarang ya, balai kota lama itu berkantor wali kota dan dewan kota ya. Di sepanjang jalan ini juga sampai hari ini kita masih melihat ini ada rumah zaman Belanda nih di seberang alun-alun ya, ini masih orisinil. Kemudian juga ada beberapa rumah, saya hitung lebih dari 10 rumah, 10 bangunan yang masih utuh ya, arsitektur Belanda. Dan jangan lupa, di jalan ini pula ada stasiun Kejaksaan. Nah, jadi bicara Kejaksaan, itulah nama sebelum Siliwangi. Dulu namanya Jalan Kejaksaan.
1: Seiring berjalannya waktu, Jalan Siliwangi tidak pernah berhenti bertransformasi. Perubahan wajah Jalan Siliwangi terekam jelas dalam ingatan Aulia Rosmiyati Sani, warga setempat yang tumbuh besar di kawasan ini.
3: Jalan Siliwangi zaman dulu itu dikenal dengan jalan yang cukup tenang, rindang, teduh, karena memang di sepanjang Jalan Siliwangi itu terdapat banyak sekali pohon-pohon besar. Jadi mengingatkan kita akan situasi di zaman kolonial Belanda yang tenang dan santai. Apalagi dulu itu kan transportasi belum sebanyak sekarang ya. Masih hanya ada angkutan umum dan becak. Jadi mengesankan bahwa Jalan Siliwangi itu jalan yang santai. Nah sekarang, di zamannya sekarang saya melihatnya memang sudah banyak perubahannya. Pemerintah sudah melakukan banyak perubahan di Jalan Siliwangi, salah satunya trotoar. Trotoar itu dibangun oleh pemerintah Kota Cirebon, dibuat senyaman mungkin bagi pejalan kaki. Di samping trotoar yang diperbaiki, di sepanjang Jalan Siliwangi juga terdapat banyak sekali lampu-lampu yang bentuknya klasik. Di samping banyak lampu-lampu yang berbentuk klasik, ditempatkan juga beberapa tempat duduk dan juga pot-pot bunga yang besar. Jadi zaman sekarang Siliwangi itu sudah modern, dinamis, dan estetik. Jadi mungkin kesimpulannya kalau zaman dulu itu Jalan Siliwangi itu sebagai kotak kenangan dengan jalan yang tenang dan teduh, sekarang Siliwangi itu dikenal sebagai jalan yang modern, yang dinamis, yang mungkin kalau kita bisa lihat bisa samalah dengan jalan di Malioboro di kota Yogyakarta atau seperti jalan Braga di Bandung. Jadi mungkin zaman sekarang mengenalnya Jalan Siliwangi sebagai jalan yang modern, yang tidak kalah dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Saya kira itu aja perbedaannya Jalan Siliwangi dulu dan sekarang.
1: Kini, seiring langkah Cirebon yang terus bergerak maju, Jalan Siliwangi menjelma menjadi jantung kota yang syarat nilai sejarah. Sebuah koridor abadi, tempat masa lalu dan masa depan saling menyapa. Mengajak siapa saja yang melintas untuk kembali meresapi jejak waktu di Jalan Siliwangi. Sebuah koridor abadi, tempat masa lalu dan masa depan saling menyapa. Mengajak siapa saja yang melintas untuk kembali meresapi jejak waktu di Jalan Siliwangi.
0: Jalan Siliwangi menjelma sebagai benang merah yang menghubungkan kejayaan Cirebon tempo dulu dengan ambisi masa depan. Selama roda waktu terus berputar, ia akan tetap setia di sana, menjadi saksi, penjaga, dan penunjuk arah kemana kota Cirebon akan melangkah selanjutnya.

0: Ya, pendengar, Anda sudah menyimak tadi pendengar dokumenter terkait dengan jejak waktu di Jalan Siliwangi, dan Anda akan terus bersama kami terus mendengar dalam rangkaian Cirebon Malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebelum Anda akan bersama kami dalam Ruang Rindu, mungkin Anda sudah mempersiapkan rangkaian lagu-lagu tempo dulu Anda, yang Anda akan menyimaknya sendiri, yang Anda akan mengulang kembali kenangan-kenangan indah yang tersimpan rapi dalam kalbu Anda. Boleh dong ya, Anda juga bercerita terkait dengan lagu tersebut ataupun juga teringat apa ketika mendengarkan rangkaian lagu-lagu dalam Ruang Rindu. Pro 1 masih bersama Anda.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas. Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

pendengar apa saya yang kurang update terkait dengan informasi pendengar ya. Dan saat ini pendengar dari Nagoya, Jepang dikabarkan bahwa kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Perolehan medali tersebut terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu hingga Minggu tanggal 20 September 2026 lalu pendengar ya. Ya, dan medali perak pertama disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga tekpol pada nomor tunggal putri. 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang wushu, tekpol tunggal putra, soft tennis serta karate. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional dan Menpora meminta atlet agar dan pelatih agar tetap fokus untuk bertanding. Dan ternyata ASEAN, bukan ASEAN ya, ASEAN Games ini sudah berlangsung ya pendengar ya, di Jepang. Pasti kurang update pendengar ya. Oke lah, kalau kita tetap memberikan semangat terhadap para atlet-atlet Indonesia yang berjuang untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia dalam perburuan medali di ASEAN Games untuk tahun ini pendengar.

0: Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau Anda mendengar rangkaian lagu-lagu seperti ini, mendengar Rini Miliki Astria dan lagu-lagu Tempo Dulu lainnya, mungkin Anda lebih kenal, lebih familiar dengan rangkaian lagu-lagu Tempo Dulu, boleh ya Anda nanti request. Tapi akan ada satu pertanyaan untuk Anda. Kalau biasanya malam hari Anda tidur ini masih menggunakan lampu atau dalam keadaan gelap? Akan tidur ya pendengar ya. Nanti kalau tidur, kalau dimatiin lampunya juga gak terasa gitu pendengar ya. Tapi kalau Anda sudah mempersiapkan diri untuk menikmati suasana istirahat gitu pendengar ya. Nah, menurut Anda ataupun kebiasaan Anda, apakah dengan mati lampu, aduh gelapnya? Oh bukan, ya itu lagu-lagu dangdut. Ya, dan atau Anda membiarkan lampu itu terang, menyala, menemani Anda tidur gitu pendengar ya. Boleh dong ya, share pengalaman Anda dan mengapa Anda melakukan itu gitu ya. Kalau Anda suka dengan gelapnya ruangan atau gelapnya ruang tidur Anda atau kamar tidur Anda gitu ya, atau senang dengan terang benderangnya kamar tidur Anda ketika Anda akan tidur gitu pendengar ya, boleh informasi kenapa Anda melakukan hal itu. Nanti ya saya kasih hadiah lagu. Kalau penyiar kaya akan lagu ya pendengar ya. Ya enggak pendengar. Nah, boleh Anda tuh pendengar bisa bergabung di line WA kami di 081324951935 dalam rangkaian ruang rindu ini. Tapi boleh dong ya jawab pertanyaan saya yang tadi. Kebiasaan Anda ketika Anda akan tidur, apakah dengan lampu yang terang menyala atau gelap gulita di ruangan Anda gitu ya pendengar ya. Oke. Silakan di 081 324 95 1935 sampai nanti pukul 22, 2 jam ya. Dan Anda akan terus bersama kami dalam rangkaian Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: sembari mendengarkan radio RRI. Iya ya, banyak yang berkata begitu gitu, pendengar yang ada yang mas saya dengerin lo mas, oke, utamanya buat Pak Bapak Jayadi, terima kasih Bapak Jayadi yang sudah bergabung sama kami.
1: Solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKP RRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kiranya pilihan ragu-ragu di ruang rindu ini menjadi pilihan Anda sendiri, pendengar ya. Apalagi sekali lagi, pendengar, Anda sudah dalam posisi wenak atau PW gitu ya, di kasur atau di tempat tidur Anda, ataupun di apa ya, tiker. Apa ya, saya mau bilang yang di apa, yang di rumah-rumah zaman dulu tuh, tiker atau apa ya namanya ya, bale gitu ya. Nah, malam ini saya akan menemani Anda semuanya dengan topik yang kelihatannya sepele gitu ya, tapi kalau didebatin bisa ya, bisa jadi musuhan kali. Ya, dan kalau Anda saat ini sedang menikmati suasana tadi, posisi wena di kasur Anda, tapi kayaknya kalau ada yang belum Anda lakukan satu hal gitu ya, apakah posisi wena tadi ketika Anda menikmati suasana tidur, suasana rebahan ya. Ya, bagi saya kaum rebahan gitu pendengarnya. Saya loh pendengar ya. Kalau udah di kamar tidur ataupun di tempat tidur nih, aduh kayaknya pengen rebahan aja ya. Nah, tipe mana? Ataupun Anda lebih suka yang mana? Lampunya tetap nyala benderang atau dalam keadaan gelap gulita gitu ya, dalam keadaan suasana istirahat. Nah, kalau tim lampu padam, boleh cungkan jari, boleh silakan merequest rangkaian lagu-lagu. Dan kalaupun apa gitu ya, Anda melakukan, kenapa Anda melakukan hal tersebut ketika Anda sudah berada di posisi enak di tempat tidur Anda, di bale Anda, di kasur Anda gitu ya, dengan apakah lampunya harus tetap nyala benderang ataupun dalam keadaan gelap, boleh Anda pilih salah satu tersebut di sembari Anda menyimak rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan, ataupun yang Anda pilih juga boleh lah ya, boleh lah ya. Oke, karena Anda sudah berinteraksi kepada dalam rangkaian ruang rindu untuk kesempatan malam hari ini ya. Sekali lagi untuk mendengar, lampu nyala atau lampunya dimatikan alias gelap gulita, seperti halnya di dalam gula, di dalam gua, kok di dalam gula gelap gulita, aduh enaknya gitu, gelap-gelapan jadinya seperti siluman. Itulah dangdutnya Rita Sugiarto. Oke, terima kasih juga buat Bung Ardiansa. Apa kabar Bung Ardiansa? Sehat selalu ya Bung Ardiansa ya. Dan apa nih Mas? Oke, lagu lagi menyiarkan RRI Cirebon, betul. Nah, kalau Anda saat ini sedang menyimak siaran kami, boleh Anda berkirim komentar, berkirim alasan mengapa Anda memilih lampu tetap menyala benderang atau dalam keadaan gelap ketika Anda sudah dalam posisi wenak, posisi yang diidam-idamkan oleh saya yang siaran malam hari ini gitu pendengar ya, dalam ruang kamar tidur Anda. Nah, apakah lampunya harus tetap menyala ataupun dalam keadaan gelap gulita gitu pendengar ya. Boleh Anda akan bersama kami nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bung Hans Ardiansah. Boleh komennya nulis lagi WA, dan Anda juga pendengar. Dan terima kasih juga buat Bapak Jayadi beserta keluarga di Perumnas Parkit gitu ya, sama Pak Maman. Apa kabar? Wah, aman, sehat-sehat selalu. Dan juga buat Abah Haji Emen juga ya. Dan lagunya, saya senang lagu ini dari apa ya, dari bisa mendengarkan, bisa memahami rangkaian lagu ini. Konon lagu ini nih ada perenungan tersendiri, perenungan realitas. Ya, dari renungan ini mendalam mengenai perjalanan hidup manusia yang penuh dengan kepenatan, ambisi, serta pahit manisnya realitas. Ayo, apa lagunya? Kalau bisa menebak lagu ini, pulsa. Enggak, pulsa 10.000, malu-maluin ya. Oke, ya kalau ketemu dengan saya makan bakso gratis lah ya. Dan juga makanan di balik lagu ini juga bisa melepas penat dan ambisi, dan mengajak pendengarnya nih untuk berhenti sejenak dari mengejar harta, popularitas, atau ambisi duniawi yang sering membuat seorang lupa pada keadaan sekitar, keluarga bahkan, atau hingga hati nurani orang lain. Nah, itulah teman-teman mendengar terkait dengan lagu ini.
Ayo, apa ya lagunya ya? Kita putarkan saja ya untuk Anda tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mana lagunya kok nggak ada? Ini lagunya, mungkin Anda kalau dengar lagu ini berdengar ya, dari Ahmad Alman. Untuk Anda bisa terus bersama kami dalam rangkaian Syair Kehidupan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Berdekat Pro 1 masih bersama Anda dalam rangkaian Ruang Rindu, di mana rangkaian Ruang Rindu akan diisi oleh lagu-lagu tempo dulu, lagu-lagu yang bisa menjadi kenangan indah dalam kalbu Anda, ataupun juga Anda ingin mengungkapkan kembali kenangan-kenangan indah tersebut melalui pendengaran lagu. Mendengarkan lagu maksudnya gitu ya, pendengar ya. Nah, silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami di 081324951935. Namun kami akan bertanya terlebih dahulu terkait dengan kalau Anda sudah di posisi paling wena atau PW malam hari ini, yang sudah ada di kasur ataupun di tempat rebahan Anda begitu mendengarnya sambil mendengarkan RRI. Nah, biasanya lampu di kamar Anda tetap menyala dengan terang benderang atau sudah waktunya digelap gulitakan? Layaknya dalam gua, bukan layaknya dalam mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu gitu ya. Bukan nazar, maklum kalau Pro 1 itu banyak ke dangdutnya. Jadi penyiar khususnya saya senang dangdut, jadi agak sedikit ke dangdut-dangdutan gitu ya pendengar ya. Nah, sekali lagi terus pendengar, silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami di 081324951935, sembari mengingat-ingat lagu kenangan masa lalu Anda apa nih yang mau Anda dengarkan. Tapi dijawab terlebih dulu terkait dengan ketika Anda dalam posisi wenak atau PW di tempat tidur Anda, di kasur Anda, ataupun di balai Anda gitu ya pendengar ya, apakah lampu masih harus tetap menyala dengan terang benderang atau Anda gelap gulitakan layaknya di dalam goa? Dan mengapa Anda ya melakukan hal itu gitu ya pendengar ya. Kadang-kadang kalau orang yang fobia ataupun ketakutan rasa gelap gitu ya, pasti yang bilang ke, nggak tahu gitu, ke saudaranya ataupun ke anak-anaknya gitu ya, nanti kalau sudah saya tidur matiin lampu ya gitu ya. Pengalaman pribadi nih kayaknya penyiarnya gitu ya. Enggak ya, dan itu memang benar terjadi pendengar ya. Tapi ketika Anda dalam posisi enak sambil mendengarkan dari Cirebon, itu Bung Hans Ardian saya, dan lampunya tetap menyala Bung Hans. Oke, enggak apa-apa ya. Itu adalah sesuatu hal yang tentunya Anda ingin rasakan sensasinya gitu ya pendengar ya. Kalau mati lampu kayaknya nggak terbiasa gitu tidur ya pendengar ya. Saya sendiri kalau penyiarnya gimana? Oh, kalau penyiarnya kalau tidur harus mati lampu gitu ya pendengar ya. Atau lampunya temaram tapi tidak disorotkan ke muka gitu ya. Alias dibalik kanan kan lampu tersebut. Atau ditutupin oleh kertas ataupun oleh lainnya. Yang terpenting agak temaram sedikit lah. Romantis katanya gitu ya pendengar ya. Oke. Baik, terima kasih Bung Hans, dan terima kasih juga bagi Anda yang akan bergabung bersama kami. Dan lagunya mana tadi ya? Oke. Lagunya sudah kita persiapkan buat Bung Hans, ada All I Am. Kalau lampu dimatiin nanti enggak kelihatan dan banyak nyamuk. Apa iya? Saya langsung tahu, opo iyo, iyalah ya, orang perasaan dia sendiri kok ya, enggak, bukan perasaan saya ya. Tapi emang ada perasaan kayak gitu juga ya, terkait dengan kalau mati lampu kayaknya diserang nyamuk gitu ya. Padahal ya nyamuknya ya enggak tahu juga tuh ya, apa dalam posisi terang ketakutan. Nah, ketika pas posisi gelap, ini balas dendam saya gitu kata nyamuknya gitu mendengar ya. Tapi ya tidak mengapa, ini menjadi satu hal yang mungkin kesukaan. Oke, Bung Hans, terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Cirebon dalam rangkaian Ruang Rindu. Sekali lagi terima kasih bagi Anda, dan akan banyak cerita mungkin bagi dari Anda terkait dengan lampu tetap menyala terang benderang atau gelap gulita ketika Anda sudah dalam posisi wena, posisi rebahan, posisi tiduran, dan mungkin juga langsung tancap gas untuk tidur. Ya, silakan di 081324951935 sembari mendengarkan rangkaian lagu yang Anda request. Seperti halnya terima kasih Bung Hans, lagunya dari Yana Liu, All I Am. Buat Anda juga silakan bisa bersama Pro 1 dalam rangkaian Ruang Rindu sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Kali ini pendengar Anda akan terus bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu dalam ruang rindu hingga nanti pukul aduh, lagi batuk. Mudah-mudahan Anda juga tidak batuk ya. Anda tidak batuk kemarin seperti Anda juga, tapi Anda tidak seperti saya batuk gitu ya pendengar ya. Dan semoga saja demikian pendengar. Dan semoga saja Anda mana nih? Oh iya, lagunya ini ya. Oke lah, siap, kita akan putarkan permintaan lagu dari Anda yang sedang menikmati suasana PW, Anda posisi wenak. Tapi tanya lagi ya pendengar ya, apakah dengan posisi wenak tersebut dan bagaimana, mungkin ini adalah hal yang apa ya, sudah rutinitas ketika sudah masuk dalam kamar gitu pendengar ya. Kemudian lampu ada yang dimatiin, ada yang masih terang benderang, kemudian lama-lama akan terlelap juga ya pendengar ya. Tapi ini adalah sekali lagi kebiasaan ataupun juga kesukaan Anda terkait dengan lampu padam atau lampu terang benderang. Dan biasanya ada juga yang alasannya, saya nggak bisa tidur kalau ada cahaya sekecil apapun gitu ya. Bahkan lampu, mungkin ada lampu indikator AC gitu ya pendengar, atau lampu dari tetangga yang menerobos masuk, cahaya lampu dari tetangga ini menerobos masuk ke dalam ruangan, kemudian kita kasih apa, tirai hordeng gitu, kalau bahasa Cirebon ini hordeng ya, hordeng, dan ditutup rapat gitu ya, pokoknya tidak ada gitu ya sekecil apapun cahaya yang masuk. Ada yang begitu pendengar ya. Oke, ada juga yang kalau saking gemesnya, saking tidak ingin ada sesuatu cahaya masuk gitu ya, sampai diselotip. Seperti saya tadi ya pendengar ya, walaupun lampunya sudah terang, temaram gitu ya pendengar, temaram lampu malam hari tersebut, saya pakai, bener ya, pakai selotip ataupun pakai ditutupin, masih ditutupin lagi pendengar ya, lampu tidur, kalau bilang lampu tidur gitu ya, saya selotip biar tidak mengganggu. Minimal tentunya juga kalau tim lampu menyala ataupun lampu menyala gitu pendengar, yang senang ataupun yang suka kebiasaannya lampu menyala, ada kalanya lampunya harus tetap menyala di kamar tersebut ya. Dan kalau memang lagi mau rada romantis, gitu ya, ya lampunya tidur yang agak terang lah ya. Kalau gelap-gelapan tuh berasa kayak dari obrolan ya pendengar ya. Oke, oke lah kalau begitu. Gak ada suaranya. Oh iyalah. Oke, nanti kita laporkan lagi kepada pimpinan dari Hargelisnya ya. Oke, nanti dikontak deh Hargelisnya ya. Oke, dan tim ataupun juga ketika Anda senang dengan lampu yang padam, ya mungkin Anda bisa berbagai hal untuk bisa menyelamatkan daripada terobosan dari sinar gitu ya pendengar ya, dengan berbagai hal sampai disolatif gitu ya. Dan kalau Anda suka dengan lampu menyala, ya kayaknya ya nggak akan banyak berubah dari ruang tidur Anda pendengar ya. Nah, kalaupun juga ada yang, kenapa lampunya tetap menyala? Saya fobia lampu, lampu mati lampu gitu ya, atau lampunya padam. Karena mungkin juga ada, memang ada fobia tersebut ya pendengar ya. Nah, saya yakin, nah ketika masih ada anak-anak, ya, atau masih ada saudara yang nginep di rumah gitu, kalau biasanya kalau tim, ataupun juga kalau yang biasanya mati lampu, yang suka dengan mati lampu, tuh biasa mati lampu ketika ada saudara yang dalam tanda kutip berkunjung ke rumah kita, kemudian ada lampunya masih tetap dinyalakan, kayaknya gatel nih tangannya. Iya, enggak ya guys sebenarnya. Kayaknya gatel, pengen matiin tuh lampunya, saklar lampunya gitu ya. Pengen matiin saklar lampunya itu ya. Aduh, kapan gitu dia tidur. Tak offin lampunya gitu ya, saklarnya gitu. Begitu enggak benar ya?
Tapi bukan ini saya sendiri pendengar. Terima kasih sekali lagi buat Anda pendengar yang terus bersama kami Pro Satria Cirebon dalam rangkaian Ruang Rindu. Dan sekali lagi Anda bisa bersama saya dalam rangkaian Ruang Rindu isi dengan rangkaian lagu-lagu tempo dulu, di mana Anda akan menikmati suasana dulu, di mana Anda mempunyai kenangan-kenangan yang indah yang tak terlupakan dalam kenangan Anda. Pro Satu masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian Ruang Rindu.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

kalau Anda mendengarkan lagu dan teringat masa lalu, teng gitu ya, Bergero. Teng apa? Masih ada flashback gitu ya. Itu menjadi ciri khas kita. Ciri khas saya ketika flashback-kan masa lalu, pasti bunyi teng gitu ya. Kembali ke masa lalu gitu ya. Dengar lagu yang sangat senang ketika masa-masa SMA. Wow, apalagi, apa sih lagunya gitu ya, Bergero ya. Saya suka dengan lagunya Faris RM. Wah, bagaimana dengan Anda? Faris RM suka? Boleh saja suka ya pendengar ya. Dan Faris RM ini tentu pendengar, saya bisa mengatakan bahwa top banget dah gitu ya. Cerita khususnya lagu yang bisa jadi ini lagu bertepatan dengan tuan rumah di sebuah kota di Spanyol gitu ya pendengar ya. Olimpiade 1992. Sudah lahirkah Anda? Atau sudah menua bersama saya? Ya pendengar ya. Oke, dan lagu ini tentu pendengar ini terkait dengan ya menyimpan sang Faris RM ini menyimpan kisah dalam benaknya sembari mencari inspirasi latar lain untuk lagu. Dan keberuntungannya pas lagu ini diinspirasikan mau dikeluarkan gitu ya, bertepatan dengan lagu tersebut judulnya Tuan Rumah Olimpiade 1992, masyarakat pun berpesta. Dan lagu ini juga bercerita terkait dengan perbedaan perspektif terkait dengan pasangan muda-mudi yang bernama Jerome Rodriguez asal Filipina dan Margaret Ferrier asal Inggris. Jerome Cotton katanya pada waktu itu galau setengah mati ketika kuliah singkatnya akan berakhir, karena artinya ia akan terpisah jauh dari sang Margaret pujaan hatinya. Bagi orang timur si Jerome, cinta itu sangat sakral. Tapi bagi orang barat si Margaret, cinta itu santai,

Sama kok ya, dipan ya, ada ya di Cirebon, di Jawa Tengah gitu ya, atau di Solo gitu, pasti dipan. Nah, apa yang Anda lakukan gitu mendengar, dengan sudah posisi enak di yang saya sebutkan tadi, mendengar kasur, tempat tidur, dipan ataupun di balai gitu ya, mendengar ya. Apakah lampu harus tetap menyala atau lampu harus padam gitu mendengar ya? Silakan di 081324951935. Dan sebelum kami akan hadirkan permintaan lagu dari Anda, boleh dong ya, Anda mempunyai kebiasaan yang mana ketika dalam posisi enak? Apakah lampu masih tetap menyala atau lampu padam? Segera di 081-324-951-935. Kita akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu dari Faris RM dengan judul Barcelona. Kita putarkan untuk Anda yang masih bersama kami. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya senang dengan lagu yang tolong-tolong gitu ya. Bassnya ini loh yang menjadi ikonik dari Barcelona.

wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon. Mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda akan terus berjumpa mendengar masih ada beberapa menit sebelum kami akhiri kebersamaan bersama kami di rangkaian Ruang Rindu, di mana rangkaian Ruang Rindu ini lagu-lagunya semua saja bisa membawa kenangan-kenangan indah. Seperti halnya Bung Ardiansyah dari Bandung, oh dari Hargelis gitu ya, teringat dengan siapa nih? Oh, ceweknya yang jauh dari di sana. Cewek saya di Bandung, Mas. Saya sekarang di Hargelis, Indramayu. Saya setia jauh dari dia di sana. Oh. Mas Ardiansyah setia. Yang di Bandungnya setia enggak? Enggak ada yang bohong ya, Mas ya. Pasti setia, Mas ya. Baik, dan terima kasih juga buat Anda, Bung Santoso Iksan. Nah, lagunya nanti kita akan hadirkan dan pilih apa nih? Oh ya. Pilih kalau mau tiduran lampunya dimatiin katanya gitu. Oh, oke lah kalau gitu, biar enak, biar bisa merenung tinggi dengan merenung yang dalam katanya gitu ya. Oke, terima kasih Bung Santoso Iksan, Mas Saik Santoso Iksan. Kita putarkan berita lagu dari Anda semuanya.

Tapi cuma juga dengan pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Kesempatan malam hari ini aplikasi RRI Digital. Oke, terima kasih juga bagi yang dari Magelang ya. Oke, katanya cuaca Magelang cerah, sama di Cirebon juga cerah, lalu lintas juga ramai lancar, sama. Magelang dan Cirebon kayaknya identik gitu ya pendengar ya. Kotanya kecil gitu ya, dan juga tapi arus lalu lintasnya juga lumayan padat, karena Magelang juga seperti yang Cirebon menurut saya gitu, tempat lintasan dari arah Semarang menuju ke Jogja, dan Cirebon juga gitu mendingan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Dan itulah tentunya juga terkait dengan Magelang dan Cirebon. Terima kasih Bung siapa ini, lupa. Oke, terima kasih. Iya betul, dan mengabarkan bahwa seniman Jogja Den Bagus Sengarso tutup usia ya. Wah, ini sekali lagi menjadi momen tersendiri ketika ada Den Bagus Sengarso, kemudian ada Marwoto, kemudian ada Yati Pesek gitu ya, yang dulu pernah saya dengarkan melalui radio Rejo Buntung kalau nggak salah, atau di TVRI di Sabah Desa atau apa ya, lupa saya acaranya gitu ya pendengar ya. Tapi mereka legend-legend terkait dengan ya hal-hal seperti itu ya pendengar ya. Sekali lagi tinggal Marwoto dan Yati Pesek yang menjadi legend ikonik seniman di Jogja. Prosatu masih bersama anda pendengar, masih dalam rangkaian Ruang Rindu, dan terima kasih sekali lagi buat yang ada di Jawa Tengah sana, di Magelang, Mas Teo. Terima kasih Mas Teo ya. Saya spesialkan lagu untuk anda Mas Teo. Mungkin Mas Teo gak tahu nih, sudah kenal belum lagu ini dari UKM. Ada bayangan gitu ya, tepat di depanku, kalau gak salah gitu ya. Oke. Mas Teo terima kasih. Juga buat Bung Hans, dan juga buat Mas Saik.

Ya, pendengar tanpa terasa terdengar waktu terus berlalu dalam ruang rindu yang saya pandu untuk mengingatkan Anda terkait dengan lagu-lagu tempo dulu, di mana Anda bisa apa nih yang belakangnya gitu ya, bisa mengingat masa-masa lalu yang kemudian Anda bisa tersenyum-senyum, tersipu malu gitu ya mendengarnya dengan rangkaian lagu-lagu tersebut. Baik, dan terima kasih juga bagi Anda yang selalu setia bersama kami, baik itu Anda yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital ataupun di www.rri.co.id. mendengar, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama dalam mana nih, kok hilang, dalam rangkaian ruang rindu untuk kesempatan malam hari ini mendengar. Dan masih ada beberapa ke depan sebelum kita akhiri, tapi kita akan pengakuan terkait dengan lagu dari Power Metal. Pengakuan untuk Anda semuanya yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Ruang Rindu. Dan tadi yang kita bicarakan terdengar terkait dengan kebiasaan Anda ketika Anda dalam posisi yang sudah buena atau sisi buena gitu ya, mendengar ya. Apakah kamar Anda akan terus terang benderang atau langsung dipadamkan? Kamar Anda ya, pendengar. Nah, dari sisi medis yang pendengar, kamar gelap juga memicu hormon melatonin atau hormon tidur. Lampu terang bisa mengganggu siklus tidur dan memicu lelah di pagi hari. Secara sisi psikologis, ini fakta singkat yang mendengar ya, kamar terang memberikan rasa aman bagi orang yang cemas terhadap kegelapan atau nama selatinnya nyctophobia. Dari sisi praktis atau keamanan, lampu menyala mencegah risiko cedera fisik seperti halnya kesandung, kepleset saat terbangun di malam hari, pendengar ya. Dan solusi terbaiknya, gunakan lampu tidur redup berwarna kuning atau hangat atau warm light. Dan itu juga ini terkait dengan kebiasaan Anda, pendengar ya. Semoga saja terdengar, apapun kebiasaan Anda bisa terus membuat Anda lebih apa ya, lebih mewaspadai ataupun lebih bermanfaat bagi diri Anda, pendengar. Saya undur diri, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan bersama kami, Pro 1 Daerah Cirebon. Dan kami akan segera bersama Anda dalam mini drama radio.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang sah. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
3: Hei lu nih, terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
2: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
0: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
3: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
1: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
2: Saya tidak akan melewati garis itu.
3: Ini garis ini tidak nyata, men.
2: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Hai! Berhenti situ! Ted! Berhenti!
0: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah

0: Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
1: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
0: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
2: Tapi bagaimana dengan hidup, Pak?
0: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
3: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
4: Kak, kita tetap di sini ya.
1: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
5: Saya minta maaf . Saya hampir lupa siapa saya.
1: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
5: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
4: Indonesia tetap di hati.
1: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
3: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang tak terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu akan bersama Anda pendengar dalam rangka rekam mesin dan informasi sampai nanti pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini pendengar. Masih dalam rangkaian Cirebon malam ini. Satu informasi pendengar terkait dengan harga BBM non subsidi, apakah akan berubah atau tidak ya pendengar ya. Tidak berubah ajalah gitu ya, walaupun kita mendapatkannya panas-panasan. Terik, seiring terik matahari yang memanasi jalan-jalan yang ada di kota Cirebon. Ketika kita menggunakan kendaraan roda 2 khususnya, kalau sudah habis bahan bakarnya, terus gimana lagi dong ya? Apa yang mau diisi? Ya, terpaksa ikut antri, itu pendengar ya. Dan ini terkait dengan BBM pendengar, dan dari antaranews.com dikabarkan bahwa Pertamina tegaskan harga BBM non-subsidi tidak berubah per 21 September, dan PT Pertamina Patraniaga memastikan harga BBM non subsidi di SPBU Pertamina tidak mengalami perubahan per 21 September. Pernyataan tersebut sekaligus mengklarifikasi informasi yang beredar di medsos mengenai adanya penyesuaian harga BBM non subsidi pada tanggal tersebut. Hal itu diungkapkan Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andora. Menurut Kitty, bahwa harga BBM non-subsidi yang berlaku di SPBU Pertamina saat ini tetap mengacu pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertamina Patra Niaga memastikan informasi mengenai harga BBM disampaikan melalui kanal komunikasi resmi. Dan harga BBM non-subsidi yang mengalami kenaikan adalah Dex Light, Pertamina Dex, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green. Sementara harga Pertamax belum mengalami perubahan alias tidak berubah harganya gitu pendengar ya, dan sama masih berapa 14.000 atau 15.000 gitu pendengar ya. Saya kemarin beli lupa. Beli 150.000 dapat 9 liter. 9 liter koma berapa gitu ya pendengar ya. Paksa karena tidak ada bahan bakar di kendaraan saya, akhirnya belinya Pertamax. Kapan turun ya dari 14.000 15.000 menjadi 12.000 lagi gitu ya, supaya tidak terlalu jauh harganya dari Pertalite.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, berarti masih dalam rangkaian ragam mesin informasi untuk kesempatan malam hari ini, pendengar ya. Untuk Anda yang terus bisa bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, selamat untuk mengikuti suasana istirahat bersama dalam rangkaian Cirebon malam ini, pendengar. Ragam mesin dan informasi masih terus Anda simak hingga nanti pukul 23 ataupun pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, dan ini terkait dengan satu informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda terus bisa bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan ini terkait dengan program keselamatan berwisata yang fokus menciptakan ekosistem berwisata yang aman. Jubir Kementerian Pariwisata Yani Cahya menyampaikan bahwa program peningkatan keselamatan berwisata difokuskan untuk menciptakan ekosistem berwisata aman dan berkelanjutan dan bersaing global. Dan ia mengatakan, mewujudkan ekosistem berwisata yang aman dan berkelanjutan tersebut dilakukan dengan melakukan kegiatan upscaling, rescaling untuk pemandu wisata meningkatkan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan wisata ekstrim. Kementerian Pariwisata menggelar sejumlah kegiatan seperti pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi pemandu wisata, pemberian edukasi bagi wisatawan, dan penyusunan pedoman dan modul keselamatan bagi pelaku usaha, pemetaan destinasi rawan bencana, serta penyesuaian regulasi life on board. Jadi ingat dulu jadi ingat terkait dengan mengantarkan para wisatawan dari Jogja gitu, pendengar ya, dengan menggunakan kendaraan mobil bus 3/4 dan ya keliling, terutama di sajian-sajian kuliner, sajian-sajian kerajinan dan lain sebagainya. Dan ya lumayan ya lagi. Tadi pendengar, ada tips yang tersendiri pendengarnya bagi kita sang pengantar alias supir kondektur dan pemandu wisatanya. Mantap. Pro 1 masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian ragam mesin dan informasi.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

mendengarkan. Terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Rangka Musik dan Informasi pada pukul 23. Nanti pendengar, Anda akan bersama kami dalam rangkaian Jazz Music yang akan menemani Anda di suasana malam hari ini, sekaligus sebagai rangkaian akhir kami menemani Anda untuk edisi hari ini di hari Senin tanggal 21 September 2026.

0: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
1: Tangan!
0: Seru loh, beda sama judi yang lain.
1: Diam!
0: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Terima kasih untuk mendengar Anda masih terus menyimak rangkaian kebersamaan bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Dengan beberapa menit lagi pendengar, saya Piana Wansa dan didampingi pengarah teknik Bung Gani juga akan segera undur diri dalam rangkaian Cirebon malam ini pendengar. Masih ada beberapa menit ke depan terus pendengar untuk terus Anda ikan tanda akan bersama kami Pro 1 RRI Cirebon dan tentunya untuk Anda yang terus bisa bersama kami, kami ucapkan terima kasih untuk mendengar. Semoga malam hari ini adalah malam yang Anda selalu idamkan atau inginkan ketika Anda bisa menikmati suasana istirahat Anda di kesempatan malam hari ini mendengar. Rangkaian renungan malam pendengar akan kami hadirkan sebelum saya undur diri dari ruang dengar Anda.

Malam itu hujan turun pelan, seperti ingin menemani Sunyi di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Di dalamnya, Raka duduk sendiri di ruang tamu, hanya ditemani cahaya layar ponsel dan secangkir teh yang sudah dingin. Notifikasi kembali berbunyi. Bukan pesan dari teman, bukan kabar baik. Ini adalah pengingat dari aplikasi pinjaman online. Awalnya, Raka tidak pernah berniat terjerat pinjol. Ia hanya seorang pekerja biasa dengan gaji yang ya cukup-cukup aja untuk hidup sederhana. Tapi tidak cukup untuk kejutan hidup. Hingga suatu hari ibunya jatuh sakit. Biaya datang lebih cepat daripada tabungan. Tenang, proses cepat, tanpa ribet. Ya begitulah bunyi iklan yang muncul di ponselnya. Raka berpikir, hanya sementara lah. Namun sementara itu berubah menjadi berbulan-bulan. Bunganya bertambah. Kemudian pesan masuk semakin keras nadanya. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Tidurnya mulai gelisah. Bahkan hujan yang dulu menenangkan justru kini terasa menekan. Hingga satu malam, listrik di rumahnya padam. Dalam gelap, Raka mendengar suara ibunya dari kamar. "Raka, kamu belum tidur?" Raka terdiam. Ia masuk ke kamar dan duduk di samping ibunya. Dalam remang cahaya lilin, ibunya memandang wajah anaknya yang tampak lebih lelah dari biasanya. "Kamu kelihatan capek sekali," ibunya berkata. Saat itu, Raka tak sanggup lagi menyimpan semuanya. Ia bercerita tentang pinjol, tentang rasa takut, tentang rasa malu, tentang tekanan yang setiap hari menyesakkan dada. Ibunya mendengarkan tanpa menyela. Dan setelah Raka selesai, ibunya menggenggam tangannya. "Raka," katanya lembut, "utang bisa dicari jalan keluarnya. Tapi kalau kamu kehilangan ketenangan, itu yang mahal." Kata-kata itu sederhana, tapi malam itu seperti menyalakan lampu di hati Raka. Esoknya, Raka mulai berubah. Ia tidak lagi lari. Ia mencari bantuan. Ia berkonsultasi ke lembaga keuangan resmi. Berdiskusi dengan keluarga. Menyusun ulang hidupnya sedikit demi sedikit. Tidak instan, tidak mudah, tapi nyata. Ia belajar satu hal penting, bahwa solusi cepat seringkali menyimpan harga yang sangat mahal. Dan keputusan yang tenang jauh lebih berharga daripada janji manis di layar ponsel. Beberapa bulan kemudian, hujan kembali turun di malam hari. Raka kini duduk di tempat yang sama, tehnya juga masih hangat, ponselnya ada di meja tanpa notifikasi menakutkan. Ia menarik nafas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah lama, malam terasa benar-benar malam. Tempat untuk beristirahat, bukan bertarung. Dan untuk siapapun yang mendengarkan kisah malam hari ini, ingatlah, sebelum meminjam, pinjamlah waktu untuk berpikir. Sebelum menekan setuju, dengarkan suara hati. Karena ketenangan di malam hari adalah kekayaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Selamat beristirahat. Semoga malam membawa damai, bukan

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Para pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari Senin tanggal 21 September 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91.4, 94.8 dan 89.1 MHz. Kata kami yang berugas dari Jalan Brigjen Arsono P. Pasirwon beserta rekannya dari pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program Satu kembali mengudara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari Selasa, tanggal 22 September tahun 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8, 91,4, dan 89,1 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini. Dan pendengar, sesi pertama seperti biasa setiap pagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi. Kali ini dengan tema dari Masjid Menuju Masyarakat, Membangun Umat Yang Peduli, bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Satori yang sudah terhubung tentunya melalui sambungan telepon. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau melalui nomor telepon ya di 0231-8493-259. Untuk WhatsAppnya di 0813-2495-1935. Kini kita buka Mutiara Pagi.

0: siaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.
1: Ya, selain melalui WhatsApp dan juga telepon, Anda juga bisa berinteraktif melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Dan untuk WhatsApp-nya di 0813-2495-1935, teleponnya di 0231-849-3259. Sudah terhubung bersama kami pendengar, Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Satori, yang akan memberikan tausiahnya di pagi hari ini dengan tema Dari Masjid Menuju Masyarakat, Membangun Umat Peduli. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arul.
1: Sehat Pak Kiai?
2: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah.
2: Sehat. Iya, gak bisa kesana ini tadi malam ada kegiatan ini. Apa? Tugas yang kurang.
1: Oke, tidak apa-apa Pak Kiai. Ya, silakan Pak Kiai sampaikan tausiahnya.
2: Ya, terima kasih Mas Arul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata walam yakhsha illa Allah fasa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Pemirsa kaum muslimin muslimat, pendengar pecinta Radio Republik Indonesia ya Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, insya Allah, kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan dan kesehatan. Bagi yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Bagi yang ada kesusahan, mudah-mudahan Allah berikan kejembaran. Bagi yang ada, tidak ada kesempatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Selayaknya lah di pagi hari ini kita masih sehat, bisa sempat walaupun bertemu, berjumpa melewat udara. Tetapi kita bersama tidak lupa untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah, Allah akan memberinya tambahan rezeki dan keberkahan kepada kita semuanya. Allah limpahkan karunia-Nya kepada kita. Dan mudah-mudahan juga kesuksesan Allah berikan kepada kita. Begitu juga kita pun tidak lupa untuk senantiasa sampaikan salawat dan salamnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Dan dengan ini kita akan mendapatkan syafaatnya. Pemirsa kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia dan keberkahan ini, marilah kita sejenak untuk menyimak tema pada pagi hari ini, di mutiara pagi ini, yaitu dari masjid menuju masyarakat, membangun umat yang peduli. Kita ketahui pada saat ini adalah kita bisa melihat betapa indah-indahnya, bagus-bagusnya masjid-masjid dimanapun Anda berada atau di sekitar kita. Tidak ada lagi masjid ataupun musola-musola yang insya Allah bangunannya pada saat ini kuat dan kokoh serta megah. Dan masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi masjid ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Masjid juga bukan sekedar tempat melaksanakan sholat berjamaah. Kita ketahui, kita mungkin mendengar sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa masjid juga menjadi pusat pendidikan, pembinaan akhlak, masyarakat, persaudaraan, bahkan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta sampai dalam bidang-bidang yang lain, politik dan lain sebagainya. Karenanya kita bisa melihat ukuran kemakmuran masjid bukan hanya banyaknya jamaah yang datang untuk sholat, tetapi juga sejauh mana cahaya masjid mampu menerangi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya kurang lebih, sungguh yang kemakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau kita amati, kalau kita perhatikan ayat ini, di situ Allah menyebutkan sholat dan zakat seiring beriringan, secara beriringan. Sholat menggambarkan hubungan manusia dengan Allah, sedangkan zakat menunjukkan kepedulian kita semua manusia kepada sesama. Ini artinya ada sebuah pesan penting di mana kesolehan pribadi harus melahirkan kesolehan sosial. Jangan sampai seseorang rajin datang ke masjid tetapi tidak peduli kepada tetangganya. Jangan sampai seseorang rajin membaca Al-Quran tetapi lisannya masih menyakiti orang lain. Kita rajin membaca Al-Quran, datang di masjid, tetapi hati kita tidak sama sekali tidak terpaut kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada sekitar kita. Jangan sampai seseorang rajin bersedekah hanya ketika dilihat orang, bahkan kita kadang-kadang dia menyebut ke apa dari hamba Allah, wah ini berat kalau dari hamba Allah. Kenapa? Karena dari hamba Allah itu harusnya seluruhnya adalah kayak Nabi itu. Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu sudah diakui oleh Allah hamba Allah. Kenapa? Karena seluruhnya dan aktivitas segalanya adalah semuanya ditujukan karena Allah dan demi Allah. Tetapi tidak pernah kita memperhatikan tetangga yang sedang kesulitan. Nah, kita hamba Allah harus juga sama. Mereka juga hamba Allah. Sehingga apa? Di sini Islam mengajarkan kepedulian sosial. Pemirsa kaum muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam tidak mengajarkan kita menjadi manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri, seolah-olah dia selamat sendiri, jadi anak orang soleh sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam sebuah firman-Nya, kita juga harus peduli kepada orang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini jelas sekali, ayat ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat kita. Ketika ada tetangga sakit, hendaknya kita peduli. Kita tengok. Ketika ada keluarga yang kehilangan pekerjaan, ya bisa kita bantu. Jangan sampai menjadi pesaing-pesaing kita. Kadang-kadang, wah, jangan kalah dengan itu. Itu si orang hebat itu bisa hebat. Masa kamu kalah? Masa kamu tidak ini? Kamu kan begini. Nah, ini jangan sampai. Ketika ada anak yatim yang membutuhkan biaya pendidikan, kita perhatikan. Jangan sampai kita malah mematahkan ketika ada orang yang kurang, apa menurut kita, beruntung. Kemudian dia semangat untuk berpendidikan, sekolah, rajin. Jangan kita malah mematahkan. Udahlah kamu mah, udah kayak saya aja nih begini, udah apalagi kamu, udah. Yang penting, udah nanti bikin repot aja. Nah ini jangan sampai seperti itu. Kita berikan dia sebuah motivasi besar. Untuk apa? Agar dia bersemangat. Walaupun kita tidak bisa memberikan materi, tapi kita memberikan motivasi yang dulu ini adalah pemicu. Agar mereka, orang-orang yang masih menganggap dirinya dan kita menganggap lemah, kita berikan semangat yang hebat. Supaya mereka giat bekerja, giat mencari ilmu untuk sebagai bekal. Harus kita perhatikan. Jangan sampai malah kita mematahkannya, malah kita melemahkannya, harapannya. Jangan sampai. Ketika ada orang tua yang hidup sendirian, kita pun juga datang menyuruh. Kita tanya, kita perhatikan. Ketika ada masyarakat yang mengalami musibah, kita pun hadir. Jangan sampai kita tidak peduli, lah, biarin aja. Dan inilah merupakan bentuk nyata dari ajaran Islam sejatinya. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kekuatan persaudaraan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menggambarkannya tidak jauh-jauh. Ya, menggambarkan apa? Menggambarkan hubungan antara seorang Muslim dengan Muslim lainnya itu tidak jauh-jauh, tidak wah kemana-mana, tapi apa? Yaitu dalam tubuh kita. Karena apa kata Rasulullah? Bahwa antara orang mukmin dan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu tubuh. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau mengumpamakannya seperti ini. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka min wa udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, seluruh tubuh ikut juga merasakan dengan tidak bisa tidur dan mengalami demam. Ini hadisnya kalau kita lihat riwayatnya adalah hadis Muslim. Artinya ini hadis yang banyak pakai dan dipercaya kebenarannya. Masya Allah, subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyatakan bahwa umat Islam seperti kumpulan orang-orang yang hidup sendiri-sendiri. Jangan sampai diperumpamakan oleh Rasulullah adalah kita banyak kabusa ilail, tetapi kayak busa-busa yang di air itu, yang gampang terombang-ambing oleh air, yang pecah, kelihatannya besar, busanya itu kemudian ke bawah sana, pecah menjadi. Nah, ini jangan sampai kita. Inilah beliau menggambarkannya sebagai satu tubuh. Kenapa? Kita lihat. Ketika tangan kita terluka, maka apa yang ada reaksi pada tubuh lain, anggota tubuh lain? Mata kita menangis. Ketika kaki kita sakit, misalkan tersentuh, atau kita bahasa Cirebonnya kesandung, tubuh kita ikut merasakan. Begitu pula seharusnya kehidupan kita umat Islam. Kita saudara kita lapar. Ketika saudara kita lapar, hati kita tergerak untuk bagaimana. Ketika tetangga kita sakit, kaki kita melangkah untuk menjaga. Ketika anak-anak di sekitar kita membutuhkan peduli, kita ikut memikirkannya. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, kita tidak boleh berkata, alah itu mah bukan urusan saya, nggak tahu saya sih. Nah itu, ini sudah banyak perkataan-perkataan semacam ini, bahkan seolah-olah cuek saja. Nah disinilah kita harus prihatin. Masyarakat kita sudah seolah-olah mereka memikirkan dirinya sendiri saja. Oleh karena itu marilah kita, rasa kepedulian ini dimulai dari diri kita dan tetangga kita. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepedulian sosial tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari lingkungan terdekat. dari di sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yuwasini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuh." Kata Nabi, Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga sampai aku mengira bahwa tetangga

ditopang, perlu ditapa, perlu di, apakah kita perlu mobil untuk mendatangkan mobil untuk kita kalau ada kerepotan, kesusahan. Apakah yang nggak jauh nggak bisa, saudara kita yang jauh nggak mungkin. Siapa? Tidak ada lain adalah tetangga kita. Betapa pentingnya kedudukan tetangga dalam. Karena itu, mari kita bertanya kepada diri sendiri kita semua. Apakah tetangga kita mengetahui bahwa kita peduli? Apakah ketika tetangga sakit kita mendengar? Apakah ketika mereka mengalami kesulitan kita membantu? Apakah kita mereka? Apakah ketika mereka mempunyai hajat kita membantu? Atau jangan-jangan kita tinggal berdampingan bertahun-tahun, tetapi tidak pernah benar-benar mengenal keadaan mereka? Dan ini banyak pesan bahwa inilah yang dimaksud, bahwa inilah kita kehidupan sekarang ini ya begini katanya. Apalagi di kota besar, wah sudah. Dengan tetangga nggak paham, nggak tahu, nggak ngerti dari mana asalnya, kemudian ngobrol, komunikasi. Kita kan sibuk masing-masing. Kita kan sudah mengurusi urusannya kita sendiri. Nah inilah. Maka dari itu masjid adalah merupakan tempat yang sangat efektif untuk kegiatan. Nah, saya kalau bisa saya cerita, saya kalau kemana-mana pasti ke masjid. Supaya apa? Tetangga kan kita bisa bersilaturahmi di masjid. Ada di sini juga saya pernah ngobrol nih. Ada orang dari luar daerah Sidoarjo, ya Surabaya. Mereka rajin ke masjid. Selatan rumah rajin tentang ada takziah. Ini saya katakan bagus. Kayak ya punten kata saya itu. Ini kayak saya yang dilakukan ketika saya berada di tempat lain. Saya pasti yang pertama kali yang dikunjungi adalah masjid. Kemudian kita sholat berjamaah di situ. Kenapa? Karena dengan di masjid inilah orang banyak kumpul. Dan insya Allah, kalaupun mungkin ada orang-orang yang di masjid ini adalah terbetik suatu kesalahan kejelekan, insya Allah persentase kejelekannya lebih kurang atau lebih sedikit daripada orang yang tidak pernah ke masjid. Oleh karena itu, tepat sekali kalau masjid ini adalah tempat harus bisa menjadikan pusat kepedulian. Bukan sebatas itu saja, artinya kita lebih diperluas jamaah. Mari kita hidupkan kembali fungsi sosial masjid. Bukankah Rasulullah tadi sudah saya sebutkan, masjid adalah sangat urgen, sangat padat, sangat betul-betul. Makanya, pemirsa, ini sekarang masjid yang terkenal dengan salah satunya saja di Jakarta terkenal, jadi viral. Kenapa begitu tuh responnya? Karena kita nggak merasakan atau kita tidak, ini ya, apa ya, sudah lupa. Masjid-masjid jarang melakukan itu, sehingga ada masjid yang kelihatan berbeda sedikit saja menganggap hebat. Karena apa? Kita sudah tidak ada atau langkah yang semacam itu. Tetapi kalau kita bandingkan Rasulullah, wah ya jauh, berarti kita baru sedikit aja kelihatan berbeda dengan yang lain. Ada subuh makan, jamaah ini, wah terkenal, hebat. Wah kenapa? Ya banyak kan masjid tidak melakukan itu. Sehingga baru satu yang menonjol, baru satu yang kegiat. Apalagi kalau seperti Kanjeng Nabi masjid waktu dulu dipakai untuk digunakan untuk selam apa saja, wah tambah viral. Nah itu baru sedikit, baru satu misalkan yang menonjol dengan masjid yang lain, berbeda dengan masjid yang lain, udah dianggap hebat tuh, hebat kan? Iya, coba kalau masjid kayak Rasulullah lebih hebat lagi berarti. Ini, ya itulah, kita tidak menyadari hal itu. Nah, artinya kalau masjid kita maksimalkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Nah, sehingga apa? Bayangkan apabila setiap masjid memiliki data jamaah yang membutuhkan bantuan ataupun yang lain, hebat. Ada anak yatim. Ini kalau bisa saya punya ide waktu dulu, tapi ya memang kita juga berkaitan dengan ilmu lain, kondisi lain, psikologi yang lain, atau kita kondisi masyarakat. Ya kan? Harusnya tidak ada masyarakat yang pinjam sama rentenir. Harusnya masyarakat jamaah yang ada di masjid itu tidak merasa repotan dalam keuangan. Kenapa? Masjid bisa membantu. Tapi sekarang kalau masjid membantu, bagaimana? Wah, jamaahnya nggak peduli. Jamaahnya itu sama ruang masjid, nggak mau bayar atau nggak mau mengembalikan, nggak mau terima kasih. Sehingga apa? Wah, kalau masjid praktekan begitu, masjid bangkrut, bahkan

0: ada yang marahin, bahkan ada yang memuji. Oh, masjid digunakan bagi-bagi duit, masjid digunakan untuk uang masjid, untuk yang lain-lain, kok kenapa enggak untuk pembangunan masjid saja? Nah, akhirnya masjid, uang masjid habis. Nah, inilah kisahnya. Tapi kalau kisahnya sama-sama, ayo jamaah yang kurang kita bantu, kemudian jamaahnya ketika ada rezeki kita sedekah ke masjid, kemudian tanda terima kasih, ini alhamdulillah saya dibantu oleh masjid, terima kasih, ini saya sedekah sayanya. Kalau ini tadi kan bukan utang, bukan, tapi dibantu dulu ya, dipinjemin dulu bahasan, tapi pinjem untuk dikembalikan, bukan pinjem terikat ada bunganya, bukan, tapi dipinjemkan untuk pihak mengembalikan, terima kasih ini, tapi ini saya punya rezeki, alhamdulillah ini sedekah saya untuk masjid. Begitu enak kan, ini si masjid coba keuangannya sekian juta, sementara jamaahnya ada yang kelaparan, masjidnya tidak terurus, wah mudah dibangun mahal-mahal, tapi masjid kotor, masjid tidak ada yang banyak kehilangan. Kenapa? Disitulah kita tidak pernah memperhatikan tentang kita. Ya, itu mungkin Mas Arul yang bisa saya sampaikan itu. Ya, terima kasih. Mangga dilanjut dengan barangkali ada yang masih belum jelas. Terima kasih Mas Arul.
1: Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau di 0231-8493-259. Sepertinya sudah ada yang masuk melalui line telepon, Pak Kiai. Assalamualaikum.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Halo, Assalamualaikum. Halo.
0: Terputus.
1: Sepertinya belum menjawab ini Pak Kiai.
0: Ya,
1: silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, masih ditunggu di 0813-2495-1935. Ya, kita ke telepon lagi. Assalamualaikum. Oke, sepertinya terputus.
0: Terputus lagi.
1: Ya, Pak Kiai, sebelum ada yang masuk kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arul.
1: Ya, silakan. Silakan Ibu.
2: Waalaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Sehat ya Pak ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu juga selalu sehat ya Bu.
2: Alhamdulillah. Mohon izin bertanya, kalau kita masuk
0: Ibu
2: ke masjid itu kan ada doanya ya Pak ya? Mungkin yang paling cepat sekali ketika kita melewati atau mungkin mau ikut wudu, ikut sholat, karena mungkin masih perjalanan masih jauh, barangkali di jalan itu biasanya suka mampir dulu, itu doanya apa itu yang pertama. Yang kedua, masjid itu memang tempat beribadah yang harus kita kunjungi, tetapi kelihatannya tuh Pak, ramainya tuh kalau bulan Ramadan gitu, sholat taraweh itu penuh, sesak gitu, tapi setelah selesai Ramadannya ya kembali lagi, bisa dihitung gitu berapa orang yang hadir, bahkan sehari-hari juga kalau sholat subuh atau apa ya, orang-orangnya kayaknya mungkin masih bobo cantik gitu di rumah ya, khususnya kaum bapak-bapaknya tenang di rumah aja, jadi sedikit gitu. Gimana ya Pak ya, artinya untuk memberikan motivasi apakah memang harus terus diberikan apa namanya pencerahan atau gimana ya imamnya tuh gitu, karena suka sedih gitu kalau lihat ya musholah lah ya segitu bagusnya besar tapi isinya hanya beberapa orang saja yang dekat-dekat saja. Itu aja Pak Kiai, mohon penjelasannya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Ibu. Ibu siapa Mas?
1: Ibu Reni.
0: Ibu Reni, Ibu Reni di Plumbon ya. Ibu Reni, ini memang kita kalau ke masjid berbeda dengan kita ke rumah, apalagi ke warung, ke pasar. Ke masjid, ke pasar juga ada doanya. Semuanya Islam itu lengkap sebetulnya, dari yang mulai tempat kotor sampai tempat bersih, semuanya ada doanya. Dan itulah mengarah kepada sebuah keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan. Ya, kalau kita masuk ke masjid kan Allahumma fathli abwaba rahmatik. Nah, masuk ke masjid ya Allah, Allahumma fathli ya Allah, bukan abwaba rahmatik, pintu rahmatmu, kasih sayang. Itu sebetulnya kan doa memohon kepada Allah bukan hanya kita juga mendapatkan pahala di situ dengan i'tikaf, berdoa. Hati kita juga menjadi tenang, tetapi harusnya rahmat yang Allah berikan itu ketika kita minta berada di masjid itu yang disebarkan. Faftahli abwaba rahmati. Allahumma faftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukakan pintu rahmat-Mu. Artinya harusnya kalau kita bisa mendalami, merasapi, merenung ketika kita masuk masjid itu bukan hanya damai ketika di masjid, tetapi kita juga ketika keluar pun bisa menjadi damai kepada masyarakat, kepada tetangga kita, khususnya kepada diri kita. Pada diri kita kedamaiannya gimana? Kita baik kepada diri kita, baik kepada orang lain juga. Itu harusnya. Dan memang sekarang, wahai Allah, kayaknya berlomba-lomba masjid itu, oh bagus-bagus. Bahkan sekarang masjid itu, ya pun dan misalkan ada berapa sampai, ya Allah, kita juga harus prihatin sampai di jalan-jalan ya, melihat sampai sekian tahun terus. Tapi setelah sudah bagus, sudah bangunnya sudah megah, sepi. Ditinggal, khawatir hilanglah, alat-alatnya semuanya kotor lah. Sehingga apalagi kadang-kadang ada anak-anak juga diusir apa. Jadi kan harusnya tidak, ayo mari kita ramaikan. Dengan kita, misalkan ada orang yang masih belum beruntung, saya juga kayak dia sebagai marbotnya mengurusi masjid. Kita sedih kadang-kadang, saya kan kalau berangkat ya ngantor ya di kampus itu, melihat setiap pagi tuh ada orang yang membersihkan tempat ATM tuh tiap pagi, ya Allah. Tapi kenapa masjid dibersihkannya tiap kapan tuh, Bu? Hanya sebatas kadang-kadang seminggu sekali, Jumat saja. Atau bahkan kadang-kadang di Ramadan. Iya, Ramadan mah rame, ketika itu sepi lagi. Harusnya kalau kita erat itu kan, sebetulnya orang-orang non-muslim atau yang sebenci kepada kita itu, kalau masjidnya rame itu khawatir. Kenapa? Di situ sudah akan terhimpun, ada kesepakatan, ada komitmen, ada sebagainya. Mereka takut, padahal kita berbuat baik di masjid itu, ingin mensiarkan masjid. Tetapi mereka sudah bingung sendiri, khawatir. Akhirnya kan, nah itu, kita gampang dipecah belah. Nah itu, harusnya kita bangun masjid yang kalau misalnya orang bisnis sih, eman-eman, ya modalnya sudah banyak, tapi nggak ada dimaksimalkan apanya, kegiatannya, ya eman-eman lah. Ibaratnya modalnya gede, hanya sebatas jual rokok misalkan, harus kita fungsikan dengan sebaik-baiknya, sehingga kegiatannya apa itu, sehingga nyaman. Mungkin itu ya, mudah-mudahan masih kita, jangan sampai sebagai tanda hari kiamat, karena tanda-tanda kiamat salah satu adalah, maksudnya udah bagus-bagus, tapi jamaahnya
1: tetap nggak ada gitu ya, pakai.
0: Atau itu mungkin doa,
1: Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari Ibu Reni. Kita ke penelpon lain, Pak Kiai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, dengan siapa di mana ya, Bu?
2: Dengan Ibu Dini.
1: Oke, Ibu Dini. Silakan Ibu Dini.
2: Kenapa Kiai? Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dini.
2: Ini. Ya emang ya, masjid sekarang satu desa aja masjidnya ada 3 ya, musholanya juga tiap gang. Tapi ya ramainya ya, kalau Jumat malam alhamdulillah sih penuh. Tapi hari-hari biasanya ya dikit. Ya, ya kalau Lebaran juga
1: ramai.
2: Kebanyakan gitu. Musola juga riaya itu apa, sholat riayanya di musola ya. Jadi masjidnya agak kurang.
1: Oh gitu.
2: Karena ya sekarang orangnya nggak mau jalan kaki sih ya, carinya yang dekat aja itu. Terus yang keduanya, bagaimana itu kalau apa ya, musola itu biar diramaikan gitu kan? Kalau ramainya kalau pertama puasa aja, akhir sampai akhirnya dikit ya gitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai.
0: Tadi sama dengan Ibu Reni, hampir sama. Iya. Maka dari itu kepedulian kita sebagai kita ingin beribadah juga harus juga kita ya itu, dengan ada dorongan kita bisa bersilaturahmi, bisa ngobrol dengan tetangga, pahalanya lebih banyak. Nah itu kan di masjid. Nah itulah dorongan itu. Jangan sampai kita ya mungkin ada imam. Kadang-kadang kan kita ada menyebabkan sepi juga, kadang-kadang mungkin imamnya terlalu cepat, ada juga imamnya terlalu lembek, ada juga kadang-kadang anak-anaknya ribut, ada juga ya itu tadi, banyak alasan. Padahal kalau kita niatin, ayo kita hidupkan masjid, ayo kita ramaikan masjid, sudah semuanya gitu. Ketika anak-anak ramai pindah, ketika imamnya kecepatan pindah, ketika imamnya telat atau lembek terus pindah, wah semuanya. Tapi nah ini tidak melihat bagaimana kita ayo bareng-bareng. Itulah sebuah kekurangan yang jangan sampai jadi alasan sehingga itu wah merasa. Nah inilah mungkin alasan yang ditiupkan oleh setan nih. Ya sehingga apa saja jadi alasan untuk tidak jamaah, tidak bersama-sama di masjid. Ya eman-eman tadi kita sudah susah membangun, sudah payah, sudah sekian tahun ketika masjidnya sudah bagus dan kita tinggalkan. Harusnya kita masjid ada sebagai pusat untuk kita kekuatan, baik itu ekonomi, tetangga, silaturahmi dan sebagainya. Sehingga masjid adalah makmum. Ya. Nah, gitu. Tapi tadi ayatnya innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah. Di sini sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu. Artinya ketika kita betul-betul ada hati kita beriman kepada Allah, pasti tergerak ingin ke masjid. Pasti tergerak ingin bagaimana ini masjid ini supaya makmur, dan sampai mungkin memikirkan bukan hanya memikirkan masjidnya, tapi bagaimana jamaahnya. Bagaimana gitu. Ya itu. Jadi memang ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang sholat juga orang yang beriman, yang puasa juga yang beriman, yang memakmurkan masjid itu yang beriman. Artinya apa? Ketika kita tidak ada kepedulian untuk meramaikan masjid, perlu kita tanyakan seperti apa imannya. Nah, gitu. Okay. Nah, ketika imannya mantap pada Allah, apalagi pada hari akhir juga mantap juga, pastinya dia memikirkan masjid. Okay. Jadi jarang memang orang yang meninggal masjid. Hingga bisa disebutkan jarang juga sebetulnya Indonesia, kita semua masyarakat kita yang beriman betul-betul kepada Allah dan hari akhir ya. Sedikitlah, tipis, gampang gitu. Nah, tadi kan ribut sedikit, malas. Imamnya lembek, malas. Imamnya cepat-cepat, malas. Ramai, bising, ramai. Semua itu gangguan tanya. Enggak. Tapi ketika orang yang beriman, apapun yang akan dihadapi di masjid, semuanya hayu, mari kita perbaiki bersama. Ayo kita bagaimana solusinya. Itu harusnya.
1: Oke.
0: Ya, terima kasih Mas Arul.
1: Siap. Oke, ini selanjutnya sudah ada yang masuk juga melalui sambungan telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hairul Anwar.
1: Waalaikumsalam Ibu Indra.
3: Yang makin subur saja. Terima kasih sama-sama. Bung Arul.
1: Silakan Ibu.
3: Assalamualaikum Ustadz Kyai Haji Dr. Ahmad Satori MAG.
0: Terima kasih Bunda Indra yang selalu semangat.
3: Suara ayamnya udah kedengaran belum?
0: Ah ini belum nih. Biasanya mengiringi Bunda ngomong anu sampai ke
3: kedengaran ya. Ya memang masjid kita ini seakan sebuah monumen yang lengang, jauh di atas, tidak terjangkau rakyat, di bawah banyak masjid-masjid yang megah, tapi kenapa ya tidak menjadi bagian dalam hati masyarakatnya gitu. Memandang dengan waduh hebat, waduh gitu. Nah, sementara kita kan banyak juga mendengar masjid yang manajemennya sudah bagus seperti Jogokaryan itu ya, Pak Ustadz, Pak Kiai. Kenapa tidak diimbau saja itu, tiru yang itu ya. Sementara juga ada yang yang terlalu wah seperti di mana di BSD begitu. Iya, jadi wah itu sih buat orang-orang kaya aja kayak gitu. Nah, jadi kalau dihimbau, ditegaskan bahwa ini masjid ini adalah pusat segala kegiatan. Nah, belum kalau terbagi golongan-golongan. Ini si saya yang gini, yang satunya lagi bukan saya ini. Apalagi kalau perempuan, Pak Ustadz, orang perempuan itu tinggal nurutnya aja, nanti keputusannya bagaimana. Nah, kalau kita bisa menghimbau untuk supaya masjid ini merupakan pusat kegiatan masyarakat, menyejahterakan masyarakatnya, membuat kehidupan berlangsung sesuai dengan hal-hal yang islami, sepertinya alangkah indahnya. Karena ada juga yang berpendapat masjid ya, namanya aja masjid ya, tempat sujud, ya udah, bukan untuk hal-hal lain. Jadi sehari-hari masjidnya sepi aja, tidak ada kegiatan apa-apa. Menurut Pak Kiai bagaimana seharusnya supaya hal itu bisa terbangkitkan dan didengar oleh para pemangku masjid-masjid di Indonesia ini, yang ada malah kalau orang punya wewenang, masjidnya jadi tempat wisata. Jadi keuangannya buat ya alhamdulillah kalau kalau manajemennya bagus, walau jadi tempat wisata tapi bisa bermanfaat untuk masyarakatnya. Tapi kalau malah menjadi tempat untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak islami, nah itu bagaimana? Betul. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Bung Arul.
1: Sama Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sebentar sebelum menjawab Ibu, pertanyaan Ibu Indra, bagaimana kalau saya bacakan juga pertanyaan dari WhatsApp Pak Kiai?
0: Oh ya, mangga sekalian.
1: Okay. Ya, ini pagi ada pertanyaan dari Kang Dusum, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten badhe taken, pripun sarane umpama wonten musafir andon tidur teng masjid, apakah diberi tempat untuk tidur dalam masjid atau cukup di teras kesuwun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Ibu Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja bacakan pertanyaannya untuk Ibu Purnama. Ibadah apa saja yang paling utama yang dilakukan ketika kita itikaf di masjid, itu yang pertama. Yang kedua, dapatkah menghapuskan dosa ketika kita itikaf di masjid? Terima kasih jawabannya. Lalu ada dari Teo di Magelang, Jawa Tengah, mau bertanya strategi memakmurkan masjid bagi generasi muda agar mereka tertarik serta dalam kepedulian sosial yang digerakkan oleh masjid. Seperti itu Pak Kiai.
0: Iya. Terima kasih. Ya. Yang di Jogja, di Bandung. Tapi Bandung bahasa Jawa ya.
1: Iya, sepertinya itu.
0: Ibu Purnama, orang Cirebon.
1: Iya, orang Perum kayaknya.
0: Iya. Terima kasih tadi untuk orang yang tidur di masjid. Ya, insya Allah ketika masjidnya dikelola dan disadari dan diurusi oleh orang yang beriman, dan kita menyadari bahwa masjid adalah pusat segalanya, insya Allah orang yang tidur kita pun jangan diusir ya. Mereka lelah, kan mereka juga sama dengan kita. Kita bagaimana ketika kita di luar kota kita, di daerah kita, kita merasa ngantuk, kemudian apalagi nggak punya duit untuk pinjam ke hotel atau ke lain, ya kita ke masjid itulah. Katanya apa? Hotel gratis, ada yang mengatakan hotel gratis. Nah, harusnya kita sediakan tempat supaya jangan menurut kita kurang etis atau kurang elok, kurang apa, ya kita berikan tempat di mana. Nah, itu sebetulnya masjid itu untuk memeriksa, memfasilitasi untuk orang-orang. Agar apa? Supaya mending aja kalau tidurnya di masjid, kalau subuh kita bangunkan bisa sholat. Tapi kalau dia kelelahan di tempat lain, wah mungkin lupa sholatnya dan lain sebagainya. Kan gitu. Jadi itu berilah tempat untuk mereka dengan apa, kalau kita mungkin sekarang kan masih banyak orang yang ya itu karena akibat tidak kurang berimannya, kurang apanya, akhirnya masjid yang justru untuk kesempatan mengambil barang-barang masjid. Nah ini kan salah. Nah makanya kita amankan seperti itu tentunya supaya terkontrol. Kalau ada orang yang niatnya jelek juga bisa ketahuan dengan jelas. Nah seperti itu kan enak. Nah jangan sampai kita biarkan saja tidur di mana saja sehingga kurang nyaman, kurang enak kelihatannya dan juga sepertinya kurang baik. Nah apalagi nanti kalau tidur kan ada bahasanya kita cerita tuh ilernya, nah ngotorin masjid ya kita berikan tempat yang selayaknya. Nah kemudian tadi Mas Arul ya. Ibu Purnama itu
1: itikaf terkait dengan itikaf.
0: Iya, oh iya, itikaf doanya kalau di masjid ya kita sholat tahiyatul masjid pertama kali.
1: Ibadah paling utama di, gitu Pak.
0: Iya, ibadah yang utama. Ya itu utama sebetulnya utama sih kalau di masjid kita niatkan dengan baik, maka masuknya juga doa. Kemudian kita niat itikaf, kemudian kita juga terutamanya adalah kita ya sholat taubah dulu. Kita merasa banyak kesalahan dosanya baru sholat sholat tahajud, sholat sunah-sunah yang lain. Nah di situ dzikir, baca Al-Quran, istighfar. Di situ lah. Yang baik adalah kita memohon pada Allah ampunannya, memberikan keberkahan ke masjid. Di situ banyak doa-doa apa yang biasa bisa baca. Ya, jadi lebih utamanya adalah kita merasa salah, bisa berdoa, kemudian memohon kepada Allah. Apa di situ? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dulu di situ menyembah kepada Allah, ibadah dulu, kemudian kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat dulu, istighfar dulu dan kemudian kita baru minum. Kemudian juga masih dapat tadi itu.
1: Masih pertanyaan dari Ibu Purnama, apakah bisa menghapus dosa ketika
0: kita itikaf? Ketika itikaf kita tergantung kita tadi niat yang sucinya apa. Ya, kalau kita hanya sebatas pengen apalagi dipuja apa dipundi sanjungan lah ya tidak akan bisa menghapus dosa itu. Tetapi ketika kita betul-betul menyadari berdoa di situ memohon ampun. Kemudian ada indikatornya setelah kita berdoa mohon doa mohon ampunan pada Allah, kemudian kita juga hindari perbuatan maksiat, sombong, iri dengki, hasud apa itu akan memberikan hilang dosa kita, diampuni. Tetapi ketika kita ke masjid, ketika di masjid aja mohon pada Allah, keluar masjid, wah kambuh lagi. Wah ya bisa itu menjadikan ampunan Allah. Nah gitu. Jadi harus seperti itu sebetulnya. Jangan sampai kita bertakwanya di masjid, tetapi ketika di pasar tidak bertakwa, ketika ngobrol tidak bertakwa. Cuman, jadi yang bisa mengampuni dosa adalah ketika di masjid, ya kita menyadari kesalahan kita, ampunan minta ampun pada Allah, kemudian kita juga tidak kembali melakukan menyesali segala dan berbuat baik amal saleh. Nah itu yang bisa membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jangan sampai di masjid ya Allah kadang-kadang banyak pertengkaran ngapanya gitu ya cekcok ribut tadi kan ada kata bunda tadi tuh ada yang wah ini sih bukan golongan kita ini bukannya yang ramai rebutan sampai ya Allah itu kan gitu. Nah kemudian itu kalau ingin membangkitkan kegiatan program-program itu harusnya kita juga itu banyak memberikan contoh yang baik bahwa di masjid adalah kita juga damai rukun kemudian kegiatannya bersemak semarak kita saling insya Allah pemuda-pemuda kita akan bisa tertarik, mereka akan bisa kalau bisa ya itu apa ya kalau bahasanya tanda petik rayuan setan itu lebih nyaman, lebih menjanjikan itu setan tuh nggak merasa kalau kita itu maksiat tuh. Nah begitu juga kalau bisa program-program yang ada di masjid itu bisa menarik kepada para remaja sehingga para remaja itu datang sendiri, tidak merasa dipaksa, tidak merasa nyaman. Jangan sampai kita sekarang ya Allah kemarin remaja banyak kan ngopi-ngopi itu apalagi malam minggu sudah juga orang yang jualannya sampai disodorkan di mana di jalan-jalan raya disodorkan kasih kursi, kasih wifi ada yang semacam itu layarnya bagus. Nah itu masih juga harusnya begitu kepada remaja-remaja itu ya sehingga remaja itu senang. Kemudian juga dari dalam kita dorongan misalkan dari sekolah-sekolah guru-guru kegiatannya itu ada di masjid semuanya misalkan sholat duha bareng ayo kesepakatan bagaimana nih program masjid duhanya sekolah-sekolah setiap kapan kita dikumpulkan di situ anak-anak sekolah, supaya apa, kegiatannya didekatkan ke masjid. Nah, sehingga mereka merasa nyaman. Lalu dia juga memikirkan bagaimana program di masjid ini. Nah, kita kan enggak untuk menuju ke kesadaran ke masjid sendiri. Tidak, ya. Kita malah banyak kan remaja-remaja pada itu kalau minggu apalagi ngopi-ngopi, tetapi tidak ke masjid. Nah, bagaimana kita berikan program-program yang menarik yang mereka enggak sadari bahwa dia itu ke masjid gitu. Nah, sehingga tertarik. Di sinilah kita harus program-program yang rendah. Nah, kemudian juga Bunda, iya, coba Masjid Gajah Jogokarian itu baru berapa apa item saja yang meniru Kanjeng Nabi, tapi udah viral. Kenapa? Karena jarang mahasiswa-mahasiswa melakukan itu sekarang. Coba kalau kita melakukan seperti apa lagi, seperti kayak Kanjeng Nabi, insya Allah lebih megah, lebih teriak, lebih ayo. Kita bahasanya eman-eman, masih kita sudah bangun mahal-mahal modal dengan sekian miliar kadang-kadang. Nah, kita itulah, jadi supaya masih kita ramai apa ya, kita menyadari memang tadi sudah dinyatakan oleh orang yang sadar itu ya, yang beriman makmukan masjid kalau nggak ada. Nah, kita hanya ada masjid, ayo. Nah, kita sadari masjid, jangan sampai kita hanya sendiri. Makanya jangan aneh kalau kita punten ya, pemimpin-pemimpin kita kayak gitu, yang kitanya juga begitu, ke masjid aja nggak suka, nggak senang. Nah, coba kalau kitanya senang ke masjid, apa, insya Allah masyarakat, bangsa, pemimpin kita, orang-orang bagus, kitanya juga ke masjid, ada maaf, ada apa. Nah, gitu kan. Oh, saya seorang begini, orang begini, aduh. Coba kalau coba, ramainya pada puasa saja, ramainya ketika Idul Fitri saja, Idul Adha saja. Nah, itu. Jadi, ayo kita juga sama-sama bahwa dengan kita bersama berbarengan, insya Allah itu harus, tetapi ya itu harus ada perasaan yang paling dalam untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita akan bisa memakmurkan masjid, tetapi bukan hanya semata-mata semacam sekedar untuk memakmurkan, tapi akan berimbas kepada yang lainnya. Ketika kita memiliki keimanan untuk memakmurkan masjid, jadi sampai mungkin ya tadi bisa memberikan bantuan kepada jamaah. Itu mungkin Mas Arul ya.
1: Ya, Pak Kiai, silakan untuk menutup mutiara pagi kali ini, sampaikan kesimpulannya. Silakan Pak Kiai, singkat saja.
0: Iya, terima kasih Mas Arul. Ya, mudah-mudahan kita sebetulnya ada fasilitas umum yang memiliki kita, bukan hanya untuk menuju kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan yang paling jelas adalah masjid, adalah untuk menuju kebahagiaan akhirat. Oleh karenanya, kalau kita bisa selalu seimbang, berdampingan di dalam kita memakmurkan masjid, juga kita bangun masjid agar kita bisa menjadi awal, menjadi pusat sebagai kepedulian kita kepada sama. Alangkah eloknya masjid ini kita bangun dengan bagus, dengan banyak makna, sehingga masjid bukan hanya sekedar megah dalam bangunan, megah dalam jamaah setiap saatnya saja, tetapi mari kita menjadi titik poros untuk menjadi masjid adalah pusat segalanya, sehingga insya Allah kita yang ingin diharapkan negara yang baik, negara yang betul-betul amanah, negara-negara yang betul itu adalah cerminannya adalah dari masjid. Imam masjidnya bagus, makmumnya bagus, insya Allah akan tercipta sebuah pemimpin dan masyarakat yang saling bersinergi, saling memenuhi dan saling kepedulian terhadap sesamanya. Itu saja, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mendapatkan keberkahan dari masjid, agar kita terbangun, terbetik hati semua yang kita hadir di masjid, dan kepedulian kita untuk selalu memakmurkan masjid, dan kita kepedulian terhadap masyarakat. Terima kasih Mas Arul.
1: Sama-sama.
0: Wabillahi taufik ilah kuamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kyai Haji Dr. Ahmad Satori yang sudah memberikan tausiahnya di pagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga amin. Selamat pagi Pak Kiai, selamat beraktivitas kembali Pak Kiai.
0: Sama-sama Mas Arul.
1: Ya, saya tutup Pak Kiai.
0: Iya, mangga.
1: Oke. Okay. Ya, pendengar, demikian tadi mutiara pagi untuk edisi hari ini, dan saya masih menemani Anda. Selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah pagi untuk edisi hari ini.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Memang saat sekarang ini kondisi pancaroba. Jadi kita lihat kemarin aja kan panasnya tinggi ya. Panas, kemarau, hujan lagi. Nah itu menyebabkan memang kelembaban juga jadi masalah. Naik turunnya situasi suhu juga itu menyebabkan masalah. Sehingga ya memang kondisi alam.
2: Kita kan melihat ada beberapa faktor ya. Selain kita bicara soal teknis terkait dengan tingkat kerusakan, kita juga harus bicara soal dampak sosial maupun ekonomi. Makanya kita tidak bisa bicara daerah mana yang kita prioritaskan. Terus kemudian juga kita harus juga melihat bahwa
0: sehari berita, kasus ISPA anak di Kabupaten Cirebon meningkat. Pemkot Cirebon dorong pemerataan infrastruktur di wilayah selatan. Bersama saya Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya.

0: Kasus ISPA anak di Cirebon meningkat seiring perubahan cuaca dan menurunnya daya tahan tubuh selama pancaroba.
1: Turun sedikit sehingga masuk ke virus sub, nah disitulah virus itu menjadi salah satu penyebab.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengungkapkan perubahan cuaca dan kondisi imunitas menjadi faktor yang turut mempengaruhi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada anak. Kartaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dr. Edi Susanto mengatakan, kondisi pancaroba dengan perubahan suhu dan kelembaban yang fluktuatif dapat meningkatkan kerentanan tubuh terhadap infeksi. Menurutnya, peningkatan kunjungan terkait ISPA terjadi secara relatif merata di sejumlah puskesmas di Kabupaten Cirebon dengan beberapa wilayah seperti Beber, Pangenan, dan Susukan yang tercatat mengalami peningkatan. Mobilitas masyarakat yang tinggi di Cirebon sebagai wilayah lintasan juga dinilai dapat memperbesar peluang penyebaran virus.
1: Memang saat sekarang ini kondisi pancaroba. Jadi kelihatannya kemarin aja kan panasnya tinggi ya. Panas, kemarau, hujan lagi. Nah itu menyebabkan memang kelembaban juga jadi masalah. Naik turunnya situasi suhu juga itu menyebabkan masalah. Sehingga ya memang kondisi alam mempengaruhi. Dua, memang di saat memang kondisi alam itu mempengaruhi, memang tubuh kita itu akan mengalami suatu kondisi yang memang imunnya kita pasti naik turun. Kalau yang bagus, ya imunnya bagus, stabil, ya mungkin ya terserang oleh virus kan. Tapi ketika imun kita menjadi ya ada trouble lah, mungkin kecapean atau memang perjalanan jauh atau seperti apa, ini menyebabkan akhirnya ya turun sedikit sehingga masuk ke virus sub. Nah disitulah virus itu menjadi salah satu penyebabnya. Memang ya memang kita saat sekarang ini memang harus benar-benar fit ya.
2: Dia menjelaskan balita menjadi salah satu kelompok yang rentan terkena ISPA karena sistem imunitas yang masih dalam proses pengembangan. Kondisi panas yang tinggi juga dapat mengganggu tidur, makan, dan asupan cairan anak sehingga berpotensi menurunkan daya tahan tubuh. Menurutnya, untuk mencegah ISPA, masyarakat dihimbau untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan rutin mencuci tangan, menggunakan sabun, mencukupi kebutuhan air putih, serta membersihkan pakaian setelah berpergian. Dinas Kesehatan juga mengingatkan pentingnya memastikan rumah memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu atau dengan kualitas udara yang kurang baik. Aura Aulia melaporkan.
0: Jajaran Kodim 0616 Indramayu menggelar serangkaian kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat umum dalam rangka menyambut HUT TNI ke-81. Kegiatan yang dilaksanakan atas instruksi langsung Panglima TNI ini meliputi sunatan massal, pengobatan gratis, hingga donor darah yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pasiter Kodim 0616 Indramayu, Kapten Arhanud Hendri Subianto menjelaskan rangkaian kegiatan bakti kesehatan telah dimulai secara bertahap sejak tanggal 18 September. Ia mengungkapkan adanya peningkatan antusiasme masyarakat jika dibandingkan dengan pelaksanaan di tahun sebelumnya. Mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, dirinya berharap kegiatan rutin tahunan ini dapat terus mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat. ISPA pada anak dapat berisiko komplikasi jika terlambat ditangani.
3: Tumbuh dari anaknya lama-lama sehingga mengakibatkan komplikasi bisa terjadi pada pasien tersebut.
4: Lonjakan kasus ISPA pada anak di Kabupaten Cirebon perlu diwaspadai orang tua sejak muncul gejala awal. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Cirebon, Dr. Catur Setia Sulistiana, meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ISPA. Menurutnya, anak dengan daya tahan tubuh melemah lebih mudah mengalami perburukan akibat infeksi saluran saluran pernafasan.
3: Dikarenakan mungkin kondisi tubuh dari anak yang lama, sehingga mengakibatkan komplikasi bisa terjadi pada pasien tersebut. Yang dikhawatirkan adalah di pasien sakit itu berlanjut pada terjadi komplikasi seperti sesak, kemudian terkena nafasnya yang makin kering, pergerakan dada yang lebih sering, dan juga sampai dengan parah biasanya yang seharusnya nafas melalui hidung dan mulut itu kadang-kadang terlihat ada nafas cuci hidung. Ini juga sangat membahayakan. Kasus seperti itu harus segera dirujuk ke rumah sakit, dikhawatirkan terjadinya pneumonia, Mbak.
4: Dr. Catur menjelaskan kondisi tersebut dapat mengarah pada pneumonia, terutama ketika penanganan terhadap gejala terlambat dilakukan. Karena itu, orang tua dianjurkan segera membawa anak menuju puskesmas, klinik, atau dokter spesialis anak. Penanganan cepat diperlukan agar ISPA tidak berkembang menjadi komplikasi yang membahayakan kondisi kesehatan anak secara serius. Menurutnya, asupan makanan bergizi, minum yang cukup, dan perawatan yang tepat membantu mendukung proses pemulihan anak. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majalengka terus memantau perkembangan kasus hukum yang menjerat pekerja migran Indonesia PMI asal Majalengka, Nena Arsina. PMI berusia 43 tahun tersebut diketahui telah menjalani proses hukum di Sharjah Uni Emirat Arab sejak tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Majalengka menyebut upaya penyelesaian perkara tersebut didorong melalui komunikasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Jawa Barat serta Kementerian Luar Negeri Kemenlu RI. Bupati Majalengka Haji Eman Suherman mengatakan salah satu opsi yang tengah diupayakan adalah penyelesaian melalui diat, namun langkah tersebut baru dapat ditempuh apabila keluarga korban memberikan pengampunan. Menurut Bupati, hingga kini keluarga korban disebut masih belum memberikan pemaafan, karena itu pemerintah Indonesia melalui Kemenlu didorong kembali melakukan pendekatan kepada keluarga korban di India. Terkait besaran diat, Bupati Eman Suherman mengatakan Pemkab Majalengka belum mengetahui nominal yang mungkin harus dipenuhi. Fokus saat ini adalah mendorong komunikasi dan pendekatan antar pihak agar dapat peluang penyelesaian perkara. Kewenangan Pemkab dalam perkara tersebut terbatas, sehingga koordinasi dilakukan dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait. Sebelumnya, Pemkab Majalengka menerima informasi resmi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Dubai terkait perkara Nena. Pemerintah Kota Cirebon dorong pemerataan infrastruktur dengan prioritas wilayah selatan Kota Cirebon.
5: Pertama itu kita wilayah perkotaan, terus kemudian kita juga masuk ke wilayah Harjamukti juga cukup banyak.
6: Pemerintah Kota Cirebon memprioritaskan penanganan infrastruktur di wilayah selatan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan berdasarkan tingkat kerusakan, dampak sosial ekonomi, urgensi, dan kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kota Cirebon, Rahman Hidayat, menyebut penentuan prioritas tidak hanya melihat kondisi teknis, tetapi juga mempertimbangkan wilayah yang dalam beberapa tahun terakhir masih minim penanganan infrastruktur.
5: Kita kan melihat ada beberapa faktor ya, selain kita bicara soal teknis terkait dengan tingkat kerusakan, kita juga harus bicara soal dampak sosial maupun ekonomi. Makanya kita tidak bisa bicara daerah mana yang kita prioritaskan. Terus kemudian juga kita harus juga melihat bahwa mungkin ada beberapa wilayah yang mungkin selama beberapa tahun kebelakang misalnya dia kurang menerima penyelesaian persoalan infrastruktur, itu juga nanti kita dorong seperti itu. Okay. Nah, sekarang ini kita coba fokus, pertama itu kita wilayah perkotaan, terus kemudian kita juga masuk ke wilayah Harjamukti juga cukup banyak.
6: Rahman menambahkan, pemerintah juga mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi setiap wilayah dalam menentukan penanganan infrastruktur. Ia mengatakan wilayah perkotaan dengan kawasan Harjamukti, khususnya bagian selatan, menjadi perhatian dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan di Kota Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Berdasarkan surat dari KJRI Dubai, Mahkamah Sharjah menunda keputusan sidang banding Nena karena masih melakukan upaya kontak dengan keluarga korban, warga negara India terkait kemungkinan pencabutan tuntutan hukuman mati. KJRI Dubai menyampaikan pendekatan kepada keluarga korban berpeluang dilakukan karena perkara tersebut telah berlangsung sejak tahun 2014. Pendekatan mencakup upaya penyelesaian melalui pembayaran diat jika keluarga korban bersedia mencabut tuntutan hukuman mati. Kasus Nena bermula pada Oktober 2014. Supir majikan Nena ditemukan meninggal dunia. Nena awalnya diperiksa sebagai saksi, kemudian ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka bersama warga Filipina. Keluarga Nena berharap pemerintah memberikan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Mereka juga mengkhawatirkan kondisi kesehatan Nena yang menjalani sejumlah operasi selama menjalani tahanan. Bupati Majalengka, Haji Eman, menyatakan akan terus mengikuti perkembangan perkara tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait, serta berharap mampu membuka ruang penyelesaian sesuai ketentuan hukum melalui upaya pendekatan kepada keluarga korban. Puskesmas menghimbau orang tua memperkuat pencegahan ISPA pada balita dan anak.
7: Diusahakan anak balitanya jangan banyak keluar rumah gitu, maksudnya tuh.
2: Puskesmas Talun Kabupaten Cirebon menghimbau orang tua untuk memperkuat upaya pencegahan infeksi saluran pernapasan akut ISPA, terutama pada balita dan anak. Kepala Puskesmas Talun, Dr. Sri Mulyati, mengatakan orang tua perlu memastikan kesehatan dan kebutuhan gizi balita terpenuhi untuk membantu menjaga kondisi tubuh anak. Ia meminta orang tua rutin membawa balita ke posyandu setiap bulan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Ia juga mengingatkan orang tua untuk memberikan asupan cairan dan makanan bergizi ketika anak mengalami sakit. Selama masa sakit, aktivitas anak di luar rumah juga perlu dibatasi untuk membantu proses pemulihan sekaligus mengurangi resiko penularan. Selain menjaga asupan, makanan, dan minuman, orang tua juga perlu mengajarkan etika batuk dan bersin kepada anak sejak dini. Anak dianjurkan untuk menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau bagian dalam lengan, bukan telapak tangan.
7: Untuk menghindari terjadinya penyebaran infeksi saluran pernapasan, yang terutama untuk balita ya, yang pertama jangan lupa membawa balita setiap bulan ke pelayanan posyandu. Terus yang kedua, memberikan balita tetap gizi atau makanan yang bergizi sesuai dengan isi piringku. Yang ketiga, pada saat ada anak balita yang sakit atau anaknya yang sakit, itu berikan air putih yang banyak, terus berikan makanan-makanan yang bergizi, terus diusahakan anak balitanya jangan banyak keluar rumah gitu, maksudnya tuh ya. Terus kita juga bisa mengajarkan etika batuk yang baik dan benar kepada anak kita.
2: Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan juga perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari anak. Menurutnya, kebiasaan tersebut menjadi salah satu upaya sederhana yang dapat dilakukan keluarga untuk menjaga kebersihan dan mengurangi resiko penularan penyakit. Aura Aulia melaporkan.
0: Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia DPD BK PRMI Kabupaten Cirebon masa bakti 2026-2031 resmi dilantik. Prosesi pelantikan berlangsung di ruang Paseban Kantor Bupati Cirebon dan disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Cirebon Haji Agus Kurniawan Budiman. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum DPW BK PRMI Jawa Barat Haji Oleh Soleh dalam kepengurusan periode 5 tahun mendatang. Vicky Sampurna dipercaya sebagai Ketua DPD BK PRMI Cirebon. Ia menjalankan amanah bersama para Direktur Daerah Lembaga Pemberdayaan BK PRMI serta jajaran pengurus lainnya. Menurut Vicky, kepengurusan baru tersebut membawa semangat untuk memperkuat peran BK PRMI dalam syiar Islam, dakwah kemasjidan, serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Cirebon. Sejumlah program prioritas akan didorong untuk memakmurkan masjid, memberantas buta baca tulis Al-Quran, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, program ini juga berfokus mendorong kemandirian ekonomi umat melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat. Ketua PP Polri Cirebon Kota melanjutkan program pelayanan masyarakat dalam kepengurusan periode 2026-2031.
8: program yang sudah ada dari Jawa Barat maupun dari pusat.
4: Ketua dan Pengurus Purnawirawan Polri Cirebon Kota periode 2026-2031 resmi dilantik untuk melanjutkan kepengurusan organisasi. Ketua PP Polri Cirebon Kota, AKP Purnawirawan Haji Basirun SH mengatakan kepengurusan baru akan memperkuat program yang telah berjalan. Menurut Basirun, pemantapan program membutuhkan pembinaan dan pengarahan dari PP Polri tingkat Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan program organisasi tetap berjalan sesuai arahan kepengurusan di tingkat atas.
8: Tentunya kalau masalah target, kita tetap mengacu kepada program yang sudah ada dari Jawa Barat maupun dari pusat. Dan kita tidak terlalu lari ke urusan politik. Kita tetap kembali lagi pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang hukum dan lain-lain, karena pensiunan ini kebetulan banyak yang jadi pengacara.
4: Ia mengatakan PP Polri Cirebon Kota tidak akan terlalu masuk dalam urusan politik selama menjalankan program organisasi. Fokus kepengurusan diarahkan pada pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui bidang hukum yang ditekuni sejumlah anggotanya. Rena Safira melaporkan.
0: Ketua Umum DPW BKPR MI Jawa Barat Haji Oleh Soleh mengapresiasi kepengurusan baru DPD BKPR MI Kabupaten Cirebon. Menurutnya salah satu kekuatan kepengurusan periode ini adalah keterlibatan generasi muda yang cukup dominan, khususnya mereka yang berada di rentan usia 20 hingga 30 tahun. Ia berharap energi dan semangat generasi muda tersebut dapat menjadikan kekuatan bagi BKPR MI dalam menghidupkan kembali aktivitas dakwah dan kemasjidan di tengah masyarakat. Menurutnya, dakwah kemasjidan tidak hanya berbicara mengenai aktivitas ibadah, tetapi juga harus mampu menyentuh persoalan yang nyata yang dihadapi masyarakat. Karena itu, masjid diharapkan dapat menjadi ruang yang menghadirkan solusi pemberdayaan dan penguatan kehidupan sosial umat. Harapan serupa disampaikan Wakil Bupati Cirebon Haji Agus Kurniawan. Ia mendorong pengurus DPD BKPR MI Kabupaten Cirebon dapat mengambil peran lebih besar dalam penguatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. Gerakan Pangan Murah Mall Pangling hadir meriahkan HUT FKPPI ke-48 di Cirebon.
9: Pelaksanaan gerakan pangan murah dalam rangka peringatan HUT ke-48 KPPI.
10: Gerakan pangan murah melalui mobil pangan keliling atau Mall Pangling menjadi bagian dari rangkaian tasyakuran hari ulang tahun ke-48 keluarga besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri di Gedung Juang Mahmud Pasha, Kota Cirebon. PJS Kasdim 0614 Kota Cirebon, Kapten Infantri M. Ridwan mengatakan kegiatan tersebut memberikan akses bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus menjadi bentuk kepedulian dan kebersamaan bagi masyarakat.
9: Pelaksanaan gerakan pangan murah dalam rangka peringatan HUT ke-48 KPPI tahun 2026 sangat bermanfaat dan memiliki nilai positif bagi masyarakat. Di tengah-tengah berbagai kebutuhan masyarakat, kegiatan yang memberikan akses terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan.
10: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Distribusi Pangan DKPP Kota Cirebon, Dea Galih Prasetya, menyebut GPM Mall Pangling memang dirancang sebagai bentuk layanan pangan yang lebih kecil dan dapat menjangkau berbagai wilayah di Kota Cirebon.
11: Untuk kegiatan Mall Pangling ini tuh yang dibawa ada 6 komoditi, yaitu beras SPHP, beras premium, minyak kita, minyak premium, gula pasir, sama tepung terigu, terus ada juga telur.
10: Pelaksanaan GPM Mall Pangling dalam rangka hari ulang tahun ke-48 FKPPI Kota Cirebon dilakukan dengan membawa komoditas utama seperti beras, minyak, gula pasir, tepung, serta telur. Dia berharap kegiatan tersebut dapat mendekatkan akses pasar dan mempermudah masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti berita olahraga.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Proton FC Kuningan menatap kompetisi Pro Futsal League FPL Indonesia musim 2026-2027 ditandai dengan peluncuran skuad utama sekaligus perayaan ulang tahun kedua Proton FC di salah satu hotel Kuningan. Mengusung tema The Journey Continue, perayaan 2 tahun Proton FC menjadi momentum bagi manajemen untuk menegaskan ambisi klub setelah mencatatkan perjalanan dari Liga Nusantara Seri B, Seri A, Jabar, FPL 2 hingga promosi ke kasta tertinggi futsal Indonesia. Presiden Proton FC Tony Indra Gunawan mengatakan perjalanan tersebut bukan akhir melainkan pijakan bagi klub untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di level nasional. Promosi ke Pro Futsal League menjadi kesempatan bagi Proton untuk meningkatkan standar klub baik dari sisi prestasi maupun pengelolaan. Selain menyiapkan tim utama untuk kompetisi nasional, Proton juga mulai membangun fondasi pembinaan pemain muda dengan meresmikan Proton Futsal Academy dan Proton Partner School yang diharapkan untuk memperluas pembinaan futsal sekaligus membuka jalur bagi pemain muda Kuningan untuk mendapatkan pengembangan menuju level profesional. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi. Update terus informasi setiap saat melalui rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Aru Anwar, selamat pagi dan sampai jumpa.
12: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat

0: lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila. Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Game over.
2: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara. membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKP RRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: dan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon pagi ini. Dan pendengar, selanjutnya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda dalam Cirebon pagi ini. Dan juga pendengar, nanti kita akan berdialog pagi di Dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini pendengar, hari Selasa 22 September 2026, akan membahas mengenai Cirebon Harmoni menjaga keberagaman di tengah munculnya isu menguji persatuan. Dan Anda juga bisa berinteraktif tentunya melalui WhatsApp di 081324951935 dan juga melalui telepon yang sudah disediakan tentunya. Saat lagi kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat.